0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya. Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bikin pagi kamu makin seru.

Kembali lagi teman Pro 2, tentunya kita masih di Spaga. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Dan aku bakal kasih informasi seputar tanggal hari ini ya, 19 Juni, yang ternyata juga menyimpan deretan peristiwa bersejarah ataupun ada peringatan-peringatan tertentu yang memang bisa kita rayakan. Bahkan ini menjadi salah satu peringatan bersejarah di seluruh penjuru dunia. Kita awali dari tahun 1861, sejarah Kalimantan Selatan, pertempuran melawan pasukan Hindia Belanda di Gunung Pamaton yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah. Jadi Pangeran Hidayatullah II ini adalah Sultan Banjar yang memerintah antara tahun 1859 sampai dengan 1862. Dan tokoh utama yang memimpin faksi oposisi pada Perang Banjar. Konflik antara Kesultanan Banjar dan Hindia Belanda yang berawal dari perebutan tahta kesultanan. Kemudian menjadi salah satu momen penting tepatnya di tahun 1938 bagi final Piala Dunia FIFA 1938. Italia menjuarai Piala Dunia FIFA 1938 setelah mengalahkan Hungaria dengan skor 4-2. Jadi teman Pro 2, final Piala Dunia di tahun tersebut ini adalah pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 1938 dan pertandingan ini juga diikuti oleh Italia dan Hungaria. Yang kali ini Italia memang memenangkan, yang merupakan kemenangan turnamen terakhir sebelum Perang Dunia II. Kemudian kita sedikit meloncat ya di tahun 1971. Jadi salah satu momen yang menjadi duka ya bagi Manili. Ada salah satu kejadian tepatnya yang menewaskan 65 sampai dengan 70 Muslim Moro, termasuk juga wanita dan anak-anak, tepatnya pada tahun 1971, tepat di tanggal 19 Juni. Kemudian di tahun 2016, satelit komunikasi milik dari Bank Rakyat Indonesia diluncurkan roket Ariane 5 garis miring ESA yang menjadikannya bank pertama di dunia yang memiliki satelit. Jadi satelit komunikasi ini adalah satelit buatan yang mentransmisikan dan juga memperkuat sinyal telekomunikasi radio melalui transponder yang menciptakan saluran komunikasi antara pemancar sumber dan penerima di lokasi yang berbeda di bumi, teman perubahan. Kemudian juga menjadi salah satu peringatan ya, tepat pada tahun 1898, tepat di tanggal hari ini, Sukiman Wirjo Sanjoyo, Perdana Menteri Indonesia ke-6 yang lahir tepat di tanggal hari ini, merupakan tokoh politik Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6 antara 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952 di bawah Kabinet Sukiman Suwiryo, yang juga merupakan salah satu seorang pendiri ketua umum pertama dari salah satu partai. Oke, itu tadi teman Pro 2, ternyata di balik tanggal yang terlihat sederhana ada cerita tentang perjuangan, kemudian juga ada juga peristiwa penting yang punya pengaruh di dunia, bahkan juga sebagai tanggal kelahiran dari tokoh ternama. Mengingat sejarah tentunya bisa menjadi salah satu pembelajaran buat kita, bahkan juga kita bisa menghargai perjalanan lewat waktu yang sudah kita lewati, teman Pro 2. Jadi sambil siap-siap beraktivitas pagi hari ini, teman Pro 2, kamu pun juga bisa ikuti rangkaian program acara pagi hari ini dengan ragam informasi menarik. Kalau tadi ada beberapa informasi yang udah kamu update, selanjutnya masih ada lagi update informasi yang gak kalah serunya sampai dengan jam 10 pagi nanti, tentunya masih barengan sama aku, Vita Karina. Stay tune terus, ada beberapa single kesukaan kamu, favorit kamu yang pastinya aku bakal hadirkan. Kali ini ada single dari Afgan, Kacamata.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
3: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
2: Ini loh, wadah buat sampah biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
3: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
2: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan beradaban.
3: Hah? Sampai segitunya ya?
4: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri, atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.

0: Akhirnya bisa liburan juga ya kita. Padahal kemarin susah banget minta hak cuti.
1: Biasalah, kan kantor kejar target.
0: Eh, BTW foto-foto dulu yuk.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
2: Halo, Mira, tolong ya, bantu saya selesaikan beberapa berkas pekerjaan.
0: Saya posisi lagi cuti nih, Pak.
2: Cuma kamu yang handal. Cuti boleh, tapi tetap pantau grup kantor ya. Dan tolong bantu saya.
0: Si siapa?
1: Ngapain diiyain sih? Work-life balance dong.
3: Optimalkan kesehatan mental pekerja dengan menjaga work-life balance. Cara mencapainya, buat jadwal yang seimbang, batasi waktu kerja, serta komunikasi yang baik dengan keluarga dan atasan. Kesehatan mental terjaga, produktivitas kerja luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Teman Pro 2 kali ini aku update informasi dari laman resmi Instagram Dishub Jember ya, bahwa ada kabar baik untuk Teman Pro 2 ataupun masyarakat Jember dan sekitarnya. Mulai dari tanggal 18 Juni 2026 kemarin ya, kereta api Pandalungan 2 melayani perjalanan Gambir Jember PP dengan berbagai pilihan stasiun pemberhentian di jalur utara Pulau Jawa. Hadirnya kereta api Pandalungan 2 ini menjadi salah satu alternatif ya tentunya untuk transportasi yang semakin memudahkan mobilitas masyarakat ataupun kamu yang mau bepergian, entah itu keperluan untuk pendidikan, kemudian juga pekerjaan, bisnis, keluarga sampai dengan wisata. Bahkan kabarnya Teman Pro 2 pada perjalanan perdana ini sudah disediakan diskon tiket sampai dengan 30% untuk pelanggan. Gak cuma memperkuat konektivitas Jember dengan Jakarta ya, tapi layanan ini juga membuka akses yang lebih luas lagi terutamanya bagi wisatawan untuk menikmati beragam destinasi unggulan kota Jember. Mulai dari tersedia pantai, pegunungan, air terjun sampai dengan kuliner khas hingga juga kekayaan budaya daerah. Yuk Teman Pro 2 manfaatkan kemudahan perjalanan dengan kereta api Pandalungan 2 ya, yang memang dirasakan sebagai salah satu pengalaman perjalanan yang lebih nyaman menuju Jember. Apalagi besok udah weekend ya, mungkin kamu bisa perkirakan juga mau kemana atau dipertimbangkan mulai dari sekarang aja ya, nanti liburannya mau kemana. Mumpung ada diskon juga dan kamu bisa cobain ya Teman Pro 2 dari pelayanan kereta api Pandalungan 2 yang sudah mulai tersedia mulai dari kemarin.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan juga negara.
6: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, ada satu lagu lokal ya, persembahan dari Hilarius Daru Indrajaya yang dikenal dengan nama Darboy Gang. Pasti kamu udah familiar banget dengan salah satu penyanyi ini, Teman Pro 2, yang kali ini menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali udah rilis tepat di tahun 2019 dengan judulnya adalah Wong Sepili. Jadi dari single serta juga video musik yang diproduksi Mabes Polker tersebut, Daru, sapaan akrab dari Darboy Gang, mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaboratornya. Produksi versi terbaru single serta juga video musik dari Wong Sepele mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya sebatas sebagai media ekspresi saja, tapi juga diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Ini dia Teman Pro 2, satu single dari Darboy Gang featuring Fauzi Haidi dengan Wong Sepilih.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita. Tahukah Anda? Kita bisa melihat miniatur Pulau Wajak Raja Ampat Papua hanya dengan berkunjung di Waduk Bajulmati yang terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Waduk yang mampu menampung 10 juta meter kubik ini mempunyai panorama keindahan yang cukup bagus. Dianggap miniatur Pulau Wajak karena di waduk ini terdapat banyak gundukan-gundukan yang saat dipantau dari atas bukit tampaklah seperti panorama yang ada di Raja Ampat, Papua. Waduk yang terletak di antara Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajulmati sebagai sumber air utamanya. Selain bermanfaat untuk pengairan, pelabuhan, pembangkit listrik mikrohidro, kita juga bisa berwisata di Waduk Bajulmati yang diresmikan tahun 2016.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau ngomongin seputar perkembangan zaman, zaman itu terus berubah dan semakin berjalan karena memang tiap generasi punya tren yang bikin hidup kita makin seru. Mulai dari gaya fashion, kemudian juga musik yang lagi ramai, kemudian juga ada hobi terbaru, konten viral, sampai dengan kebiasaan unik yang tiba-tiba banyak dilakukan oleh orang atau yang biasa kita sebut dengan FOMO. Nah, itu juga bagian dari perkembangan zaman Teman Pro 2. Dengan obrolan kita pagi hari ini, kali ini aku bakal bahas tren apa aja yang lagi sering kamu lihat ataupun bahkan kamu juga ikutan. Apa kamu tim yang selalu update ketika ada tren baru atau justru lebih suka punya gaya sendiri? Boleh untuk ikut bergabung Teman Pro 2, aku pengen aja kamu sharing-sharing aja, siapa tahu tren yang kamu ikutin sekarang juga jadi inspirasi buat anak muda lainnya. Karena tren bukan tentang ikut-ikutan aja, tapi juga bisa jadi salah satu cara anak muda untuk mengekspresikan diri, mencari jati diri, dan juga mengeksplor banyak kreativitas kamu. Yuk Teman Pro 2, komen aja topik pagi hari ini, tren anak muda apa yang lagi kamu ikutin sekarang. Langsung aja kirim di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950 atau kamu bisa isi question box yang udah aku sertakan di Instagram Pro 2 Jember. Tinggal dijawab aja komentar kamu bagaimana Teman Pro 2 untuk sesi besti bekal semangat pagi sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Prodia, tren anak muda saat ini terus berkembang ya, mengikuti perubahan zaman ataupun perkembangan zaman. Mulai dari gaya berpakaian, kemudian juga musik favorit, teknologi sampai dengan kebiasaan sehari-hari, sampai dengan cara mengekspresikan diri dari media sosial. Tapi tren bukan hanya tentang mengikuti sesuatu yang sedang ramai aja ya, tapi melainkan juga sebagai ruang bagi anak muda untuk menunjukkan kreativitas serta juga menemukan hal-hal baru. Tapi bagaimana dengan tanggapan kamu teman Pro 2 seputar topik kita di sesi Bestie kali ini? Tren anak muda apa yang lagi kamu ikutin sekarang? Karena kalau kita ngomongin seputar tren itu cakupannya luas banget ya. Seperti yang tadi udah Vita jabarkan, ada dari gaya hidup, kemudian juga fashion, atau mungkin masih banyak lagi yang memang jadi tren yang jadi sorotan buat kamu nih teman Prodia. Yang sudah bergabung dari Kak Dimas. Sekarang aku lebih sering lihat banyak teman aku bikin konten pendek, mulai dari review, entah itu review makanan, kemudian juga vlog-vlog kecil seperti ketika jalan-jalan, sampai berbagai pengalaman sehari-hari. Cuma sebagai pengamat aja, aku sih nyimak aja. Berarti nggak di ini ya, nggak dicoba ya. Karena kan biasanya kalau misal kita itu tahu teman-teman kita ataupun orang-orang sekitar kita lagi bikin sesuatu yang lagi tren gitu, biasanya kan kita suka ikut-ikutan ataupun FOMO. Tapi ternyata Kak Dimas enggak. Jadi memang kalau kita ngebahas seputar perkembangan media sosial, terutamanya untuk anak muda, anak muda semakin kreatif ya, punya banyak karya. Teman Pro 2 bisa bikin konten yang memang itu punya nilai positif ataupun berbobot, atau juga menginspirasi untuk anak muda lainnya. Konten yang sederhana tapi autentik seringkali bisa lebih menarik ya teman Pro 2, terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan teman Pro 2 juga bisa terinspirasi dari banyak konten-konten positif ya, seperti mungkin teman Pro 2 yang suka traveling, kamu bisa nonton konten-konten yang menjelajahi beberapa tempat wisata unik atau beberapa daerah terbaik di dunia, di Indonesia mungkin salah satunya, bisa dari situ teman Pro 2. Atau mungkin ada konten-konten lainnya yang bisa jadi rekomendasi buat kamu. Kemudian dari Kak Olia, aku lagi coba lebih rajin olahraga ringan sama jaga pola hidup. Bukan ikut tren aja, tapi biar badan lebih fit aja. Sekarang lagi jadi pelari culture. Iya, memang kan sekarang memang banyak ya anak-anak muda yang punya komunitas pelari gitu, atau yang biasa disebut dengan pelari culture. Ini jadi salah satu tren gaya hidup sehat yang menjadi salah satu kebiasaan positif di kalangan anak muda zaman sekarang. Banyak juga yang mulai memahami pentingnya menjaga kesehatan fisik serta juga mental lewat kebiasaan kecil yang konsisten. Jadi kalau teman Pro 2 menjalani itu semua dengan disiplin, konsisten, maka juga hasilnya sangat optimal, sangat maksimal juga. Bahwa semua hasil yang kamu dapatkan sesuai dengan bagaimana kerja keras yang kamu lakukan. Selanjutnya masih dari chat di WhatsApp Pro 2 ya, ada dari Kak Nabila. Sekarang banyak banget yang belajar skill baru, kayak desain, kemudian juga editing foto, video, bahasa asing, atau hal-hal yang bisa berguna buat masa depan. Bisa dipelajari juga loh teman Pro 2, jadi jangan sampai menganggap hal-hal tersebut itu sebagai hal yang sepele. Bahkan ketika teman Pro 2 keluar dari zona nyaman ataupun keluar dari bidangnya kamu, maka wawasan kamu juga akan bertambah, upgrade skill. Anak muda saat ini mulai bisa melihat ya skill sebagai investasi diri. Jadi dari akses informasi yang begitu luas, kemudian juga belajar ini tidak hanya dilakukan di sekolah ataupun kampus atau hanya sebatas akademik aja. Bahkan kamu pun juga bisa belajar dari non-akademik. Misal teman Pro 2 yang punya hobi nyanyi, kamu harus salurkan atau punya wadah untuk hobi kamu.
Tapi juga teman Pro 2 bisa menggunakan platform digital, karena sekarang kan udah banyak banget ya platform digital yang memberikan fasilitas ataupun kemudahan untuk teman Pro 2 bisa dapetin skill baru yang itu bisa kamu pelajari. Entah bagaimanapun caranya teman Pro 2, jadi caranya gampang banget, kamu tinggal explore lagi aja sebanyak-banyaknya kira-kira wadah yang seperti apa yang ternyata itu bisa memberi wawasan baru buat teman Pro 2, atau mungkin sebagai penyalur untuk teman Pro 2 yang punya banyak ide ataupun kreativitas. Boleh teman Pro 2, untuk kamu bisa menyalurkan atau mengembangkan karir kamu, atau bahkan hobi atau minat bakat kamu, apapun itu teman Pro 2. Jadi kamu menjadi anak muda yang berkualitas dengan kemampuan yang kamu miliki atau skill yang kamu punya. Upgrade skill dari sekarang ya teman Pro 2, biar nanti kamu bisa mengikuti perkembangan zaman, bukan hanya hidup di era yang semakin maju, tapi teman Pro 2 juga menjadi bagian untuk memajukan kehidupan ya, sebagai generasi muda zaman sekarang ya, menikmati fasilitas yang ada bahkan juga memanfaatkannya.

0: nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

Tentunya teman Pro 2 melalui tren yang positif, anak muda bisa mendapatkan inspirasi, bahkan juga bisa mengembangkan kemampuan, memperluas pertemanan, bahkan juga bisa belajar mengikuti perkembangan zaman. Tapi tetap penting untuk memilih tren yang sesuai dengan nilai diri. Jangan sampai hanya ikut-ikutan tanpa memahami manfaatnya. Apalagi kalau teman Pro 2 terjerumus dengan hal-hal negatif karena mengikuti perkembangan zaman dan kamu hanya cuma bermodalkan ikut-ikutan aja. Jangan sampai ya teman Pro 2. Kita cek lagi untuk gabungan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Dari Kak Sinta, aku lagi suka lihat konten yang bahas pengembangan diri, kayak cara mengatur waktu, kemudian lebih produktif, serta juga belajar mengenali diri sendiri. Sekarang tuh konten-konten tuh udah banyak banget ya teman Pro 2. Tinggal kata kunci dari kamu itu apa. Kalau misal teman Pro 2 cari untuk belajar mengenai sesuatu hal, itu semua pasti udah muncul. Udah pasti ada teman Pro 2. Apalagi tren self-improvement, membantu kamu sebagai anak muda lebih sadar dengan proses pertumbuhan diri. Tapi juga penting untuk kamu tetap bisa jadi anak muda yang realistis, gak cuma membandingkan perjalanan diri dengan orang lain ya. Bahkan kamu juga harus bisa menghargai setiap proses yang sudah kamu lewati. Kemudian ada juga yang bergabung dari Kak Yoga. Aku makin suka produk lokal aja, mulai dari makanan, pakaian, sampai dengan karya kreator Indonesia. Karena banyak banget nih Kak Fit yang kualitasnya itu bagus-bagus meskipun mereka dari lokal. Apalagi kalau kita melihat lagi ya, meningkatnya minat terhadap produk lokal ini menunjukkan kreativitas industri dalam negeri semakin berkembang juga, di mana dukungan anak muda tentunya bisa membantu karya lokal semakin dikenal luas. Mulai dari teman Pro 2 bisa membeli produk-produk yang ada di daerah kamu yang menjadi potensi dari daerah kamu, misalnya dari makanan. Kamu coba beli aja teman Pro 2, kemudian kamu kenalkan dengan relasi yang kamu kenali. Bahkan mungkin teman Pro 2 bisa explore apalagi nih yang ada di daerah kamu yang bisa kamu beli. Bahkan itu bisa menjadi salah satu pundi-pundi penghasilan yang bisa didapatkan dari UMKM-UMKM lokal. Oke, ada yang sudah bergabung lagi ya. Kalau tadi aku udah cek dari WhatsApp Pro 2, kali ini dari Instagram yang udah komentar juga di question box pagi hari ini. Dari @itsme_Amira, jujur gak pernah ikut-ikutan tren. Wow, masa sih gak pernah? Karena kan kita nih, kayak misal kita gak sengaja dengerin lagu, itu kan pasti ada lagu-lagu yang lagi tren. Itu kan biasanya kita bakal terngiang-ngiang, bahkan juga kita bakal sering banget dengerin lagu itu. Atau bisa aja lama-lama teman Pro 2 dari yang awalnya hanya mendengarkan bisa suka juga dengan lagunya. Gak mungkin kalau gak ikut-ikutan tren, ah masa sih? Oke, ada juga yang sudah bergabung. Bentar deh aku cek satu-satu ya. Dari @31 Praka Pratama, aku suka eksplor aja tempat-tempat baru buat nongkrong, apalagi yang punya suasana nyaman dan juga menarik buat foto ataupun ngobrol. Nah, apalagi kalau teman Pro 2 hobinya nongki alias nongkrong ya. Kamu bisa scrolling di media sosial ya, review tempat-tempat bagus atau yang jadi trennya dari tempat tersebut itu biasanya apa, kemudian lokasinya di mana. Karena memang tren tempat nongkrong ini bukan hanya lokasinya aja yang bisa kamu jelajahi, tapi juga kamu bisa menjelajah pengalaman kamu. Anak muda mencari ruang untuk bersosialisasi, bertukar ide, ataupun menciptakan momen bersama dari tren tempat nongkrong yang juga menjadi salah satu tempat estetik. Bisa sambil foto-foto, tapi kamu juga bisa bersosialisasi dengan rekan kamu di sana. Ya teman Pro 2, segitu aja ya untuk sharing-sharing santai kita di sesi Besti. Nanti aku bakal lanjut lagi di sesi Insight. Terima kasih buat teman Pro 2 yang barusan udah sharing, sudah berbagi cerita kamu ataupun yang sudah berkomentar. Jadi intinya tren anak muda saat ini tuh semakin berkembang mengikuti perubahan zaman, mulai dari gaya berpakaian, musik, teknologi, sampai dengan kebiasaan sehari-hari.
Karena tentunya teman Pro 2 menjadi anak muda bukan soal siapa yang paling cepat mengikuti trennya, tapi siapa yang mampu menjadikan tren sebagai kesempatan untuk bertumbuh, untuk belajar, dan juga menciptakan sesuatu yang lebih bermakna.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
3: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
2: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Di edisi kali ini Teman Pro 2, aku bakal ngebahas salah satu topik yang semakin penting untuk kamu perhatikan, yaitu krisis air bersih. Menurut kamu sudah mulai terasa atau belum? Karena seperti yang kita tahu Teman Pro 2, air bersih itu jadi kebutuhan utama yang sering dianggap biasa, padahal ketersediaannya semakin menjadi perhatian di berbagai wilayah. Hal ini juga harus kita perhatikan, mulai dari perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, sampai dengan kebiasaan manusia untuk menggunakan air yang bisa memberikan dampak terhadap ketersediaan air bersih di masa depan. Dan lewat sesi insight pagi hari ini Teman Pro 2, kamu bakal aku ajak untuk lebih peka melihat kondisi sekitar, berbagi pendapat ataupun juga mencari tahu langkah kecil apa yang bisa dilakukan supaya penggunaan air ini bisa kamu gunakan dengan lebih bijak. Karena memang menjaga air bukan hanya bagaimana kita menggunakannya hari ini, tapi bagaimana masa depan kita bersama. Mulai dari hal sederhana dengan hemat air. Tapi Teman Pro 2, kalau kita menelusuri lagi krisis air bersih, menurut kamu sudah mulai terasa atau belum? Langsung aja kirim di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950 sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Hello,
2: Mi.
1: Apa ini?
2: Untuk kamu.
1: Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Krisis air bersih ini merupakan kondisi ketika ketersediaan air yang aman digunakan mulai berkurang. Sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat, di mana air bersih sangat penting tentunya untuk kehidupan kita sehari-hari, mulai dari untuk minum, kemudian untuk memasak, sampai dengan untuk menjaga kebersihan hingga mendukung kesehatan kita. Nah, masalah krisis air bersih ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya aja dari perubahan iklim, musim kemarau yang begitu panjang, kemudian juga pencemaran sungai dan sumber air, bahkan juga penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan. Lalu bagaimana tanggapan kamu teman Pro 2? Kamu bisa bebas untuk memberikan komentar kamu. Krisis air bersih, menurut kamu sudah mulai terasa atau belum? Sudah bergabung dari Kak Fajar di daerah perkotaan. Mungkin belum terlalu terasa ya Kak Vita. Karena kalau lihat daerah lain yang sulit air, ternyata ini menjadi masalah yang serius banget. Ya, krisis air bersih ini tidak hanya terjadi secara merata, bahkan juga ada wilayah tertentu yang memang memiliki akses air yang cukup. Sementara ada juga wilayah lainnya yang memiliki keterbatasan karena memang kondisi geografis dan juga lingkungannya. Jadi wajib bersyukur banget ya teman Pro 2 kalau wilayah kamu didukung dengan air yang cukup melimpah, bahkan untuk memperoleh air bersih juga melimpah. Jadi jangan sampai penggunaan air kamu gunakan dengan cara boros ataupun ya teman Pro 2 sangat menyia-nyiakan ya. Apalagi biasanya teman Pro 2 yang tidak terlalu mempedulikan yang namanya hemat air. Mulai sekarang coba lebih perhatikan lagi teman Pro 2, karena kalau kita melihat lagi ada beberapa wilayah yang akses airnya itu kurang atau mungkin ada keterbatasan, pasti juga kita tidak ingin ya suatu saat di masa depan kita juga mengalami hal yang serupa. Jadi dari sekarang hemat air aja. Kemudian ada dari Kak Ardi. Menurutku perubahan cuaca yang makin gak menentu juga berpengaruh loh Kak Vita. Kadang hujan deras tapi setelah itu lama gak hujan. Ya karena seperti yang tadi aku bilang ya teman Pro 2, bukan hanya mungkin dari letak geografisnya ataupun juga ada beberapa faktor lainnya yang menjadi salah satu keterbatasan dari wilayah yang akhirnya tidak memenuhi kebutuhan air dari masyarakat yang ada di sana atau sangat terbatas sekali gitu ya airnya. Tapi ternyata perubahan iklim ini bisa mempengaruhi pola hujan sehingga menyebabkan periode kekeringan lebih panjang di beberapa tempat ataupun juga mempengaruhi ketersediaan air. Jadi kalau udah dari alamnya ya, entah itu karena lingkungan atau letak geografisnya atau justru dari perubahan iklimnya, kita gak bisa ngapa-ngapain teman Pro 2. Tapi dari hal-hal sederhana, dari kebiasaan kita sehari-hari, ini bisa menjadi salah satu langkah awal untuk kita bisa menghargai setiap apa yang ada di sekitar kita, termasuk juga air ya. Bukan hal sepele lagi, karena memang air itu menjadi sumber penghidupan ataupun kebutuhan dari masyarakat ataupun manusia. Yang selanjutnya dari Kak Reza, aku rasa anak muda juga harus ikut peduli. Misalnya mulai dari mengurangi kebiasaan boros air di rumah, setuju tos kita. Karena tadi udah aku jelaskan juga ya, hindari kebiasaan boros air. Kadang kan kita ketika menghidupkan keran, terus kita melakukan aktivitas gitu ya, bahkan air sampai meluber, sampai kebuang banyak ya. Kalau bisa, kalau emang udah penuh, segera matikan teman Pro 2. Jadi sesuai dengan kebutuhan ataupun penggunaannya. Dan terutamanya kesadaran generasi muda, ini penting untuk menjaga sumber daya air. Perubahan kecil dari banyak orang bisa membantu untuk mengurangi tekanan terhadap kebutuhan air. Kemudian yang terakhir dari Kak Bima. Menurut aku krisis air bersih bukan hanya masalah pemerintah aja, tapi juga menjadi tanggung jawab semua orang karena kita semua memakai air setiap harinya.
Ya, betul. Karena kan namanya air itu kan juga bagian dari kebutuhan kita. Kita masak juga butuh air. Kemudian kita mau minum, ya pastinya butuh air. Kemudian juga dengan aktivitas kita sepanjang hari, cuci baju, cuci piring, semuanya, mandi juga. Jadi mengatasi krisis air membutuhkan kerjasama tentunya berbagai pihak, bukan hanya pemerintah aja, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai individunya juga harus punya peran untuk menjaga ketersediaan air bersih di masa depan nanti, untuk masa depan. Dan ada juga yang sudah bergabung dari voice note WhatsApp ya, tapi nanti dulu aku skip dulu. Kita dengerin lagu berikutnya dulu teman Pro 2, biar teman Pro 2 bisa lebih rileks lagi mendengarkan update informasi, bahkan juga bisa terinspirasi dari beberapa gabungan yang sudah ikut berpartisipasi memberikan komentar terbaiknya pagi hari ini di sesi Insight Inspirasi Pagi Terupdate.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: QRIS, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Fun Pro 2 kita lanjut lagi. Ada beberapa gabungan yang udah masuk tadi ya, sudah aku bacain. Tapi ada yang sudah mengirim dari voice note di WhatsApp Pro 2. Kita dengerin bareng yuk, bagaimana tanggapan dari salah satu teman Pro 2 yang juga ikut berkomentar dari Kak Rian. Ini dia teman Pro 2. Oke, sembari kita menunggu ya, karena memang masih loading, ya jadi aku bahas dulu nih teman Pro 2. Untuk sumber air yang mulai terganggu mungkin ya dengan kurangnya air bersih di daerah kamu, dampaknya juga bisa dirasakan tentunya. Sebagai salah satu masyarakat ataupun kamu sebagai pengguna air juga ya, sulit untuk mendapatkan air untuk kebutuhan harian. Dan meningkatnya resiko masalah kesehatan hingga terganggunya aktivitas ekonomi dan juga lingkungan. Karena air adalah sumber daya yang sangat berharga, jadi menjaga ketersediaannya menjadi tanggung jawab bersama ya pastinya. Dan selain itu, hal kecil yang dilakukan setiap hari bisa membantu untuk mengurangi resiko krisis air di masa depan. Oke, kita sembari mencoba ya untuk memutar gabungan yang udah masuk. Karena memang berkali-kali ini ada yang sudah bergabung tapi gak bisa diputer nih. Atau mungkin ini untuk pengirimannya sedikit bermasalah mungkin ya.

nih teman Pro 2. Setelah dicoba berkali-kali, ternyata dari Kak Rian yang sudah mengirimkan voice note gak bisa keputer ternyata ya. Oke deh, mungkin bisa gabungan di lain waktu, atau kedepannya mungkin bisa dicek-cek lagi ya ketika mengirimkan voice note, biar nanti kita muternya juga mudah. Oke, yang selanjutnya bergabung, ini ada yang mengirimkan via chat dari Kak Rani. Menurut aku, krisis air bersih sudah mulai terasa, apalagi pas waktu musim kemarau. Beberapa daerah mulai kesulitan mendapatkan air,

Kadang sumur pun juga mulai mengering dan air jadi lebih sulit untuk didapatkan. Oke, kalau pendapat dari Kak Rani tadi ya, memang krisis air itu sangat membuat kita akhirnya kesulitan gitu ya untuk mendapatkan air bersih terutamanya. Krisis air bersih ini bisa terjadi ketika kebutuhan air lebih besar dibandingkan ketersediaannya. Faktor seperti musim kemarau panjang, kemudian juga perubahan iklim, bahkan penggunaan air yang berlebihan bisa membuat sumber air semakin berkurang. Jadi sekali lagi teman Pro 2, kalau misal di daerah kamu air bersih itu melimpah, bahkan juga untuk penggunaannya pun harus diperhatikan ya, jangan sampai boros untuk menggunakan air dan bisa menggunakan air sesuai dengan kebutuhan kamu. Cara pencegahan dari krisis air bersih, aku bagikan beberapa nih teman Pro 2. Yang pertama tadi udah pasti ya, teman Pro 2 harus menggunakan air secara bijak. Seperti yang Vita tadi bilang, memang teman Pro 2 harus benar-benar hemat air. Kemudian perbaiki kebocoran air. Jadi kalau misal kamu tahu keran ataupun pipa yang bocor ini bisa menyebabkan banyak air terbuang tanpa disadari, segera lakukan perbaikan agar tidak terjadi pemborosan. Kemudian menjaga kebersihan sumber air. Jadi jangan sampai membuang sampah ataupun limbah ke sungai, karena pencemaran tersebut bisa membuat air sulit untuk digunakan, bahkan juga membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Kemudian teman Pro 2 bisa memanfaatkan air dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, dengan menggunakan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan tertentu, seperti menyiram tanaman. Jadi jangan sampai teman Pro 2 membuang-buang air ya, atau memakai air secara berlebihan. Jadi teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini, kita itu belajar kalau air bersih itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap selalu tersedia ya. Krisis air bisa terjadi kalau kita tidak mulai peduli dari sekarang. Yuk teman Pro 2, mulai dari kebiasaan kecil seperti hemat air, menjaga lingkungan, atau bahkan juga tidak mencemari sumber air di sekitar kita. Karena setiap tetes air yang kita jaga hari ini adalah investasi untuk kehidupan di masa depan. Aku Vita Karina, terima kasih buat kamu tadi yang sudah ikut bergabung. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah stay mulai dari tadi pagi di 89,5 FM. Buat kamu yang mau ikut gabungan request lagu kesukaan kamu, boleh nanti di jam 10 pagi barengan sama penyiar selanjutnya. Aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih buat kebersamaannya and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Pemom Pro 2, hal ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang Indonesia dorong kerjasama energi, pangan dan juga konektivitas dengan Rusia. Berikutnya tentang petani waspada penurunan produksi saat puncak kemarau 2026. Dan informasi ketiga tentang Komda Lansia Jatim tinjau layanan warga binaan lansia di Lapas Banyuwangi. Dan Pemom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan muncul sebelum Agustus hingga November 2026. Fenomena ini berpotensi mengganggu produksi beras dan juga minyak kelapa sawit akibat cuaca lebih panas dan juga kering, terutama di Thailand, Indonesia, Filipina, dan juga Kamboja. Produksi beras regional diperkirakan turun sampai 2-8% sehingga meningkatkan resiko kenaikan harga pangan. Di tengah tekanan harga energi dan juga pupuk global, El Nino juga berpotensi memperburuk inflasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, memicu kebakaran hutan serta mengganggu sektor pariwisata. Kondisi tersebut menilai menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi dan juga sosial politik negara-negara Asia Tenggara. BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Juli sama dengan September dan juga berpotensi menurunkan produksi pangan nasional. Tanaman padi menjadi komoditas yang paling rentan karena membutuhkan banyak air dengan potensi penurunan hasil panen hingga 20-30%. Dampak kekeringan mulai dirasakan petani di NTT, NTP dan juga Jawa dan Sumatera sehingga petani didorong menanamkan komoditas yang lebih tahan kering seperti jagung, singkong, ubi jalar dan juga sorghum. Untuk mengantisipasi dampak kemarau, Kementerian Pertanian memperkuat program irigasi melalui pompanisasi, perpipan, embung dan juga damparit terutama di wilayah rawan kekeringan. Pemerintah juga mendorong penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan serta pemupukan berimbang guna menjaga produktivitas dan juga ketahanan pangan nasional. Komisi Daerah Lansia Jawa Timur memantau pelayanan bagi warga binaan lanjut usia di Lapas Kelas 2A Banyuwangi untuk memastikan pemenuhan hak dan juga kualitas layanan berjalan optimal. Kegiatan ini melibatkan Kanwil Dijen Pemasyarakatan Jatim, Dinas Sosial dan juga Pemprov Jatim serta diisi dialog langsung dengan warga binaan lansia. Selain meninjau kamar hunian dan juga fasilitas kesehatan, Komda Lansia menegaskan pentingnya perhatian khusus pada kelompok rentan tersebut. Warga binaan mengaku kebutuhan dasar dan juga layanan kesehatan telah terpenuhi dengan baik. Sementara itu, Kanwil Dijen Pemasyarakatan Jatim berkomitmen terus meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan juga pemenuhan hak bagi warga binaan lansia. Teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Hitlist.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang ya. Ketemu lagi sama Ijal teman Pro 2. Kali ini di Pro 2 Hitlist. Kalau biasanya aku jadi morning person menemani kamu di sepada, sekarang menemani kamu di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2, dimana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu ya, yang terkini, terbaru. Boleh silahkan teman Pro 2, bakal aku puterin. Dan juga boleh ya, salam-salam juga boleh teman Pro 2, pastinya bakal aku bacain juga. Nah, kamu bisa silahkan teman Pro 2 request WhatsApp di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dong teman Pro 2. Abis itu cek IG story-nya yang terbaru, ada question box teman Pro 2. Silahkan ketik-ketik lagu favorit kamu dan juga lupa. Dan juga salam-salam boleh banget teman Pro 2. Nah, selain memutarkan lagu-lagu favorit kamu yang kamu request teman Pro 2, aku bakal ngasih informasi juga seputar musik ya, musik terkini dari mancanegara dan juga dalam negeri teman Pro 2. Pokoknya lengkap banget, gak cuman muterin lagu, tapi juga banyak informasi-informasi yang menjadi rekomendasi lagu-lagu baru mungkin teman Pro 2, lagu-lagu indie yang enak banget untuk kamu dengerin dan tentunya bisa kamu request dong. Namun Pro 2, Pro 2 Hitlist nanti sampai pukul 12 siang ya atau 12 waktu Indonesia Barat nih. Jadi jangan lupa segera request, karena nanti kalau yang tercepat tentunya bakal aku puterin dengan segera juga teman Pro 2. Jangan ditunggu-tunggu dong, nanti kamu nunggunya lama ya. Nah, di hari Jumat ini teman Pro 2, dari mungkin dari kamu masih kerja juga ada ya, terus ada yang WFH juga teman Pro 2, atau bahkan sudah libur, apakah ada teman Pro 2? Kayaknya gak ada ya, masih berkegiatan sih Jumat ini. Kalau besok bolehlah weekend teman Pro 2. Nah, di Jumat berkah ini teman Pro 2, silahkan request semaumu dan sebanyak-banyaknya, pastinya bakal aku puterin dan juga bacain salam-salam kamu dan juga request kamu. Untuk membuka Pro 2 Hitlist pada pagi menjelang siang ini teman Pro 2, ada lagunya Bruno Mars yang lagi viral banget juga, Rizky Roll untuk kamu.

adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

0: dapat baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Pada Sempurnanya Aku dari NPD Tom Pro 2. Lagu yang viral banget Tom Pro 2. Dan kayaknya NPD juga baru ngerilis single terbaru ya. Nah boleh nih Tom Pro 2, untuk kamu yang suka sama NPD, request lagu-lagunya NPD udah tersedia dong di Pro 2, tentunya di Pro 2 Jember. Nah Tom Pro 2, ini juga ada updatean baru nih dari penyanyi dan juga penulis lagu muda Indonesia. Terus menghadirkan karya-karya baru yang dekat dengan pengalaman banyak pendengar nih, atau relate banget sama pendengarnya Tom Pro 2. Setelah sukses mencuri perhatian lewat sejumlah lagu yang viral dan juga menyentuh emosi, Bernadia Tom Pro 2 kini siap menyapa penggemarnya melalui album terbaru yang akan segera dirilis nih. Penyanyi muda Indonesia Bernadia resmi mengumumkan album terbarunya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, dan dijadwalkan rilis pada 24 Juni 2026 nih. Kayaknya minggu depan ya Tom Pro 2, tuh kurang beberapa hari lagi nih. Album tersebut akan memuat 10 lagu, di antaranya ada Laut Yang Tenang, terus lagu Peluk Aku Sekarang, Lawan Waktu dan Jarak, Wanita Tak Punya Malu, Menyenangkan Mengenalmu, lalu ada Tolong Bilang Ini Mimpi, terus Sebelum Jadi Panjang, Belum Sempat Kenal, serta dua lagu yang telah lebih dulu dirilis, yakni Kita Buat Menyenangkan dan juga Rabun Jauh Tom Pro 2. Salah satu lagu yang paling dinantikan adalah Peluk Aku Sekarang yang menjadi kolaborasi Bernadia ya bersama Perunggu nih, wow. Dan kolaborasi ini menjadi istimewa karena menjadi kerjasama pertama Bernadia dengan musisi lain dalam album pribadinya. Selain merilis album baru, Bernadia ini juga akan menggelar acara bertajuk Semoga Hanya di Mimpi Showcase yang berlangsung pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Nah boleh nih Tom Pro 2, buat kamu yang suka banget sama Bernadia dan juga lagi di Jakarta nih, boleh nih tanggal 25 Juli bakal ada showcase di Tennis Indoor Senayan. Dan showcase tersebut mengusung konsep mimpi dan akan menjadi kesempatan pertama bagi Bernadia untuk membawakan seluruh lagu dalam album barunya secara langsung di hadapan para penggemar. Jadi perilisan album Semoga Hanya Mimpi ini menjadi langkah baru Tom Pro 2 dalam perjalanan musik Bernadia dengan deretan lagu yang penuh cerita dan juga showcase yang telah disiapkan. Dan para penggemar tentu menantikan nih bagaimana karya terbaru ini akan memberikan pengalaman emosional yang khas dari seorang Bernadia Tom Pro 2. Maksudnya ini pengen segera gitu Tom Pro 2 showcase-nya nanti kayak apa. Kan ini baru pertama kan, album pertama juga. Terus banyak lagunya Tom Pro 2 dan Bernadia ini lagunya viral-viral semua. Jadi ditunggu, kayak showcase-nya tuh ditunggu-tunggu banget sama pendengar Tom Pro 2. Nah ngomong-ngomong pendengar nih, aku mau bacain requestan pendengar Pro 2 ya yang ada di WhatsApp nih teman Pro 2. Ini ada Kak Theo. Halo santai siang, ini Mas Theo dari Magelang. Halo Kak Theo, gimana kabarnya Kak Theo? Magelang apakah cerah atau mendung nih Kak Theo? Katanya mau request lagu Hati-Hati di Jalan dari Tulus nih. Terima kasih, siap udah aku masukin nih Hati-Hati di Jalan juga ya buat Kak Theo yang berkegiatan pada Jumat hari ini. Mungkin mau jalan-jalan atau mau cari tempat makan ya, karena bentar lagi juga jam makan siang Tom Pro 2. Terus ada Kak Selin, ini katanya halo Kak, mau request lagunya Sabrina Leonor yang Haha ya. Siap, langsung aja Tom Pro 2 aku puterin lagunya Tulus, Hati-Hati di Jalan dan juga Sabrina Leonor dengan Haha.

0: Aduh, lagi bakar apa sih?
1: Ini aku lagi bakar sampah. Abisnya numpuk banget. Ya udah, biar cepet bersih, bakar aja deh.
2: Cepet sih cepet, cepet juga kita matinya. Nih ya, aku kasih tahu, bakar sampah itu bahaya banget. Apalagi sampah plastik kayak gini. Saat membakar sampah itu ada banyak zat beracun yang dapat memicu gangguan pernafasan. Dan kalau hal ini dilakukan secara terus-menerus, bisa mengakibatkan infeksi paru, pneumonia, bronkitis. Ih, ngeri banget. Bakar sampah adalah maut gak tuh?
1: Iya sih, maut banget ya. Ya udah, ayo bantuin padamkan apinya.
3: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
4: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
3: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana, game buatan dalam negeri? Keren kan?

Nah kali ini teman Pro 2, kabar yang ditunggu-tunggu para pecinta K-pop akhirnya datang juga. Antusiasme luar biasa nih dari penggemar membuat promotor mengambil langkah khusus nih demi mengakomodasi tingginya minat masyarakat untuk menyaksikan salah satu grup idola terbesar dunia tampil di Indonesia. Kabar gembira hadir bagi para ARMY Indonesia. Promotornya nih resmi ya teman Pro 2 mengumumkan penambahan jadwal konser BTS di Jakarta pada akhir tahun 2026 nanti. Konser yang semula dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, kini diperpanjang menjadi 3 hari yaitu 26, 27 sampai dengan 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Pro 2. Tuh 3 hari di GBK lagi. Waduh itu berapa ratus ribu orang yang nonton ya Pro 2. Udah banyak banget nih. Dan penambahan jadwal tersebut dilakukan setelah seluruh tiket untuk 2 hari pertama nih dilaporkan habis terjual. Wow, hanya dalam waktu sekitar 1 jam doang teman Pro 2. Nah, tingginya permintaan dari para penggemar ini menjadi alasan utama promotor membuka 1 hari pertunjukan tambahan. Dan konser ini juga menjadi momen spesial ya karena menandai kembalinya BTS ke Indonesia setelah penantian selama 9 tahun. Dan grup yang beranggotakan RM dan juga teman-teman lainnya tuh itu dipastikan akan kembali menyapa penggemar tanah air di penghujung tahun. Untuk jadwal tambahan tanggal 29 Desember ini, penjualan tiket khusus ARMY membership pre-sale dibuka pada 19 Juni 2026 2022. Sementara penjualan umum atau general sale dijadwalkan berlangsung sehari setelahnya. Promotor menyediakan 5 kategori tiket dengan kisaran harga mulai dari 1,8 juta hingga 4,5 juta di luar pajak dan juga biaya administrasi. Selain itu seluruh area penonton akan menggunakan sistem numbered seating atau tempat duduk bernomor ya teman Pro 2. Dengan sistem tersebut tidak akan tersedia area festival berdiri sehingga kenyamanan dan juga keamanan penonton ini selama konser dapat lebih terjamin. Nah, penambahan hari konser ini menunjukkan besarnya antusiasme penggemar BTS di Indonesia, dan bagi ARMY yang belum mendapatkan tiket pada penjualan sebelumnya, kesempatan tambahan ini tentu menjadi peluang ya teman Pro 2 untuk kembali berburu tiket dan juga menyaksikan penampilan idola mereka secara langsung di Jakarta. Dan jangan sampai keliru nomor 2, karena kemarin di sosial media ya banyak ARMY-ARMY yang keliru nih, mereka malah beli tiket My Chemical Romance karena saking antusiasnya nomor 2 pengen war tiket gitu kan, malah salah beli konser salah beli tiket konser maksudnya, udah mengeluarkan puluhan

juta, bahkan sampai belasan juta teman Pro 2. Eh, yang dibeli tiketnya salah, bandnya salah teman Pro 2, bukan boy band malah band rock. Jadi tetap teliti ya teman Pro 2, berdoa sebanyak-banyaknya. Selain menabung tuh, berdoa itu penting banget biar dapat tiketnya, karena ya peminatnya banyak banget, udah ditambah harinya juga teman Pro 2, tapi memang permintaannya tuh tinggi banget. Nah, seperti permintaan teman Pro 2 yang banyak banget nih teman Pro 2. Requestan teman Pro 2 udah banyak banget yang masuk nih, aku mau bacain aja deh. Kita requestnya siapa tadi? Oh ini ada Kak Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The Angel seluruh Indonesia ya. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Request lagunya Remuk Enggi Carvalho juga. Oke, aku udah masukin nih nomor 2. Terus yang dari Instagram ada Warawan FM, requestnya Roni Parulian Butuh Waktu. Deh, oke deh teman Pro 2, daripada kamu menunggu lama ya, aku langsung aja puterin lagunya Remuk, Bayangi Carvalho dan juga Butuh Waktu Roni Parulian.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
2: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak! Yuk, awas sih, pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ada Nuka Mumpro 2 ya, dengan lagunya yang enak banget, sendu-sendu gini Mumpro 2. Tapi bikin semangat gak sih? Karena aslinya lagunya enak banget, ke romantis gitu. Nah ini Mumpro 2, mungkin ini juga dulu sempat mengeluarkan lagu yang romantis juga Mumpro 2. Tapi buat kamu Gen Z, Gen Alpha kayaknya gak kenal sama ini ya, kurang kenal mungkin ya. Ada David Archuleta Mumpro 2, yaitu salah satu jebolan American Idol. Dan sempat viral dulu pas dia tuh mengeluarkan single, dan itu lagi viral juga Mumpro 2. Cuman dia tuh sempat menghilang gitu Mumpro 2 beberapa tahun. Akhirnya ini merilis kembali karya terbaru melalui single berjudul Love For Free. Bersamaan dengan itu ia juga meluncurkan lagu pendamping nih bertajuk Better Than You Mumpro 2, yang kini telah tersedia di berbagai platform digital. Nah, perilisan ini melanjutkan produktivitas Archuleta ya, setelah sebelumnya merilis EP berjudul Devote, dan proyek tersebut menjadi pendamping buku memoirnya yang berisi refleksi mengenai perjalanan hidup. Nah, proses penyembuhan trauma serta upaya berdamai dengan diri sendiri Mumpro 2. Nah, melalui Love For Free dan juga Better Than You, David Archuleta ini kembali menunjukkan kemampuannya menghadirkan musik yang syarat makna dan juga dekat dengan pengalaman emosional pendengarnya juga. Relate juga Mumpro 2. Dua lagu ini sekaligus menjadi penanda ya perjalanan musikal dan juga personal yang terus berkembang dari David Archuleta sendiri. Nah, lanjut aja Mumpro 2, aku mau bacain dan juga puterin requestan Mumpro 2. Takutnya nanti, soalnya udah banyak masuk Mumpro 2, takutnya nggak keputer nanti. Ada Kak Lestari nih, selamat siang penyiar RD Jember, semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas, amin. Kak Lestari juga ya, semoga dilancarkan juga segala aktivitas ini ya. Ini mau request menitipkan sebuah lagu untuk diputar, yaitu Melawan Restu dari Mahalini. Oh ya, udah aku masukin ya. Terima kasih atas perhatian. Semoga RRI Jember senantiasa sukses dan terus menjadi sahabat masyarakat. Amin, amin, amin, amin. Terus ada juga Mumpro 2. Ini selanjutnya bakal aku puterin lagunya Liodra yang di request Kak Zatya Vinovic nih, dengan berjudul Pura-pura Mumpro 2. Jadi kalau kamu mau request silahkan Mumpro 2, sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, pasti bakal aku puterin kok Mumpro 2. Santai aja, cuman agak antri ya, karena yang request banyak banget. Jadi tetap sabar Mumpro 2. Ini aku puterin lagunya Melawan Restu Mahalini dulu yang di request Kak Lestari, dan juga lagunya Liodra dengan Pura-pura yang di request Kak Zatya Vinovic.

0: Pasti tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah satu jenis bumbu masak yang satu ini terbuat dari ikan atau udang yang difermentasikan sehingga punya rasa dan aroma khas tertentu. Salah satu daerah penghasil terasi adalah Desa Puger Kulon yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebagian besar masyarakat di sana memproduksi terasi puger yang dikenal karena aroma dan rasanya yang khas, enak, dan juga gurih. Terasi puger diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet, sehingga cita rasa masih tetap terjaga. Ingat terasi puger ya.
1: Pus, pus, sini pus, aduh lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor, buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup, tahu? Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Teman terbaik.

Baru aja kamu dengerin lagunya Mesa Hira Mempro 2 dengan Di Ujung Minggu. Pas banget hari ini juga Di Ujung Minggu Mempro 2. Nah, lagu tersebut juga di request banyak banget Mempro 2 yang request di Instagramnya Pro 2 nih. Ada Kak Yang Lin, terus ada Kak Sarah Rizkia 344, terus ada juga Kak Rifka Aurel, terus ada Kak Mornik, ada juga yang ini teman Pro 2, Kak April.shd, terus Kak Shadia Azura 09, terus ada Kak Kirana Dewi yang request lagunya Maisa Hira juga ya, terus ada Kak Dia Afsa, lalu ada siapa lagi, ada Kak Kila Raifah ya. Terus ada juga nih teman Pro 2, tadi mana tadi? Oh ini ada Kak Cika Ismarani yang suka deh kalau yang siaran Kak Ira selalu diputerin lagunya. Asik, makasih juga. Udah aku puterin ya lagunya Mesa Hira Di Ujung Minggu. Terus ada Kak Nabila Absarini, lagu Di Ujung Minggu Mesa Hira juga. Itu teman Pro 2 ya, yang udah request lagunya Mesa Hira Di Ujung Minggu udah aku puterin, semoga tidak ditagih ya karena udah aku puterin. Nah, kamu juga bisa request lagi teman Pro 2 sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Silahkan yang belum request nih, ngantri gak apa-apa teman Pro 2. Apalagi sekalian lagi nunggu buat cowok-cowok mungkin mau persiapan sholat Jumat teman Pro 2, atau yang cewek-cewek nih mau persiapan untuk makan siang. Kira-kira rekomendasi makan siangnya nih apa nih? Kayaknya kalau aku sih mau beli soto sih teman Pro 2, di belakang RRI sotonya enak banget. Silahkan dicoba teman Pro 2. Ada bakso juga sih sebenarnya, terus di agak sebelah belakang ya, kanannya RRI juga ada soto, ada macam-macam makanan khas Jawa Timur gitu tuh Pro 2. Enak-enak juga, silahkan dicoba-coba. Nanti siapa tahu ketemu sama penyiar RRI tuh Pro 2. Ya, untuk requestan selanjutnya aku mau puterin lagunya Perunggu yang 33 kali yang di request Dita Aulia. Kamu puterinnya lagu itu aja ya Dita Aulia ya, jangan request macam-macam, gak ada lagunya Dit. Terus aku juga mau puterin yang di request Kakak Tata Mahar. Nanti setelah ini ya aku puterinnya setelah azan zuhur, biar gak kepotong nanti takutnya. Kalau aku segera puterin nanti takutnya kepotong, kasihan kamunya, jadi gak menikmati lagunya ya teman Pro 2. Ada Kak Tata Mahar nih yang request lagunya Cegil. Bentar lagi nanti setelah azan aku puterin lagunya. Terus Kak Zania juga nih yang request lagunya Cegil, Nabila Takiyah ya. Terus siapa lagi nih yang request lagunya Cegil? Pokoknya tadi banyak banget teman Pro 2 yang request Cegil juga. Pokoknya ditunggu teman Pro 2, yang belum aku puterin ditunggu ya. Nanti azan dulu pokoknya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja Pro 2 RRI Jember ya, 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Dan juga bisa dengerin lewat RRI Digital atau live streaming, streaming ya, radio streaming di website manapun juga boleh teman Pro 2 tentunya, dengan lagu-lagu yang kamu request. Jadi segera request teman Pro 2, pastinya bakal aku puterin juga.

subhanahu wa ta'ala berfirman, innama iwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Para ulama mengatakan, orang yang bersabar di ayat tersebut, pahala mereka tidak bisa ditimbang atau ditakar. Dan juga dikatakan bahwa balasan orang yang bersabar adalah surga.

kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

dari Salma Salsabil ya dah hacu nomor 2 udah aku puterin yang di request Kak Floli 67. Terus di request sals.fm juga nih ya, request hacunya Salma Salsabil. Terus tadi siapa lagi ya, agak ketutup teman Pro 2. Yang penting udah aku puterin ya lagunya tentunya. Terus ini teman Pro 2 aku mau bacain lagi, takutnya nanti gak keputer ya, karena sudah di detik-detik lumayan terakhir nih teman Pro 2. Bentar aku refresh dulu deh biar gak ada yang kelewat ya. Ini requestan dari, bentar teman Pro 2, aku geser dulu karena saking banyaknya takut kelewat nanti ya, dari bawah dulu. Izin ini Kak Juno.S71. Halo Kak, izin request lagunya Sumpah Mati Nicky Baker featuring Andi Rianto, terima kasih. Siap. Terus tadi banyak nih yang request lagunya Sumpah Mati versi Nicky Baker ya. Terus ada fanboy.nicky juga sama requestnya. Terus ada Nol Sihasale, mau dong Kak, siang Kak izin request lagunya Sumpah Mati Nicky Baker, terima kasih. Siap. Terus ada Kak Regang Leticia yang request Bahagia Lagi, siap nanti setelah lagunya Nicky ya. Terus ada juga X Davin, siang Min izin request lagunya Nicky Baker ya, Sumpah Mati dong, thanks Min, gitu. Oke. Terus ada lagi Kak Anissa Salsabila, mau lagunya Roni Parulian judulnya Butuh Waktu. Roni Parulian yang Butuh Waktu udah aku puterin ya tadi di awal banget. Kamu kelewat ya, gak dengerin dari awal ya. Dengerin dong dari awal biar gak kelewat dong ya. Terus ada Flow Lady, mau Min aku izin request lagunya Sumpah Mati Nicky Baker featuring Andy lagi. Sosok Inggris kau. Andi Rianto maksudnya ya. Thank you, siap. Terus ada Kak Aldi Hibrizi 07. Halo Min, mau request lagunya Nicky Baker yang Sumpah Mati dong. Siap. Bakal aku puterin teman Pro 2 ya lagunya Nicky Baker yang Sumpah Mati ya, featuring Andi Rianto. Ini versinya banyak banget sih sepertinya teman Pro 2, karena ya dari jebolan Indonesian Idol ya ada Celine juga. Terus ada versinya Rio. Nah ini sekarang aku puterin versinya Nicky Baker dengan Sumpah Matinya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
3: Apa kabar, Macik Bicek?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Cek?
6: Aisyah Raugut Talifuse.
7: Kemana kabar, kawan?
8: Besubu sararaku, nopak karya balik.
9: Oras dongan, muha kabar muna.
10: Puha barakan rakan mendung.
11: Kuma dama.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
13: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
2: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
14: Jember.

Wah, Pro 2 Hitlist sudah di ujung nih teman Pro 2 ya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah request dari pukul 10 tadi, teman Pro 2. Dan semoga aku udah puterin semua lagunya ya. Dan tetap stay tune tentunya di Pro 2 aja, karena nanti kita move ke santai siang, di mana aku bakal ngasih informasi-informasi seputar banyak banget nih, ekonomi kreatif, terus ada juga olahraga teman Pro 2, dan tentunya ada hiburan. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah request, pokoknya stay tune terus.

0: Masih bareng Ija ngobrol dua, kali ini di Santai Siang ya. Kalau tadi aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dengan segala requestan kamu yang tentunya udah aku puterin. Semoga semuanya gak ada yang kelewat ya teman Pro 2 ya. Dan pukul 12 lebih 7 menit dimana Ija bakal nemenin kamu di Santai Siang interval pertama, yaitu Muda Kreatif, yang nanti informasinya seputar ekonomi kreatif, terus ekonomi digital juga, UMKM teman Pro 2. Banyak cerita-cerita tentang perekonomian kita di Indonesia tentunya, yang bakal menambah wawasan kamu, mungkin terinspirasi juga teman Pro 2 untuk memulai bisnis yang menjanjikan. Karena banyak banget nih teman Pro 2, aku bakal ngasih informasi tentang bisnis yang menjanjikan banget. Terlihat sepele ya teman Pro 2, tapi menjanjikan sekali. Jadi tetap stay tune ya teman Pro 2 di 89,5 FM, Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Lama ini

0: Museum H. Munir terletak di Kota Batu, Jawa Timur, didirikan di tahun 2013 pada tanggal 8 Desember bertepatan dengan hari kelahiran Munir Said Talib, aktivis HAM Indonesia. Museum HAM Munir adalah museum pertama di Asia Tenggara yang memiliki banyak sarana edukasi tentang hak asasi manusia, seperti yang disampaikan oleh Ali Nur Sahid, selaku Direktur Program Museum HAM Munir berikut ini.
1: Di museum ini kita lebih interaktif, partisipatif, ada video mapping, ada layanan interaktifnya, ada board game-nya, hologram, permainan empati, dan yang lain-lain. Harapan kami sebenarnya Museum HAM Munir ini bagian dari upaya bersama untuk membangun nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia ini lebih baik lah begitu. Jadi tujuan cita-cita kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita ini lebih setara tanpa diskriminasi, saling menghormati, saling menghargai, serta berkeadilan.
0: Tanggal 10 Desember juga ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dengan berdirinya Museum HAM Munir ini diharapkan tidak hanya menunjukkan perjuangan Munir saja, melainkan juga menjadi ruang pengingat bagi generasi muda terhadap sejarah hak asasi manusia di Indonesia.
2: Ibu Ahmad, masak apa sih?
3: Udah, bantuin sini.
2: Ini masak segini banyak buat apa?
3: Buat Sheila dan keluarganya.
2: Hah? Ngapain, Kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena COVID.
3: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
2: Kan aku ketularan gimana coba?
3: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah.

0: ada maunya nih.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ngobrol dua, kreativitas nih memang jadi kunci ya bagi pelaku usaha untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi. Dengan melihat peluang dari hal yang selama ini dianggap kurang bernilai, sebuah usaha ini baru pun masih bisa kecipta Pro 2, bisa tercetus gitu. Nah, seorang pedagang ikan asin di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, Muhammad Kohir, berhasil mengubah limbah tulang ikan tongkol menjadi bahan baku pakan ternak nih Pro 2. Dan inovasi tersebut berawal dari menurunnya omset usaha yang telah ia jalankan selama lebih dari 20 tahun. Bersama rekannya, Kohir mengumpulkan limbah tulang ikan dari puluhan pedagang dan juga dapur pengolahan ikan. Tulang-tulang tersebut kemudian dihancurkan dan juga dijemur hingga memenuhi standar industri pakan ternak sebelum dikirim ke pabrik di Jawa Timur nih Tung Pro 2. Dalam sebulan, Kohir mampu mengirim sekitar 5 ton bahan baku sebanyak 3 kali nih, dengan harga jualnya Rp7.500 per kilogram. Dan usaha ini menghasilkan omset lebih dari 110 juta per bulan. Wah, luar biasa ya. Dan tak hanya memberi nilai tambah pada limbah, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 10 warga yang terlibat dalam proses pengolahan hingga distribusi. Nah, kisah ini membuktikan Pro 2 bahwa limbah yang sering dianggap kayaknya nggak berguna gitu ya, ternyata bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan jika diolah dengan kreativitas dan juga ketekunan.

0: saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan juga pelaku UMKM dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat dan juga berkelanjutan. Nih, Tompro 2. Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat ekosistem ekonomi daerah melalui kerjasama lintas sektor. Dan upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah daerah dan juga pengelola toko retail modern. Bupati Lumajang Indah Hamperawati mengatakan pembangunan ekonomi ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan menurutnya pemerintah berperan membuka ruang kolaborasi sementara dunia usaha dapat menciptakan peluang dan juga memperkuat rantai ekonomi lokal. Dalam penguatan ekonomi daerah, Pemkab Lumajang juga menggandeng Kamar Dagang Pemro 2 dan juga Industri Kabupaten Lumajang sebagai mitra strategis untuk mempererat hubungan antara UMKM dan juga dunia usaha tentunya. Dan kolaborasi ini diharapkan mampu ya memperluas peluang bagi produk lokal agar lebih berkembang dan juga memiliki daya saing yang lebih baik di pasar nantinya. Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan juga UMKM, Kabupaten Lumajang berharap dapat membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
2: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

interval pertama aku udah ngasih informasi seputar UMKM, terus ada juga ekonomi kreatif ya teman Pro 2. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke interval kedua, yaitu dengan Sport Zone teman Pro 2, di mana aku bakal ngasih updatean terbaru tentang olahraga ya. Ada banyak cabang olahraga yang nantinya pasti bakal aku kasihkan informasi ya. Banyak banget sih teman Pro 2, apalagi ada Piala Dunia juga kan. Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2. Nah tentunya kamu juga harus tetap ya terhubung dengan Pro 2 RRI Jember. Gak cuman Pro 2 aja teman Pro 2, kamu juga bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5, hanya ada di genggaman saja, yaitu lewat RRI Digital teman Pro 2. Di situ banyak benefitnya nih ya, selain gratis, full gratis, benar-benar gratis teman Pro 2, 0 rupiah ya. Beda sama platform lainnya yang harus berbayar. Nah, di RRI Digital gratis dan sudah tersedia di App Store dan juga Play Store teman Pro 2. Terus benefitnya nih, ada podcast-podcast yang seru banget ya untuk menambah wawasan kamu teman Pro 2 dengan topik-topik yang insightful pokoknya. Terus juga bisa dengerin lagu tanpa kena shuffle, bisa bikin playlistnya juga teman Pro 2. Terus juga terhubung sama penyiar favorit kamu, ada sosial medianya loh, silakan digepo-gepoin. Terus juga baca berita di rri.co.id teman Pro 2, aktual dan juga faktual tentunya. Di rri.co.id itu ada politik, ekonomi, bisnis, olahraga, gaya hidup, semuanya komplit teman Pro 2. Jadi segera download RRI Digital sekarang juga, karena gratis nih, sudah tersedia di App Store dan juga Play Store. Forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kabar membanggakan kembali datang dari dunia tenis Indonesia. Pasangan ganda putri merah putih berhasil menunjukkan performa impresif di turnamen internasional yang berlangsung di Inggris nih teman Pro 2. Tenis ganda putri Indonesia Janis Chen teman Pro 2 dan Ardila Sujiadi berhasil melaju ke semifinal Nottingham Open 2026 usai meraih kemenangan meyakinkan di babak perempat final. Dan bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center, ini pasangan unggulan ketiga tersebut mengalahkan wakil Republik Ceko Mariam Kolodziejczowa dan Jessica Malekova. Dua set langsung dengan skor 6-1 dan juga 6-2. Janis dan juga Ardila tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka hanya membutuhkan waktu cuma 57 menit doang nih teman Pro 2 untuk mengamankan kemenangan sekaligus memastikan satu tempat di babak empat besar. Keunggulan servis pertama serta minimnya kesalahan sendiri menjadi kunci kemenangan pasangan Indonesia, dan mereka juga mencatat akurasi servis pertama yang tinggi teman Pro 2 dan mampu menjaga kendali permainan hingga laga berakhir. Di babak semifinal, Janis dan juga Ardila dijadwalkan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris Harriet Dart dan juga Maya Lamsden, dan hasil ini menjadi modal positif bagi Janis dan juga Ardila Sujiadi yang melangkah lebih jauh di Nottingham Open 2026 sekaligus menjaga peluang meraih gelar juara bagi Indonesia. Nah, kita doain bareng-bareng teman Pro 2 semoga bisa jadi juaranya ya, karena pertandingan ke depan nih ketemu sama tuan rumah, sama Inggris. Biasanya kalau jadi tuan rumah nih teman Pro 2 makin gaspol gitu ya. Nah, ini challenging banget nih untuk pertandingan kedepannya. Jadi disemangatin aja teman Pro 2, disemangatin terus, dan juga didoakan semoga memang membawa kemenangan untuk pulang ke Indonesia tentunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Aduh, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
3: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya makan bungkus cemilanmu.
2: Iya, ntar aku bersihin.
4: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.

Persebaya Surabaya terus menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan tim menghadapi musim kompetisi 2026-2027 yang Pro 2. Salah satunya dengan mendatangkan pemain timnas Indonesia untuk memperkuat lini serang. Persebaya Surabaya resmi merekrut penyerang timnas Indonesia yaitu Ramadan Sananta Mumprodo yang sebelumnya memperkuat DPMM FC di Malaysia. Dan pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut Sananta ini bukan sosok asing baginya. Keduanya pernah bekerja sama saat membawa PSM Makassar meraih gelar juara sekaligus menjadi periode ketika Sananta mulai dikenal luas hingga menembus timnas Indonesia. Nah, menurut Tavares, Sananta ini memiliki potensi besar untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya. Meski statistiknya bersama DPMM FC belum terlalu menonjol ya, Persebaya optimis sang striker ini mampu memberikan kontribusi penting bagi tim. Dan kehadiran pemain berusia 23 tahun ini juga menjadi bagian dari upaya Persebaya membangun skuad yang lebih kompetitif menghadapi musim baru. Bergabungnya Ramadan Sananta menjadi sinyal kuat ambisi Persebaya Surabaya untuk bersaing di papan atas Liga Indonesia musim 2026-2027 sekaligus memperkuat daya gedor tim dalam perburuan gelar juara.

0: kamu tahu apa itu songkok Nusantara? Songkok dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah skull cap, yang berfungsi untuk menutupi setengah lingkaran pada bagian atas kepala pria. Namun, karena pengaruh penjajahan wilayah Melayu yang dikuasai oleh Inggris, istilah dari skull cap berubah menjadi song cap, dan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi songkok. Songkok pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Arab, dan mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Sejak saat itulah, umat Muslim di Nusantara mulai menggunakan songkok untuk atribut busana keseharian dan sebagai identitas keagamaan. Dalam sejarah kebangkitan nasional daerah Jawa Timur di tahun 1978, mencatat di akhir bulan Juni 1921, Soekarno mengusulkan agar songkok dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Dan saat ini, songkok sudah banyak memiliki variasi. Salah satunya, yakni adalah songkok Nusantara. Ciri khas dari songkok Nusantara identik dengan motif batik dan bernuansa bumi Nusantara sebagai penggambaran dari kekayaan budaya Indonesia. Songkok ini juga tren loh di semua kalangan remaja maupun tua.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini?
2: Bau banget.
1: Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, itu aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
4: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

juara bertahan Piala Dunia, Argentina nih memulai langkahnya di Piala Dunia 2026 dengan hasil positif. Kemenangan meyakinkan diraih La Albi Celeste berkat penampilan gemilang sang kapten tentunya, yaitu Lionel Messi nomor 2. Timnas Argentina sukses mengalahkan Aljazair dengan skor telak 3-0 pada laga perdana fase grup Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium. Meski sempat mendapat tekanan di awal pertandingan, Argentina perlahan mengambil alih kendali permainan. Setelah 2 gol dianulir VAR masing-masing dari Lionel Messi dan juga Fares Chaibi, Argentina akhirnya memecah kebuntuan lewat aksi Lionel Messi yang memanfaatkan umpan Rodrigo De Paul. Dan pada babak kedua, Messi kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak 2 gol tambahan untuk melengkapi hat-trick sekaligus memastikan kemenangan Argentina. Pelatih Argentina Lionel Scaloni ini mengaku masih tak berhenti kagum dengan kualitas sang kapten yang terus menjadi pembeda meski kini berusia 38 tahun. Hat-trick tersebut juga membuat Messi ya menyamai skor 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose. Dan catatan tersebut semakin spesial karena terjadi tepat 20 tahun setelah gol pertamanya di ajang Piala Dunia. Kemenangan ini menjadi modal berharga ya bagi Argentina dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia. Sementara bagi Lionel Messi, penampilan luar biasa di Kansas City ini kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pemain terbaik di panggung sepak bola dunia.

0: cuenta.
1: Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!
2: Hello,
3: Mi.
4: Apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah? Yang bener.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi...
3: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Laba Lo Baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selanjutnya kita move ke interval terakhir yang nomor 2, yaitu showbiz, di mana aku bakal ngasih informasi seputar dunia hiburan. Dan sudah aku sampaikan juga nih updatean berita olahraga. Tadi ada updatean dari tenis, terus sepak bola daerah juga lokal yang nomor 2, dan juga tentunya updatean Piala Dunia dengan Argentina yang berhasil menang dengan 3 gol nomor 2. Nah, kita masuk ke pukul bentar lagi banget nih, pukul 2 waktu Indonesia Barat nomor 2, di mana showbiz nanti bakal aku ngasih informasi yang banyak tentang hiburan terkini, entah itu film, musik, dan juga pagelaran ya, karena di sini di Jember pun banyak festival nih nomor 2 yang udah rilis harga-harganya, terus festivalnya apa aja, konser-konsernya apa aja, banyak banget update-annya. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Fronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, kabar gembira datang dari para pecinta musik di Jember nih, teman Pro 2 dan juga sekitarnya. Tentunya festival musik berskala nasional dipastikan akan hadir dan juga siap menghadirkan sederet musisi populer tanah air. Festival musik Level Up Fest resmi mengumumkan kehadirannya di Kabupaten Jember. Dan acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 September 2026 di Stadion Universitas Jember, teman Pro 2. Sejumlah musisi papan atas ya dipastikan tampil memeriahkan festival ini. Di antaranya ada Denny Caknan, NDX AK, terus serta For Revenge yang akan berkolaborasi dengan TP nih. Dan penyelenggaraan menyediakan 3 kategori tiket dengan harga mulai dari Rp99.000 hingga Rp129.000. Seluruh pembelian tiket ini dilakukan secara daring melalui platform resmi mereka nih, teman Pro 2. Sejak diumumkan, festival ini mendapat respon positif dari masyarakat dan juga diprediksi menjadi salah satu agenda hiburan terbesar di Jember tahun ini. Nah, kehadiran Level Up Fest ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat yang memproduksi, tapi juga mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata di Kabupaten Jember. Nah, siapa nih memproduksi yang sudah berburu tiket? Karena aku kalau lihat di sosial media nih udah pada berebut tiketnya ya, cari tiket sisaan kayaknya pada habis ya. Jadi pada nyari want to buy gitu, teman Pro 2, WTB dan juga banyak yang want to sell juga. Jadi silahkan teman Pro 2 dicari-cari. Kalau misal sudah tidak kebagian nih, bisa ya cari-cari. Tapi harus pinter juga, jangan sampai beli di calo. Nah, biasanya calo tuh harganya lebih mahal, teman Pro 2. Hati-hati ya.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar 6 rupiah per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

0: Bude gimana kabar? Udah lama Bude gak main ke Jember.
1: Bude sehat, Dok. Alhamdulillah. Kamu juga sehat, Tondo?
0: Alhamdulillah sehat, Bude.
1: Duh, perjalanan bikin Bude lapar banget. Bude kok kangen banget ya sama kue itu loh, Dok. Yang ada di Gang Dahlok itu. Apa ya namanya? Itu apem selong dan kue putu legendaris itu loh, Dok. Itu favorit Bude banget dah. Tapi apa masih jual ya sekarang?
0: Masih kok, Bude. Lita itu juga doyan, Bude. Bude, kita kesana yuk sekarang.
1: Ayo.
2: Di Jember, Jawa Timur, tepatnya Jalan Fatahillah atau lebih dikenal dengan Gang Dahlok, terdapat kedai yang menjual apem selong dan putu legendaris sejak tahun 1958. Resep khas, bahan alami, dan menggunakan alat tradisional telah dijajakan dan dicintai masyarakat Jember lebih dari 60 tahun. Yuk, cintai jajanan tradisional.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setelah penantian panjang selama hampir 2 dekade, salah satu waralaba animasi paling populer di dunia akhirnya kembali nih. Thriller terbaru Shrek 5 ya, resmi dirilis dan juga langsung mengundang antusiasme para penggemar. Studio Universal Pictures resmi merilis trailer perdana Shrek 5 yang dijadwalkan tayang pada 30 Juni 2027 nih Tom Prodo. Wah, masih 1 tahun ternyata. Masih lama, kirain 2026 Tom Prodo. Nah, film ini menandai kembalinya karakter ikonik seperti Shrek, terus Princess Fiona dan juga Donkey setelah 17 tahun sejak perilisan Shrek Forever After. Deretan pengisi suara lama kembali terlibat, di antaranya Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz. Film ini juga menghadirkan nama baru seperti Zendaya juga memproduksi. Nah, trailer menampilkan petualangan baru di negeri Far Far Away dengan berbagai karakter lama yang kembali hadir. Nuansa humor khas Shrek ini tetap dipertahankan, terutama melalui aksi Donkey yang kembali menjadi pusat kelucuan sepanjang cuplikan film. Nah, dengan hadirnya kembali karakter-karakter legendaris dan juga sentuhan cerita baru, Shrek 5 ini diprediksi menjadi salah satu film animasi yang paling dinantikan saat dirilis pada tahun 2027 mendatang, teman-teman Pro 2. Gak sabar ya, tapi masih setahun lagi, teman-teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kita perlu tahu, Brooklyn Supreme adalah salah satu kuda terbesar yang pernah ada. Kuda ini hidup pada tahun 1928 sampai dengan 1948. Tercatat sebagai pemegang rekor dilihat dari segi berat badan, yaitu 1451 kg. Berasal dari peternakan Earl Brown, Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Memiliki tinggi hampir 2 meter dan panjang 3 meter.
2: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
3: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
4: Bung, gimana ya? Bung, sini aja deh.
5: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Tolong Pro 2, terima kasih ya yang sudah mendengarkan aku dan juga menemani aku sampai dari tadi ya, pukul 10 sampai dengan hampir pukul 3 waktu Indonesia Barat. Tolong Pro 2, dan aku juga udah memberikan informasi banyak banget nih dari ekonomi kreatif ya, terus olahraga juga sampai dengan hiburan. Tolong Pro 2, terima kasih banyak. Dan tentunya Ija pamit dulu di santai siang kali ini, sampai nanti Tolong Pro 2 di sore ceria ada Dita Olia dan juga ada Ewin yang bakal nemenin kamu nih Tolong Pro 2. Jadi tetap stay tune ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfudz 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah ada yang keberkahan

kepadanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu. Sani Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan dan juga
2: dan aku Dita Alia teman Pro 2.
1: Di Info Pro 2 kali ini kita ada 3 kabar baru. Yang pertama adalah Dragon SpaceX sukses mendarat di Pasifik bawa pulang sampel penting ISS.
2: Informasi berikutnya teman Pro 2, Kemenhub tegaskan bus tak laik jalan dilarang beroperasi saat libur sekolah.
1: Yang terakhir teman Pro 2, Pemkab Situbondo kembangkan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. So selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. The first information teman Pro 2, wahana antariksa kargo Dragon milik SpaceX berhasil mendarat di Samudra Pasifik pada hari Kamis 18 Juli 2026. Pendaratan terjadi pada pukul 5.11 pagi waktu PDT atau 8.11 pagi EDT di lepas pantai California dekat Oceanside, Amerika Serikat. Keberhasilan ini menandai selesainya misi ke-34 layanan pengiriman kargo komersial ke NASA. Misi tersebut ditujukan untuk mendukung operasional International Space Station teman berdua.
2: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menegaskan bus tidak laik jalan dilarang beroperasi selama masa libur sekolah 2026. Ketentuan tersebut diberlakukan melalui pelaksanaan ramcek yang diperkuat pada berbagai titik strategis perjalanan. Ramcek akan dilakukan di terminal penumpang dan pul bus mulai 22 Juni hingga 12 Juli. Pemeriksaan bertujuan memastikan kendaraan angkutan umum untuk memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif berlaku. Selain terminal dan pul bus, inspeksi juga dilakukan pada sejumlah titik strategis lainnya. Lokasi tersebut meliputi jalan tol, jalan nasional non-tol, rest area, serta jalur alternatif.
1: Informasi yang terakhir teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur mulai mengembangkan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan produksi telur di Kabupaten Situbondo sangat rendah, hanya 3,5 ton per hari, sementara kebutuhan masyarakat mencapai 17 ton per hari teman Pro 2. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah daerah setempat mengembangkan peternakan telur skala rumah tangga bekerjasama dengan Bank Indonesia dan beberapa yayasan teman Pro 2. Kedepan Pemkab Situbondo mencanangkan akademi peternak untuk melahirkan 1000 peternak muda di kalangan SMA sederajat untuk memenuhi kebutuhan telur ayam di Situbondo teman Pro 2.
2: Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah kita hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Hai hai hai, nomor 2 dimanapun kamu. Waduh, gimana nih Dit?
1: Gimana nih hari Jumat nomor 2 menuju weekend ya. Kayaknya kita berdua balik lagi nih nemenin kamu.
0: Jelas lah, apalagi
1: karena Jumat masih termasuk weekday ya.
0: Weekday yang menuju weekend.
1: Betul.
0: Ini tapi hari Jumat tuh hari yang sempit loh, hari yang pendek loh.
1: Hari pendek, betul dong, Om Pre 2 karena mungkin istirahatnya lebih panjang dan pasti ini sudah menantikan jam pulang karena sebentar lagi pada lanjut agenda.
0: Wah, agenda apa tuh?
1: Banyak, ada yang agenda nongki, ada yang agenda me time. Banyak banget
0: kalau
1: agenda
0: nih. Kalau Dita agenda kemana Dita hari
1: agenda
0: ini?
1: Agenda hari ini siaran dan ngisi bensin.
0: Didit, kamu kayak mama Didit, ya ampun. Kamu kenapa ngisi bensin Didit? Gak nongkrong sekalian Didit. Mau ya abis siaran ngisi bensin terus nongkrong gitu loh.
1: Ya, harusnya ya.
0: Iya.
1: Nah, kebetulan temen-temenku itu sudah pada tua gitu.
0: Sudah pada tuh, ini ya.
1: Iya.
0: Apa namanya, lebih baik di rumah daripada di nongkrongan.
1: Pada di nongkrongan ya. Semua. Iya, nongkrong. Aduh, enggak, besok siaran pagi tuh. Aduh.
0: Kamu besok siaran apa sih Didit?
1: Besok aku siang. Ya tetap aja siaran
0: siang ya. Jadi besok tetap aja siaran sih Dita sama
1: kamu
0: berdua.
1: Kamu siaran apa, Bin?
0: Libur lah besok lah.
1: Asik, nongkrong nih berarti.
0: Ya nongkrong lah, jelas lah anak muda gitu loh.
1: Ewin, kalau nongkrong nanti kan selesai siaran kita nemenin kamu sampai jam 8. Jam 8 ya
0: teman-teman. Jam 8.
1: Nih Ewin langsung capcus. Dia gak pulang tengah malam, pulang siang besoknya. Gak cuma pulang pagi, pulang siang.
0: Ceket di kafe gitu ya. Aduh.
1: Emang rame banget. Memang kalau sudah weekend tuh kafe-kafe full sekarang di Jember, banyak banget pendatang, benar. Mahasiswa itu kalau nongkrong semuanya full, nggak ada yang sepi. Kayak, masya Allah, termasuk membantu meningkatkan UMKM.
0: Betul. BTW Dita ini kan orang bukan orang Jember teman bro dua, dia tuh orang Tuban gitu.
1: Lalu
0: BTW di Jember sama di Tuban rame mana di?
1: Rame di Jember.
0: Rame Jember ya.
1: Jujur.
0: Oh, istimewa.
1: Di Tuban ya segelintir. Segelintir.
0: Tapi ada kafe di sana ya?
1: Oh, ada dong.
0: Oh, ya. Ada.
1: Parah.
0: Berarti
1: ada dong.
0: Kira enggak ada.
1: Ada kan.
0: Di sana kirain adanya cuma sport pemancingan.
1: Karena kebanyakan laut pantura.
0: Iya benar.
1: Dan ngobrol dua di sore hari ini di hari Jumat spesial nemenin kamu menuju weekend ya. Aku sama Ewin bakal bagi informasi-informasi yang menarik. Dan untuk interval pertama ini
0: kita ada di Cloud semua berdua.
1: Cerita
0: lokal unik terupdate. Kita bakalan ngobrol semua berdua sampai dengan jam berapa, Dit?
1: Sampai dengan jam 7 ya teman berdua untuk sore ceria. So stay tune terus di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu. Let's go.

0: Nusantara disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tom Predibua, seperti yang udah kita bilang tadi ya, kalau di jam 3 ini kita bakal ngobrolin yang lokal-lokal dulu.
1: Jelas lah, nah, karena kita di Klodi.
0: Betul, cerita lokal unik terupdate. Dan kali ini Tom Predibua, kita bakal ngomongin satwa khas Jember.
1: Oke.
0: Ternyata ya, ada satu burung unik yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat.
1: Pasti burung emprit.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Ini satwa khas Jember banget.
1: Burung emprit bukan. Burung dara.
0: Burung kutilang bukan.
1: Burung ya kutilang mungkin bisa jadi sih. Bukan ya?
0: Bukan dong. Kali ini teman pria dua, ini satwa khas Jember banget nih. Namanya adalah burung puyuh gonggong biasa.
1: Oh, burung puyuh gonggong. Berarti dia itu kayak gini.
0: Gitu. Bukan. Guk-guk.
1: Ya, itu kan gonggong di namanya di.
0: Gonggong ya. Dan teman pria dua, burung ini tuh merupakan satwa endemik yang hanya ditemukan di kawasan pegunungan sekitar Jember, seperti Hyang Argopuro, Pegunungan Ijen, dan Taman Nasional Meru Betiri, teman pria dua.
1: Ya, burung ini enggak ditemukan secara alami di daerah lain ya, Dit.
0: Betul.
1: Yang membuatnya unik, teman pria dua, suaranya itu ya, ini sesuai namanya, puyuh gonggong. Memiliki suara khas yang terdengar mirip gonggongan anjing.
0: Bener ternyata teman pria gitu dua. Karena itulah teman pria dua, para peneliti menjulukinya sebagai
1: okay.
0: Puyuh gonggong.
1: Ya benar. Dan peneliti biologi FMIPA Universitas Jember, Arif Muhammad Siddiq ya, bersama timnya ini juga bahkan melakukan penelitian selama 3 tahun untuk mempelajari satwa ini, Dit.
0: Betul, teman berdua, karena memang cukup pemalu ya ini bener. Burungnya dan sulit ditemukan secara langsung. Pengamatan dilakukan menggunakan kamera jebak di kawasan hutan pegunungan.
1: Wah. Wow.
0: Hasilnya gimana, Win?
1: Hasilnya itu penelitian ini menunjukkan bahwa burung ini hidup berkelompok antara 5 hingga 15 ekor dan lebih sering ditemukan di hutan dengan ketinggian di atas 1000 meter di.
0: Berkelompok ya mereka, teman pria dua. Dan mereka biasanya aktif mencari makan pada pagi dan sore hari di lantai hutan yang masih rimbun.
1: Ada hal yang menarik nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi menariknya burung ini nih, penelitian di Pegunungan Ijen ini mencatat sedikitnya 57 spesies burung, termasuk 10 spesies yang berstatus dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan pegunungan di sekitar Jember yang menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa.
0: Namun sayangnya teman pria dua, keberadaan puyuh gonggong kini menghadapi ancaman mulai dari alih fungsi lahan hingga perburuan liar yang dapat mengganggu kelestarian habitatnya. Dan saat ini burung tersebut masuk kategori rentan terhadap kepunahan atau vulnerable, teman pria dua.
1: Apa dit?
0: Vulnerable. Betul. Karena itu para peneliti juga berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal dan ikut peduli terhadap keberadaan satwa ini, teman pria dua.
1: Ya benar, dan tentunya jadi teman berdua ya. Ternyata Jember ini bukan hanya kaya budaya dan wisata ya, Dit ya.
0: Betul.
1: Tapi juga memiliki kekayaan alam yang sangat istimewa banget. Nah, salah satunya si puyuh gonggong ini, Dit. Dari burung bersuara unik yang bisa menjadi kebanggaan sekaligus identitas
0: ekologi
1: daerah kita.
0: Istimewa,
1: Dit.
0: Betul.

0: si hoy me emborracho, cabrero, me ayuda.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapat

bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Baik, teman berdua, kita lanjut lagi ya, Dida.
1: Betul. Kalau tadi aku udah kasih informasi terkait apa tadi? Satwa khas Jember.
0: Satwa khas Jember. Satwa endemik ya.
1: Betul. Kali ini ada informasi yang gak kalah menarik, teman berdua. Ini aku bakal bagiin untuk informasi lalu lintas di kota Jember aja ya, teman berdua. Dan teman berdua, di sore hari ini kita bakal cek keadaan lalu lintas, karena mungkin di hari Jumat sore ini banyak dari kamu, teman berdua, dua yang pulangnya mampir dulu ya, nih.
0: Mampir kemana tuh?
1: Kemana aja beli jajan? Bisa.
0: Mampir kemana yuk?
1: Beli kebutuhan rumah biasa. Bisa mampir kemana sih pun, mampir beli kopi senongkrongnya. Itu namanya bukan mampir.
0: Apa
1: itu
0: tuh?
1: Memang namanya kamu memang mau nongkrong dulu.
0: Nongkrongnya.
1: Dan mampir dua, kita bakal langsung cek aja di sore hari ini keadaan lalu lintas. Aku mulai dari depan kantor LPP RRI Jember. Dimana kali ini untuk depan kantor tidak sepadat biasanya. Mampir dua lancar nih hari ini, karena mungkin juga ini ya sudah pada libur ya. Dan waduh, aku lanjut lagi di Geladak Kembar.
0: Geladak Kembar, oke. Geladak Kembar ini, Dit, ini udah terpantau dari segala arah, ini udah mulai padat gitu. Jadi merah di sini kan ya.
1: Betul.
0: Makanya kan untuk kamu semuanya, teman berdua yang melintasi depan RRI sampai dengan Geladak Kembar, ya harap hati-hati aja ya. Kita lanjut lagi ke daerah ini, apa namanya, Jalan Trunojoyo, teman pro 2. Nah, di Jalan Trunojoyo ini, ya ini masih lancar-lancar aja sih, Dit. Jalan Trunojoyo sampai dengan di Jalan Kahasidik. Coba kita lihat Kahasidik tuh.
1: Kahasidik seperti biasa ada penumpukan kendaraan, tapi sepertinya untuk hari ini terpantau tidak seperti biasanya.
0: Tidak seperti biasanya.
1: Biasanya
0: ya,
1: sampai merah dan agak lumayan gelap, kali ini menguning aja.
0: Berarti bisa dibilang ramai lancar deh.
1: Ramai lancar, betul, teman berdua. Dan aku lanjut ya, kali ini ada dari kita lanjut lagi ke Jalan Sultan Agung, teman berdua.
0: Sultan Agung, oke.
1: Di sini aman, lancar, los, Jember. Aman banget, tapi beda halnya dengan yang di Jalan PB Sudirman, teman berdua.
0: Di Jalan PB Sudirman ini, teman berdua, di sore hari ini udah terpantau dari segala arah ya. Ini udah merah, teman berdua, alias di sana menunjukkan kepadatan lalu lintas.
1: Betul.
0: Jadi ya kalaupun jalannya pelan-pelan ya disyukuri aja, ataupun sabarin aja, teman berdua ya. Bersyukur kalau misalkan kita itu selalu sehat gitu, teman berdua. Makanya untuk selalu sehat itu, walaupun jalanan di sore hari ini itu lenggang ataupun enggak lenggang ataupun padat, teman berdua, tetap kita menjadi pengendara yang bijak.
1: Betul.
0: Ya, jangan kebut-kebutan,
1: tetap perhatikan sekitar, teman berdua, dan juga perhatikan lampu sen kamu, betul gak tuh? Belok kiri, betul ke kiri enggak? Jangan keburu menyalahkan orang lain, karena siapa tahu diri kita juga.
0: Ya.
1: So, teman berdua, sudah ya, intinya hati-hati di jalan. Semoga
0: di jalan
1: selamat sampai tujuan, baik yang mau lanjut nongki ataupun di rumah nih, teman berdua.

0: Dalam buku Ensiklopedia Geografi Air, berdasarkan sumbernya, ada 5 jenis air tanah, yakni 1. Meteoric water, merupakan air tanah yang berasal dari air hujan. Air ini bisa ditemukan di lapisan tanah yang tidak jenuh. 2. Air tanah tubir, merupakan air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan yang telah mengendap. Air tubir termasuk juga air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan beku sewaktu magma menyembur keluar ke permukaan. 3. Air tanah fosil, merupakan air yang tersimpan di rongga-rongga batuan dan tetap berada di dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. 4. Air tanah magma, merupakan air yang berasal dari dalam bumi. Air jenis ini bukan berasal dari atmosfer atau permukaan air. 5. Air tanah pelikolar, merupakan air yang tersimpan di dalam tanah karena adanya tarikan molekul-molekul antar tanah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Ngobrol dimanapun kamu, masih barengan aku Ewin Ramadan.
1: Dan aku di Taulia teman Predua di sore hari ini di jam 4 ya teman Predua.
0: Jam 4 ya udah ya?
1: Betul, sudah jam 4, ini berarti kita sudah masuk di skena.
0: Skena, siaran edukasi anak muda.
1: Betul banget, ini berarti kita sudah saatnya untuk mengobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa. Itu kita dia. Sudah gak berdua lagi teman Predua. Kali ini sudah hadir di studio ya teman-teman kita yang luar biasa, ada Meista Aulia dan juga Aditya Hadi Fahrizal.
0: Ya benar. Jadi ada juga Meista Aulia ya, dan juga Aditya Hadi Fahrizal. Mereka ini adalah anak-anak berprestasi dari SMA
1: Jenggawa,
0: teman berdua. Dan tentunya untuk tema kita pada sore hari ini sangat menarik banget ya Dit ya.
1: Kita bakal ngobrol bareng mereka dengan sebagai Meista ini juara Madya 1 dan pasukan terhits 2 LKBB atribut Paskibra Banyuwangi Championship se-Nusantara.
0: Ini yang hits
1: terhits nih.
0: Terhits Paskibra ya.
1: Lalu, untuk Aditya di juara Madya 2 LKBB Kandita Season 2 se-Jawa Timur.
0: Iya benar.
1: Langsung saja deh kita sapa mereka berdua.
0: Boleh.
1: Di sore hari ini. Hai, selamat sore Meista dan juga Aditya.
2: Sore.
0: Oh, orang banter kayaknya suaranya sore gitu.
2: Sore.
0: Oh, ada, udah.
1: Kencengin aja, polin aja itu.
0: Polin, oke, boleh yo, gas.
1: Nah, nih buat kalian berdua, Meista dan juga Aditya, boleh disapa dulu teman Predua di sebelah sini dan juga langsung aja deh mengenalkan diri juga ke teman Predua.
0: Boleh.
1: Siapa dulu?
3: Meista dulu.
1: Meista dulu, ayo.
2: Hai teman Predua, perkenalkan nama saya Meista Aulia. Biasa dipanggil Meista.
1: Meista dari
0: kelas berapa?
2: Dari SMA Negeri Jenggawa kelas 10.
1: Masih kelas 10 ya.
0: Kelas 1 ya Dit ya?
1: Kelas 1 baru masuk. Ini berarti sudah selesai ya ujiannya?
2: Iya.
1: Berarti mau naik
2: kelas 11.
1: Kelas 11. Oke, Aditya, silahkan kamu kenalan nih.
3: Hai teman Predua, perkenalkan nama saya Aditya Hadi Fahrizal. Saya dari kelas 11-1. Dan saya juga berasal dari ekstrakurikuler Paskibra SMA Negeri Jenggawa.
0: Oke. Jadi ceritanya kamu kakak tingkatnya ya.
3: Iya.
1: Kamu kelas berapa?
3: Kelas 11.
1: Kelas 11. Berarti naik ke kelas 12 nih.
3: Iya.
1: Ini berarti kalian sekarang lagi sibuk apa nih? Meista dan juga Aditya.
0: Kesibukannya apa?
2: Kalau buat saat ini ya itu sih, kalau kelas 10 yang mau naik kelas 11 itu persiapan buat demo eskul.
0: Demo eskul, oke. Okay.
1: Kamu promosiin Paskibra berarti.
2: Iya.
1: Ini berarti sudah apa? Menampilkan ya biasanya?
3: Menampilkan.
2: Iya, menampilkan.
1: Kamu ikut tampil?
2: Iya.
1: Aditya apa? Juga apakah juga sama ikut berkecimpung untuk di sini?
3: Iya, kalau saya sebagai ketua umumnya saya.
1: Oh, ketua umum.
3: Iya. Saya ya bertugas untuk melatih junior saya, Meista, katanya Meista untuk menampilkan demo school di MPLS nanti untuk kelas 10 yang baru.
1: Yang baru itu nanti. Berarti ini sudah mulai latihan atau masih
3: sudah
1: konsep?
3: Sudah dari 2 minggu yang lalu.
1: Oh, berarti sudah benar-benar di prepare dari jauh-jauh hari.
0: Lumayan ya 2 minggu itu ya.
3: Iya.
1: Dari 2 minggu dan masih untuk MPLS nanti ya. Nanti di bulan apa berarti MPLS?
3: Di Juli tanggal 18 kemungkinan.
1: Di bulan Juli berarti ya. Masih karena masih ada libur sekolah nanti ya. Kalian libur di tanggal berapa?
3: Mulai besok.
0: Oh, mulai besok ini udah libur.
1: Kelas B itu udah selesai.
0: Ya,
1: sudah. Oh, sudah cepet banget ya.
3: Tadi siang sudah pengambilan rapor.
1: Bagaimana dengan hasil rapornya? Boleh nih di-spill cerita.
0: Boleh
1: gimana?
0: Dikit-dikit
1: senyum?
2: Lumayan.
1: Aditya gimana? Aman?
3: Aman, tapi ada satu nilai yang mungkin harus saya kejar di semester berikutnya. Karena saya banyak sekali dispensasi untuk Paskibra ini.
1: Jadi ada satu itu ya.
3: Satu.
1: Tapi sudah tahu ya.
3: Tapi masih aman.
1: Tapi masih aman. Oke.
0: Berarti berarti enggak terlalu inilah. Terlalu menggebu-gebu Anda untuk masuk.
1: Nanti ya disusul di semester selanjutnya berarti diperbaiki gitu ya untuk Aditya.
0: Oke.
1: Selamat deh ya, sudah rapotan, sudah lega, sudah kelar ya ujiannya.
0: Berarti tinggal liburnya
1: liburan.
0: Ya.
1: Asik.
3: Di liburan kita kali ini kalau Paskibra itu biasanya tidak libur, tapi latihan demos
1: setiap hari.
0: Latihan apa?
3: Demos buat penampilan demonstrasi.
0: Oh, demonstrasi. Okay.
1: Setiap hari berapa jam latihannya sehari?
3: 3 jam sampai 4 jam. Tapi hari Minggu biasanya libur.
1: Oh, libur.
3: Buat istirahat.
1: Berarti 2 minggu ini bakal full latihan untuk tampil itu?
3: Ya, 2 minggu sampai tanggal 18.
1: Oh iya, 1 bulan.
0: Satu bulan. Sekarang tanggal berapa sih? Di tanggal 19 sekarang ya. Besok kamu harus ini deadline-nya sampai tanggal 18 ya.
1: Sebulan ya. Tapi sudah di-prepare ya. Berarti ya, sangat luar biasa ya. Persiapannya. Aditya ini berarti yang memimpin
0: bentar.
1: Ya. Melatih junior-juniornya ini.
3: Iya, bersama teman-teman saya, angkatan saya yang kelas 11 juga. Seniornya juga.
1: Yang tampil yang junior aja.
3: Juniornya, karena emang yang tampil tuh yang junior. Kita kan saya sebagai senior sudah tampil dulu ketika saya masih jadi junior.
1: Oh, memberi kesempatan untuk juniornya tampil. Kamu ngelatih berapa orang?
3: 13 orang dengan satu komandan.
0: 13 orang dengan satu komandan. Tapi komandannya dilatih sendiri enggak?
1: Khusus biasanya?
0: Khusus.
3: Kadang khusus kalau misalkan latihan fisik bareng. Kalau latihan
0: gerakan
3: materinya, gitu. Iya, materinya sendiri dan gerakannya sendiri ya emang khusus.
0: Iya, berarti enggak dikelompokkan sama teman-teman yang lain ya?
3: Enggak, tapi kalau fisik emang harus
0: ada ya.
1: Iya. 13 orang nih putri, putra atau campur?
3: Rencana kita pakai yang kemarin lomba di Banyuwangi, tetapi karena ada beberapa kendala, salah satunya satu orang nih ikut paskibraka kabupaten, jadinya kita
0: kurang formasinya ya.
3: Iya, ngerombak lagi menjadi pasukan full perempuan, full putri.
1: Oh, full putri.
0: Jadi di Jenggawa sekarang full putri ya.
3: Iya, untuk tahun ini.
1: Untuk tahun ini. Oh, gitu.
3: Kalau tahun kemarin angkatan saya putra dan putri.
1: Oh,
3: campuran.
1: Begitu. Oke, teman Pre2, ini Meista dan Aditya sepertinya sudah ahli banget nih.
0: Iya.
1: Di bidang LKBB, teman Pre2 dan juga juaranya bisa kamu pantau juga di story Instagram yang ini sebentar lagi aku pencet kirim nih teman Pre2. Tadi agak sedikit terlambat untuk mengirim poster teman Pre2, but it's okay, kamu bisa langsung aja gabungan. Selain ini bakal aku bikin question box-nya. Kamu ketik aja di question box itu atau juga bisa di WhatsApp Pre2
0: di 081 559 70 89 50.
1: Aku tungguin sampai jam 5 aja teman Pre2.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut. Pro 2 FM.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sore ceria, ceriain soremu bareng Rudu. Jember.
4: Baik teman berdua, masih bareng aku Ewin Ramadan dan juga
5: dan aku Dita Olia tentu aja. Masih barengan Meista dan juga Aditya di sore hari ini.
4: Meista dan juga Aditya.
5: Betul. Oh ya, aku kelupaan nanya nih, kalian berdua nih, kalau mungkin Meista belum ada ya kayak penjurusan di SMA-nya belum ya? Kamu di kelas 1 ya? Oh belum.
6: Pas mau naik kelas 11 kemarin itu udah disuruh milih kelas.
5: Oh ini berarti sudah milih?
6: Sudah.
5: Milih apa tuh?
6: IPA.
5: Oh milih IPA.
4: Oh, tapi cita-citanya pengen jadi dokter emang?
5: Jadi dokter?
6: Iya, adalah.
4: Oh,
5: adalah.
4: Apa pengen
5: ini
4: jadi
5: penyiar? Ini kayaknya gak sepenuhnya nih.
6: Iya, soalnya masih labil banget. Masih bisa berubah-ubah.
5: Tapi nanti tuh bisa berubah kah atau sudah gak bisa ya? Kalau misal udah kelas 11 ya?
6: Buat penjurusannya? Tidak bisa.
5: Enggak bisa ya.
6: Pas masuk nanti dikasih waktu seminggu atau dua minggu ya?
7: Seminggu. Tapi seminggu. Bisa sebulan kalau misalkan nemu kandidat yang mau ditukarkan dengan.
5: Iya. Oh, harus.
4: Oh, masih boleh ditukar ya.
7: Boleh. Tapi batasnya mungkin sebulan.
4: Oh, oke. Okay.
6: Nanti harus nyari pengganti dulu, cari teman buat barter lah.
5: Oh, agak lumayan repot ya harus nyari teman.
4: Tapi by the way, kamu enjoy ya?
6: Enjoy.
4: Oke. Okay.
5: Belum menjalani. Sudah menjalani belum kan? Belum, nanti tapi di kelas 11 kan? Semoga aja enjoy ya.
4: Iya benar.
5: Kalau Aditya, ini kamu IPA atau IPS?
7: IPA.
5: IPA kamu?
7: IPA murni.
5: IPA murni. Wow, nyaman.
7: Nyaman.
5: Kalau Aditya sudah mau kelas 12 nih, apakah sudah ada bayangan mau ke mana? Kedokteran kah atau?
7: Sudah, tapi bukan ke kedokteran.
5: Bukan, apa tuh?
7: Mungkin ke kepolisian atau ke
4: benar. Jadi kamu ini ya, apa namanya? Lebih sejarah. Ke ini ya.
7: Abdi negara.
5: Siap. Oke, aku bakal lanjut aja di sore hari ini teman berdua seperti yang sudah kamu pantau di story Instagram. Sudah ada teman berdua.
4: Sudah ada.
5: Sudah.
4: Question box ya.
5: Betul.
4: Didi, ya. Jadi
5: bisa
4: kamu semua yang bertanya lewat sana teman berdua.
5: Dan kali ini aku bakal ngobrol bareng Meista dulu ya.
4: Meista, oke. Okay.
5: Meista sebagai juara Madya 1 dan pasukan terhits 2 LKBP atribut Paskibra Banyuwangi Championship se Nusantara. Berarti ini lombanya di Banyuwangi.
6: Iya, benar.
5: Di mana tuh?
7: SMK 17
6: Celuring.
7: Celuring.
4: Berarti ini
6: 1945 Celuring.
4: Oh, Celuring. Oke. Okay. Se-Indonesia ikut ke sana ya berarti ya.
7: Nusantara.
4: Nusantara ini kan berarti kan ini
7: belum nasional tapi.
4: Masih
7: di bawahnya nasional.
4: Mungkin. Paling jauh dari mana?
7: Paling jauh.
5: Pesertanya di Banyuwangi ini.
7: Probolinggo kayaknya.
5: Oke. Aku baru tahu nih kalau ada penilaian yang terhits juga Ini berdasarkan apa nih?
7: Itu berdasarkan
6: like postingan yang
7: Instagram.
5: Yang diposting apa?
7: Foto pasukan kita dari masing-masing sekolah.
5: Oh, itu
6: nanti
5: di
6: paling banyak peminat atau banyak like itu nanti itu jadi trends.
5: Yang paling rame gitu ya. Rame. Berarti ini foto pasukannya Meista ini diposting di Instagramnya mereka.
4: Nah.
5: Oh, jadi nanti banyak-banyakan di situ untuk kategori pasukan terhits.
7: Iya.
5: Oh, oke, okay. Menarik.
4: Pasukan terhits ini dilihat dari pakaian juga mungkin ya?
7: Enggak, dari
5: pure
7: saja.
5: Like pure. Ya.
4: Oh, like ya, oke. Okay.
7: Okay. Dan alhamdulillah yang dapat juara 1 dan 2 dari Kabupaten Jember semua.
4: Wow.
7: Jember semua. SMK Plus Mujahidin dan SMA Jenggawa.
5: Oh, luar biasa. Itu memang berarti pasukannya Jember rame ya.
7: Banyak. LKBB rame.
5: Iya, rame memang ya berarti di sini. Oh, oke. Okay. Dan kamu ini juara Madya 1.
6: Iya, benar banget.
5: Ini berarti kalau juara Madya ini juara umumnya atau bukan? Bukan ya?
7: Di bawahnya Harapan. Harapan 3.
5: Oh, itu kamu dapatkan juara Madya 1. Iya. Ini boleh deh diceritain dulu lombanya di Banyuwangi, kamu pakai kostum apa di sana nih sama tim kamu dan gimana aja lomba di sana keseruannya?
6: Kalau keseruannya benar-benar seru banget soalnya buat junior, buat teman-teman saya dan pasukan saya itu first event. Jadi kayak
5: first event banget
6: iya,
5: nih.
6: Jadi feel-nya kayak oh my god, ini first event kita.
4: Masih ada nervous-nervousnya gitu. Nyembur aduk lah ya.
5: Iya, terus.
6: Kayak takut gagal. Semua intinya semua dirasain kayak ada senangnya ya, ada takutnya.
5: Bener. Berangkat dari sini naik?
7: Naik kendaraan pribadi dan juga Elf.
5: Mobil ya, naik mobil terus ke sana langsung tampil atau gimana nih di sana?
7: Kalau di sana ada metode uji coba lapangan pada malam hari.
6: Iya, disebut UCL.
7: Sampai jam 4 subuh.
5: Oh, jadi menginap kamu di sana?
6: Iya.
4: Uji coba lapangan ya.
6: Kebetulan kita sampai sana jam 11 malam.
4: Wow.
5: Oh, malam banget.
7: Jadi UCL-nya jam 2.
6: Iya. Jadi langsung.
7: Jadi enggak tidur.
5: Dini hari itu. Enggak ada jadi malam.
7: Benar,
5: dini hari.
7: Di Banyuwangi itu dinginnya dingin banget.
5: Iya.
7: Pas itu musim hujan atau?
5: Iya. Berarti jam 2 itu uji coba itu.
7: Iya,
5: uji
7: di lapangan.
4: Apa aktivitas yang dilakukan ketika uji coba itu?
7: Menampilkan PBB sesuai dengan aturannya dan juga variasi formasi sesuai kreasi dari SMA kita.
5: Boleh satu paket lah gitu. Tampil full di waktu uji lapangan tuh boleh?
6: Boleh. Itu harus malah.
5: Oh, tapi harus.
7: Kita ngejaga apa ya? Privacy kita kayak kalau misalkan kita tampil dengan full power gitu mungkin takutnya pas hari
5: habis.
7: Iya, habis.
5: Oh, jadi lebih ke menjaga aja ya. Cuman itu kayak udah benar-benar bisa dibilang geladi bersih gitu ya.
6: Iya, soalnya dini hari kita UCL, siangnya kita udah tampil gitu.
5: Enggak tidur berarti.
6: Tidur
7: paling 1 jam, 2 jam.
5: Bentar. Apalagi nih cewek-cewek ya, pasti make up juga kan.
7: Yang cowok juga make up.
5: Oh, cowok juga make up ya?
4: Oh, cowok cewek make up semua ya.
7: Kategori make up itu gak apa ya, itu sama semua cowok dan cewek itu sama.
5: Ada juga penilaiannya. Kategori apa itu kalau boleh tahu? Kalau
7: best make up
5: itu ada sendiri ya untuk ada. Best make up
7: best kostum ada.
5: Best
7: pelatih dan juga best pasukan ya. Ini kita dapat best pasukan 2.
5: Okay. Jadi dan, kamu di malam itu jam 2 terus habis itu tidur bentar, sempat tidur tuh.
6: Sempat.
5: Terus bangun untuk make up.
6: Iya, untuk mandi bersih, mungkin yang beribadah dulu gitu. Terus nanti baru make up.
5: Cewek kan biasanya lebih ribet ya?
6: Iya, chaos banget.
7: Tapi yang nge-make upin dari kita sendiri.
5: Gimana tuh?
7: Dari angkatan saya sendiri, maksudnya dari senior.
6: Iya,
7: jadi yang junior cuman
5: dibantu jadi yang ngasihannya. Okay. Jadi kamu di make upin di sana. Yeah. Terus habis itu baru tampil. Itu kamu pakai kostum apa waktu lombanya? Kostum apa?
6: Itu lupa namanya.
5: Warna apa?
6: Oh, warnanya. Kalau warnanya gold. Perpaduan hitam.
5: Aku sambil membayangkan nih, hitam sama gold.
7: Warna dasarnya hitam dengan apa ya?
6: Kayak corak-corak emasnya gitu.
5: Aku penasaran sih karena kan sekarang pas Kibra yang aku lihat tuh banyak banget ya kostumnya, kayak unik-unik sekarang ya, sudah benar-benar bervariasi unik-unik. Itu kalian buat sendiri?
7: Kalau kostum kita
6: menyewa.
5: Sewa. Oh, sewa. Berapa orang sih kamu di waktu lomba itu?
6: 16 waktu itu.
7: Dengan satu komandan.
5: 16 dengan satu komandan.
7: Pasukan, 15? Satu komandan.
5: Oh, oke. Okay. Berarti itu semuanya full sewa ya?
7: Iya,
6: full.
5: Gimana kamu perasaannya waktu tampil pertama kali di situ?
6: Deg-degan. Awalnya kayak, aduh ini gimana gitu. Takut, ini kalau salah gimana? Soalnya kan kalau event kayak gitu kan jurinya keliling gitu.
4: Oh jurinya muter iya, lapangan muter gitu ya?
7: Di depan kita.
6: Di depannya oh. kita. Jadi kalau salah, nah ini nih salah nih, salah
7: kadang
6: nih.
7: Kadang kita
6: gitu,
7: di judge.
6: Jadi kita kayak, gitu tuh jadi kayak, aduh.
7: Buat nurunin mentalnya
6: di judge sesinya.
5: Tapi di judge kayak gimana? Contoh, ya, contoh.
7: Misal gerakannya salah, wah ini salah nih.
5: Oh langsung dibilang gitu ya? Ya
7: nilainya full kiri nih, wah. Atau kosong gitu.
5: Waduh.
7: Kalau salah biasanya.
5: Waduh, langsung. Bener-bener. Itu kalau gak kuat mas mental kayak lemes ya,
6: langsung. Ya.
5: Langsung mundung kalau
4: gak tapi gimana? Ketika apa namanya kalian tuh apa namanya di udah lomba nih ya, udah selesai lomba, ya. Lomba dan kalian tahu bahwa kalian tuh masuk. Ikannya masuk sebagai juara
5: Madya,
4: Madya itu tadi ya.
5: Gimana?
4: Itu apa perasaan kalian seperti apa kala itu?
5: Nyangka gak?
7: Itu penilaiannya itu ketika malam hari. Jadi
5: lama ya lombanya ya.
4: Kalian masih nunggu di sana berarti?
7: Iya pulangnya kita sekitar jam 12 mungkin.
4: Oh my god.
5: Terus.
7: Itu rekap nilainya dari setelah kita lomba itu gak langsung diumumkan, tapi disimpan dulu untuk nanti digabungkan lalu. Baru direkap siapa yang juara utama satu, juara harapan, juara madya, dan juara di bawahnya lagi.
4: Oke.
7: Jadinya ketika malam itu ada sedikit konser dan baru pengumuman.
5: Oh.
6: Hiburan lah.
5: Ada hiburannya hiburan. Dulu ya.
4: Oke.
5: Yang dinilai apa aja sih dari penilaian itu?
6: Ya itu, ketepatan PBB-nya, terus jarak antar kakinya.
7: Kelurusan.
6: Kayak gitu, kelurusan.
4: Oh, jarak antar kaki juga
6: dinilai. Ada
7: dong, detail. Kaki kurang berapa derajat itu bisa
5: kelihatan ya?
7: Kelihatan nilai. Karena jurinya juri profesional juga, sudah senasional.
5: Meskipun kelihatannya banyak ya, berlimabelas gitu ya baris, tapi tetap terpantau.
6: Benar-benar terpantau.
7: Juri punya trik sendiri buat menilai.
5: Oh, pasti ya.
4: Kirain di apa namanya? Diukur pakai penggaris gitu kayaknya.
7: Enggak.
5: Cuman benar-benar dilihat tuh kelihatan ya.
6: Iya.
5: Oke. Oke deh, Maista, seru banget sepertinya untuk lomba di sana ya, first time kamu. Next, pengen lagi, ketagihan.
6: Mau dong.
5: Oh, mau. Masih mau dong.
4: Tapi next time kita harus lebih ini lagi ya, berlatih biar nanti juaranya nambah lagi.
5: Iya. Amin.
4: Gitu, ya.
5: Oke, sekarang beralih kita ngobrol bareng Aditya.
4: Aditya, oke. Ini kalau misalkan kamu dilihat di foto ya, kamu ini udah gagah banget. Kamu itu pengen jadi tentara gitu.
7: Lebih ke akademi kepolisian.
4: Oh iya iya, akademi kepolisian. Nah, kalau di Paskibra sendiri kamu sebagai
7: ketua umum.
4: Ketua umum ya.
5: Ketua umumnya.
4: Paskibra keren. Apa suka dukanya jadi ketua umum Paskibra?
7: Kalau sukanya untuk ketua umum itu mungkin kita bisa apa ya? Mengkoordinir atau mengatur anggota kita agar bisa mencapai suatu tujuan. Seperti kayak lomba ini kita harus latihan dengan sungguh-sungguh, terus menyiapkan semua dengan sebelum jauh-jauh hari gitu. Tapi kalau untuk gak enaknya jadi ketua umum ya tanggung jawabnya sangat besar.
5: Gede banget memang ya, apalagi banyak ya anggotanya.
4: Anggota ada berapa waktu itu?
7: Kalau anggota dari ekstrakurikuler ada 63.
4: Wow.
5: 63.
7: Dengan anggota junior dan senior 32.
4: Oke. Berarti ya. Junior ada 30.
7: 32 junior. Seniornya ada 31.
5: Wow. Dan kamu harus semua harus kamu perhatikan, kamu lihat satu-satu setiap latihan dan sebagainya. Wow, luar biasa. Bagaimana itu kamu? Bagaimana cara kamu bisa memperhatikan semuanya? Kan kamu lagi kalau paskip ya harus dilihat fisiknya, terus skillnya juga kurang apa. Itu kamu gimana memperhatikan satu-satu tuh?
7: Ya, yang pertama kita lihat dulu fisiknya nih. Salah satu anak mungkin ada yang nggak kuat atau gimana. Kita mungkin apa ya, latih khusus untuk biar sama fisiknya semua.
4: Jadi ada latihan khususnya ya.
7: Jadi kayak misal mungkin anak ini kurang kuat fisiknya, berarti kita lebih latih dia tambahan mungkin
5: fisik.
4: Tapi ada pembinanya?
7: Ada biasanya pembina. Mungkin evaluasi ataupun materi-materi tentang fisik dan PBB.
5: Jadi misal ada yang kurang, itu tadi kamu kasih perhatian lebih gitu ya. Oh, seperti itu. Oke, dan kamu selain sebagai ketua umum dan kamu juga sudah pernah meraih juara Madya 2 LKBB Kandita Season 2 se-Jawa Timur.
4: Wow.
5: Provinsi berarti ini.
7: Provinsi Jawa Timur.
5: Di mana ini? Ya?
7: Di SMP Negeri 2 Puger.
5: Puger.
4: Oh, berarti
5: di sini.
7: Daerah Jember.
4: Jemberan ya. Oke. Okay.
5: Oh, di Puger. Ini waktu kamu masih jadi junior atau pas di senior ini?
7: Waktu saya senior.
5: Waktu di senior.
7: Sebelum yang Mesta tampil di Banyuwangi. Jadi kita lomba dulu baru Mesta.
5: Oh, berarti lomba. Ini tanggung jawabnya ngelatih iya, lomba iya.
6: Iya,
7: makanya. Jadi saya lomba saya yang lomba, saya juga yang ngelatih pasukan saya. Terus
5: pasukan Mesta, junior juga.
7: Iya, Mesta lomba, saya juga yang melatih
5: gitu. Waduh.
4: Kamu sudah ini lah, pikiranmu sudah terkomputerisasi lah.
5: Iya.
4: Oh, banyak sekali yang di
5: yang dipegang emang, tuh banyak gitu.
7: Emang tanggung jawabnya kayak gitu.
4: Gitu ya.
7: Misalkan ikut kegiatan kayak gini.
4: Tapi enggak pernah ketinggalan pelajaran.
7: Kalau ketinggalan pelajaran mungkin saya susulan, jadi mungkin
5: agak mengebut gitu ya.
7: Iya, tapi alhamdulillahnya banyak guru-guru yang nge-support kayak
4: enggak
7: apa-apa susulan, yang penting dikerjakan dengan sempurna.
5: Yang penting selesai. Iya. Nah, ini kamu berarti untuk di Puger ini lombanya sama yang senior-senior?
7: Iya, senior.
5: Menurut kamu nih, yang sudah di junior terus sekarang di senior, bedanya apa? Lomba
7: kalau
5: waktu di tingkat junior sama pas kamu udah jadi senior.
7: Kalau di senior ini, karena sebenarnya kita gak mau ikut lomba di Puger ini, SMP 2 Negeri Puger. Cuman ada perintah dari kepala sekolah untuk kita coba dulu.
5: Terus?
7: Tapi itu mepet banget. Mungkin beberapa minggu. Dua minggu. Jadi kita latihan cuma 1 minggu. Nah, sedangkan kalau Maesta, angkatannya Maesta itu latihan 3 bulan.
5: Oh, pantes yang diikutkan langsung yang senior gitu ya.
7: Karena ya biar langsung siap.
5: Langsung siap dan sudah punya pengalaman, sudah berbekal gitu ya. Jadi bisa langsung berangkat,
7: bisa
5: di
7: langsung tampil
5: waktu yang singkat itu.
4: Bisa langsung gas gitu ya.
5: Oh, oke. Oke, teman Predua, itu tadi untuk prestasi mereka berdua ya, yang di bidang LKBB ini teman Predua. Langsung aja buat kamu yang ingin bertanya kepada mereka, aku bakal kasih kesempatan kamu di segmen berikutnya. Langsung aja ketik di question box yang udah aku buat di story Instagram Predua Jember, atau juga bisa di WhatsApp Predua
4: di 08159
5: 70 89 50.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan.
2: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
3: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
4: Sudah aku transfer ya.
3: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
2: Juga rela berkorban.
3: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
4: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
3: Makasih ya Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
2: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ngobrol barengan Meista dan juga Aditya di sore hari ini. Kalau tadi kita sudah ngobrol soal lomba-lombanya ya, LKBB. Ini sepertinya mereka kalau lomba bener-bener waktunya habis sepertinya ya. Latihan, mulai dari latihan berbulan-bulan,
1: mempersiapkannya ya, Aditya.
0: Persiapan, bahkan di lombanya sendiri aja itu sudah memakan waktu ya 2 hari lah ya.
2: 2 hari.
0: Prepare sebelumnya kan ya. Ada uji lapangan. Berarti setiap lomba itu ada di
2: ada
0: fasilitasi uji lapangan
2: ya.
0: Oh, selalu begitu memang ya. Jadi memang preparationnya banyak nih Tawang Pre 2. Kalau tadi Aditya sudah disepil ya, dia membagi waktu ya nyusul itu tadi ya. Kalau kamu Meista gimana nih selama menjalani di kelas 10 ini, baru masuk di SMA, terus ikut paskib, gimana? Agak sedikit kaget gak dengan segala aktivitasnya yang mungkin paskib memang padat juga ya?
3: Bener-bener
0: sama kaget. Pelajaran di SMA
3: gimana? Iya, hektik, kaget, semualah pokoknya. Soalnya kan ada jadwal les juga, jadi kadang
0: kamu les juga?
3: Iya. Jadi ada tabrakan waktu gitu, kadang suka pusing. Aduh, ini harus latihan apa gimana, apa les gitu. Jadi
1: tapi kebanyakan gimana?
0: Gimana tuh akhirnya kamu? Ayo lo, ada ketua umum, takut dia nih.
1: Kebanyakan ikut tenang, les apa langsung latihan?
0: Tenang.
3: Nih, apa? Izin ke Bang Adit.
0: Kalau izin ya.
3: Bang, jam segini saya enggak bisa, boleh enggak kalau seumpama diundur latihannya jadi malam gitu. Jadinya selain sama teman-teman juga, kayak kan ada tuh kadang yang umpamanya mau latihan sore nih buat LKBB, tapi ada salah satu teman yang enggak bisa. Karena ada kesibukan lain dan enggak bisa ditinggalin. Jadi bisa izin ke Bang Adit selaku ketum juga, nanti sama Bang Adit diaturin waktu di hari itu tapi tetap latihan gitu.
0: Jadi bisa fleksibel ya.
3: Untungnya itu sih.
0: Untungnya ketuanya nih baik ya.
1: Untungnya ketuanya bijaksana ya di dia.
0: Ketuanya di sebelahnya ini ya. Untungnya jadi bisa mengatur waktu itu tadi.
1: Nah, tapi sebagai Adit nih, lihat pasukan kamu ya di dia. Pernah enggak sih dalam hati kamu ataupun dalam pikiran kamu ngerasa kayak ada yang jengkel, ngejengkelin gitu?
2: Kalau saya sendiri sih ya mungkin ada, tapi saya gak terlalu mempedulikan hidup orang. Jadi kayak ini susah banget latihan ya, kalau
0: susah diatur,
2: ya sudah, mungkin saya kasih hukuman aja atau enggak saya kasih motivasi lah biar dia punya prinsip buat semangat latihannya itu. Tapi setelah itu ya sudah, saya tidak peduli juga.
1: Hukumannya apa kira-kira hukumannya?
0: Biasanya hukumannya apa?
2: Hukumannya mungkin kalau misalnya susah diatur ya
1: push up.
2: Tapi
0: fisik
2: saya,
0: ya hukumannya.
2: Ya, tapi saya kalau push up takutnya mungkin enggak kuat atau apa. Jadi saya mungkin suruh jongkok aja, jalan jongkok gitu.
0: Oh, jalan jongkok itu.
1: Ya. Sama aja kayak squat jam itu ya.
2: Iya. Cuma kan kalau jalan jongkok kan enggak diam. Jadi mungkin bisa lebih
0: agak lebih enteng.
2: Iya, lebih enteng.
0: Oke. Meista pernah kena hukuman dari Abang Aditya ini?
3: Kalau jalan jongkok karena kesalahan enggak, tapi kalau
1: di korsa.
3: Iya, di korsa. Nah, kalau ada korsa gitu baru
0: ikut
3: pasti
0: ya. Oke, aku penasaran sama kalian berdua nih. Ini kan kayaknya sudah dalam banget soal LKBB. Ini sebenarnya kalian suka LKBB ini sejak kapan sih? Apakah sejak SMP atau baru di SMA ini kenal?
2: Kalau saya sendiri sejak ketika saya sudah menjadi senior dan ketua umum. Jadi setelah saya didiklat, saya kan punya visi misi untuk memajukan Paskibra SMA Negeri Jigawa dengan cara mencari prestasi sebanyak-banyaknya. Nah, jadi saya bingung nih, prestasi apa? Mungkin kalau prestasi yang seperti Paskibra Kabupaten itu mungkin emang wajib. Jadi saya mungkin cari yang lebih sering diadakan gitu. Jadi saya nemuin LKBB, lomba keterampilan baris berbaris. Nah, setelah itu saya pikir-pikir mungkin bisa aja selama sekolah dan juga pasukan ini mau untuk berkontribusi buat LKBB-nya. Jadi alhamdulillahnya sekolah juga mau, terus pasukan atau senior junior saya juga mau. Jadinya kita sepakat untuk sering ikut LKBB ini. Jadinya mulai dari setelah diklat itu.
0: Setelah diklat. Jadi kayak memang ada celahnya, peluangnya di situ ya. Jadi untuk peluang berprestasi itu tadi di akhirnya dihajar lah ya. Tapi memang suka ya, nyaman.
2: Pertama kali kelihatan berat banget sih, tapi setelah saya nyoba tampil kok kayak
0: enak, seru.
2: jadinya ketagihan lah.
0: Melatih kekompakan ya kan, banyak orang ya menurutku yang paling susah sih kekompakan.
1: Emang. Padahal awal-awalnya nervous gitu ya kamu ya.
0: Dan ngerasa berat juga ya, sempat ngerasa berat. Oke, kalau Meista, memang dari awal apakah kamu pas melihat pas kelas 10 melihat demos itu tadi atau gimana?
3: Iya, sebenarnya waktu SMP udah ikut PASKI.
0: Oh, SMP sudah ikut.
3: Tapi enggak pernah ikut LKBB-nya, soalnya udah akhir-akhir banget gitu ikut PASKI-nya. Terus pas MPLS itu ada demo eskul, ngelihat angkatannya Bang Adit. Iya, keren banget gitu. Jadi kayak mau deh gitu.
0: Oh, jadi kamu melihatnya kok keren,
3: iya,
0: gitu. Akhirnya ikut. Terus nyaman.
1: Tapi ini apa namanya, ketika kalian pas lomba ya, ikut LKBB tadi ya.
2: Iya.
1: Nah, ketika kalian gugup, apa yang kalian lakukan?
2: Ada salah satu trik yang sering banget dilakuin sama anggota paskibra.
0: Apa
2: yang
0: lain.
1: Apa tuh?
2: Spill. Jadi kalau misalkan gugup atau tremor atau segalanya, biasanya pelatih atau seniornya nepuk tangannya sekeras mungkin sampai merah.
3: Iya, nanti
0: nepuk tangannya.
2: Iya, ditepuk sekeras-kerasnya. Semuanya. Itu biar mereka nih ngerasain sakit, terus juga kayak gak mikirin gugupnya mereka. Jadi mereka ngurangi rasa panik lah ketika tampil.
0: Dialihkan gitu ya. Oh, begitu ternyata caranya. Keren ya.
1: Ini ya apa namanya, menumbuhkan rasa sakit untuk menghilangkan
0: rasa gugupan.
2: Iya.
0: Oke, aku sambil bacain pertanyaan yang udah masuk dari
1: udah ada, Dit?
0: Instagram ya. Okay. Ada dari Iqbalabians. Nih, keluh kesah saat latihan dan saat akan tampil di perlombaan Banyuwangi.
1: Gas.
3: Banyuwangi nih.
2: Mesta.
3: Yang pertama itu ngatur waktu, pasti ngatur waktu, bagi waktu buat latihan, terus nyesuain waktu sama teman-teman juga. Kadang ada teman yang nggak bisa.
0: Oh betul, itu tadi ya.
3: Ya, yang tadi itu.
0: Terus.
3: Terus abis itu kendaraan.
0: Kenapa tuh?
3: Mungkin agak kebingungan ya waktu itu ya.
2: Transport kita kebingungan untuk apa ya? Untuk keberangkatannya, karena kita nyari tiket kereta itu susah.
0: Oh betul.
2: Karena yang ikut itu sekitar 25 orang.
1: Jadinya
2: kita menyewa ELF. Tapi ELF itu untuk peserta yang lombanya aja.
1: Oh.
2: Nah, yang pendamping senior menggunakan kendaraan pribadi, mobil pribadi.
0: Perjuangan ya ini, benar-benar berkorban biar juniornya nyampe dulu, biar yang penting gitu ya, naik ELF itu tadi.
1: Soalnya ELF-nya sendiri isinya cuma 20 orang enggak sih?
2: Isi 17 yang kita.
1: 17 ya.
2: Cari yang paling murah lah.
1: Sedangkan yang ikut 25 orang.
2: Iya. Jadi sisanya naik kendaraan pribadi.
1: Oke.
0: Ada lagi? Meista, keluh kesahnya.
3: Apa ya?
0: Kalau dari diri kamu?
3: Ya itu tadi, kayak ngebagi waktu itu susah banget.
0: Itu ya, karena memang itu banyak orang ya, balik lagi ini gak cuman sendirian, ini tim, dan timnya bukan kok 4-3 orang, 15
3: Dan itu juga karena kita tim kan, kita kelompok, jadi harus sama banget, bener-bener sama, kayak gerakannya harus sama, angkat tangannya bareng.
0: Nah itu dia,
3: gerakannya harus sama, jadi itu kayak kadang kalau ada temen yang suka salah, aduh gimana sih, ayo dong gitu.
0: Aduh,
2: kadang kalau misalkan ada salah satu yang salah, teman lainnya juga ikut salah.
3: Iya.
2: Karena saking paniknya.
0: Ke distract ya. Memang itu susahnya ya, jadi kayak bener-bener harus dimantapkan sebelum tampil ya.
1: Soalnya kalau misalkan udah gelistrek bahaya ya.
0: Bisa
1: amburadul ya.
2: Pasukan juga satu pasukan.
0: Itu berarti kalau semisal ada salah, berarti poinnya yang berkurang ya. Poin kekompakan atau poin apa yang berkurang?
2: Biasanya kalau misalkan di PBB itu ada poin per aba-aba. Jadi kalau misalkan satu aba-abanya salah, satu orang saja itu bisa kena semua.
0: Iya. Berarti agak lumayan ya.
2: Iya, kalau misalkan variasi formasi ya mungkin cuman
3: kekompakan
2: suara. Terus suara.
0: Oh, gitu. Oke, lanjut lagi, ada pertanyaan dari Rachma nih.
1: Rachma
0: _. Gimana pandangan kalian soal senioritas di PASKIB? Duh, ini berat nih. Siapa nih?
2: Kalau senioritas berarti kan junior yang jawab.
0: Dari sisi siapa dulu?
2: Dari junior dulu
0: ya. Ya, gimana menurut pandangan kamu? Mungkin masih ada yang memandang kayak senioritas di PASKIB kayak gimana banget gitu ya. Nah, dari kamu gimana, Meista, sebagai yang merasakan langsung ya?
3: Iya.
0: Klarifikasi nih.
3: Oke, klarifikasi nih ya.
0: Gimana?
3: Mungkin kan setiap sekolah itu beda-beda. Cara ngajar seniornya itu berbeda. Intinya perilaku, sikap senior ke junior itu kan berbeda-beda. Mm-hmm. Tapi kalau angkatan Bang Adit nih, mm-hmm, di sekolah saya nih, mm-hmm, di SMA Negeri Jenggawa, jujur senioritasnya itu benar-benar nggak ada. Kayak ya udah mereka memposisikan diri mereka sebagai senior yang mau ngajarin juniornya dengan senang hati tanpa minta imbalan, minta dihormati.
1: Kayak kakak lah ya.
3: Iya. Intinya buat junior harus punya apa ya? Harus punya pemikiran sendiri lah gitu. Harus sadar diri kita tuh udah dilatih. Kita harus terima kasih. Kita harus tanpa disuruh kita harus menghormati senior. Hmm. Tapi juga senior di Pas Manja, ya kan? Sebenarnya Pas Manja nih. Tahu lah tempatnya di mana mereka harus jadi senior. Mm-mm. Pas di luar mereka jadi teman, mereka bisa ngatur itu semua.
0: Oh, luar biasa. Yeah. Memang terlihat kok dari cerita Meista tadi ya, beberapa cerita juga sudah menunjukkan kalau Aditya sebagai senior, sebagai ketua umum juga sangat mengayomi nih adik-adiknya, benar-benar dilatih, didampingin. Di sana juga disediakan untuk dipikir transportnya, benar-benar semuanya ditata ya. Oke, betul ya Aditya ya?
2: Betul.
0: Oh, betul. Sebagai seniornya jadi aman ya, nggak ada senioritas yang gimana-gimana ya di sana. Oke teman Pre 2, seru banget untuk obrolan kita di sore hari ini. Mm-hmm. Sepertinya untuk pas tadi apa sebutannya, paskib di
2: Paskibra SMA Negeri Jenggawa, disingkat Pas Manja.
1: Pas Manja. Manja.
0: Ya.
1: Bukan Pas Mantap.
0: Ada hanya belakang. Pas Mantap bukan. Pas Manja ada hanya belakang.
2: Ada.
0: Oh.
2: Terus S-nya juga dua, Pas Manja.
0: Double S. Yang mananya?
2: Pas Manja.
0: Oh, oke. Okay. Apa nih agenda Pas Manja selanjutnya?
1: Nah, itu tuh.
0: Apa nih agenda selanjutnya
3: nih yang jawab?
1: Ayo Pak Ketum. Pak Ketum.
0: Next agenda apa nih?
2: Next agenda kita, karena kita sudah meraih beberapa prestasi. Mm-hmm. Yang pertama itu kan kita di bulan Februari sudah meraih prestasi Paskibra Kabupaten Jember. Mm-hmm. Paskibraka Kabupaten Jember, mm-hmm, sebanyak 2 orang, putra dan putri. Oh. Dari SMA Negeri Jenggawa. Mm-hmm. Setelah itu kita juga meraih di bulan Mei ini, mm-hmm, LKBB tingkat Jawa Timur dan juga Nusantara. Mm-hmm. Nah, selanjutnya karena di bulan Agustus ini ya anak paski pasti sibuk banget untuk pengibaran kan.
0: Oh iya betul.
2: Jadinya kita di bulan September akan mengadakan event LKBB juga dari SMA Negeri Jenggawa.
0: Oh, jadi kalian nih yang akan menjadi tuan rumah nanti.
3: Bener
0: di bulan September.
2: Iya, tepatnya di tanggal 13 September mungkin.
0: Mm-hmm. 13 September.
2: Dan nama eventnya itu LKBB Jastrawira.
0: LKBB Jastrawira. Oh, oke. Okay. Untuk pendaftarannya boleh nih dibuka kapan?
2: Untuk pendaftaran ya di bulan September itu,
0: di bulan September itu. Oke. Mungkin untuk informasi lebih lanjut atau Kompre 2 bisa di-follow Instagramnya ya. Apa IG-nya?
2: Kalau IG-nya masih belum buat, mungkin bisa di-follow untuk akun Pas Manja sendiri.
0: Akun Pas Manjanya dulu ya. Nanti bakal ada untuk official akun event-nya juga.
2: Nanti diumumkan. Okay.

0: Oke, boleh Tawang Pre 2. Dan Tawang Pre 2, buat kamu yang masih ingin bertanya untuk mereka berdua, kita masih ada satu segmen terakhir nanti. Jadi langsung aja selipin pertanyaan kamu nanti Tawang Pre 2 di 081
1: 081 559
0: 70
1: 89
0: 50.
1: Iya.

0: Ya teman berdua, ini udah di segmen yang terakhir ya Dita.
1: Segmen terakhir teman berdua, aku bakal cek lagi di Instagram deh. Siapa tahu ada yang bergabung lagi. Oh, ada. Oh, tapi ini mungkin bisa sekalian sama pesan ya teman berdua. Okay. Waduh, di WhatsApp ada yang mengetik gitu ya. Kita jawab yang di Instagram dulu ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku suka baris berbaris tapi gak kuat fisiknya, jadi belum berani ikut paskib. Hehehe.
0: Ini sorry ya, mungkin ada ini ya, mungkin ada tips dari kalian.
1: Iya, mungkin ada tips tanggapan atau apapun itu. Oh ya, ini namanya Kak Lia. Lia, ya.
2: Mungkin kalau misalkan dari fisik kita gak bisa, kita bisa latih mental dulu. Karena
1: kenapa tuh?
2: Sebenarnya kalau misalkan latihan fisik ini bukan dibutuhkan seberapa kuat kita, tetapi seberapa konsisten. Jadinya ketika kita melatih mental kita, ketika kita sudah gak kuat untuk latihan fisik, nah jadi kita paksakan mental kita buat terus latihan fisik. Jadinya ada perkembangan selama dipaksakan.
1: Oh, betul. Sebenarnya memang kalau ngomongin soal fisik itu bisa dilatih ya, kekuatan fisiknya tadi bisa meningkat kok ya, asal konsisten itu tadi ya.
2: Tapi sebenarnya kalau misalkan di paskibra nih, fisik yang penting gak gampang tumbang aja. Kalau misalkan di paskibraka atau paskibra pusaka, itu baru fisiknya benar-benar seperti abdi negara atau angkatan gitu.
1: Udah benar-benar
2: di atas.
1: Anti goyang ya.
2: Iya.
1: Anti goyang.

0: Ada dari
1: anti badai.
0: Ada dari WhatsApp Win. Bacain aja yang dari WhatsApp sekalian itu.
1: Nih aku mau bacain pertanyaan yang dari WhatsApp ya, teman-teman semuanya. Dari ini. Mana nih? Din?
0: Nomor baru itu.
1: Oh, ini. Mau tanya kalau kesak LKBB Kandita dan siapa pelatih dari Pasmanja? Terima kasih from Haikal Situ Bondo.
0: Nah, boleh dijawab nih kalau kesah LKBB Kandita. Iya, tadi kita udah tanya ke ini ya, komisi sekarang ke Aditya gimana?
2: Kalau kesah di Kandita ini sih mungkin dari segi waktu. Kita karena senior ya, kita wajib ngelatih juniornya. Sedangkan kita ikut lomba juga.
0: Menumpuk ya jadinya.
2: Iya, jadinya ketika pulang sekolah kita ngelatih juniornya dulu, baru kita latihan sendiri buat lombanya ini.
0: Itu bisa-bisa kamu di sekolah sampai jam berapa tuh?
2: Jam 6 pulang biasanya.
0: Oh iya, dan
2: jam 6
0: nutut itu ya?
2: Nutut, karena pulang jam sekolah tuh jam 3 mungkin.
0: Terus
2: jam 12
0: dulu.
2: Itu latihan yang juniornya. Nah, jam 3 sampai jam 5 baru seniornya yang latihan.
0: Oh, nah, untuk lanjut gitu ya.
2: Pelatihnya sendiri kita ada dari pelatih Sukono. Namanya Bang Ade.
0: Bang Ade.
2: Iya, jadi kita sudah sering dilatih lah sama Bang Ade. Kita
3: minta bantuan koreksi juga.
2: Iya, bantuan koreksi. Tapi ketika Bang Ade enggak bisa latihan ya enggak bisa ngelatih. Baru kita latihan mandiri.
0: Berarti kalian tetap meskipun ada pelatih ataupun enggak, ya, tetap kalau sudah jadwalnya latihan ya, latihan ya. Memang ya,
2: latihannya,
0: harus
2: jadwalnya tiap hari.
0: Tiap hari.
1: Iya.
0: Memang
1: enggak capek
0: hari.
1: Itu tiap hari latihan Anda ya, itu.
2: Emang udah itu resikonya.
0: Sudah begitu ya,
2: kalau
0: Pak. Kalau
2: mau ikut lomba.
0: Oke. Oke, teman Pro 2, terima kasih yang sudah bertanya di sore hari ini. Semoga terjawab ya, teman Pro 2.
1: Benar.
0: Dan mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita di sore hari ini yang seru banget, tapi kita enggak kerasa sudah menit 57, 58 gitu ya. Mungkin sebelum kita menutup obrolan kita di sore hari ini, teman Pro 2, mungkin ada nih pesan untuk teman Pro 2 di luar sana yang mungkin kayak tadi nih mau ikut tapi gak berani nih. Boleh, siapa dulu nih yang akan memberikan kata-kata hari ini?
2: Saya dulu lah.
0: Ayo, boleh, ayo
2: aja. Mungkin kalau misalkan takut untuk fisiknya, ya dicoba aja dulu. Karena kita di Paskibra tidak memaksakan, kecuali Paskibraka. Kalau Paskibra, kalau misalkan tidak kuat, bisa istirahat atau bisa langsung duduk gitu.
0: Oh, masih jadi ada toleransi.
2: Iya,
0: ya,
2: masih ada toleransi. Karena kita juga yang terpenting bukan fisik,
1: semangat,
2: tapi
1: ya,
2: semangatnya untuk latihan itu.
0: Oke, jadi intinya jangan takut, dicoba aja ya.
1: Intinya coba aja dulu.
0: Coba aja dulu, karena kalau nggak nyoba ya kita nggak tahu seberapa kuat fisiknya itu tadi kan, sampai mana, sejauh apa. Oke, betul juga. Oke, lanjut Meista, apa nih pesan untuk teman Pro 2 di luar sana yang lagi mendengarkan di sore hari ini?
3: Buat teman-teman Pro 2, jangan pernah takut gagal. Karena gagal itu cuma awalan aja buat kita meraih keberhasilan.
0: Asik. Gak ada yang ujuk-ujuk sukses ya.
2: Pasti dimulai dari nol.
0: Pasti dimulai dari nol, bahkan ada yang dari minus. Itu tadi yang sudah
1: berarti
0: bilang.
1: Berarti gagal bukan akhir segalanya ya, Didi ya.
0: Betul, itu adalah awal. Untuk membangkitkan kita dalam belajar. Jadi kan tahu ya apa kurangnya. Jadi belajar lagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, terima kasih banyak juga untuk Meista dan juga Aditya ya, yang sudah menyempatkan hadir di sore hari ini. Semoga sukses acaranya nanti. Amin. Dan sukses juga buat kalian berdua ya. Dan teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah nemenin kita selama 1 jam ini. Ini Meista dan juga Aditya harus pamit dulu nih. Tapi tenang aja, kalau kita masih lanjut ya.
1: Masih lanjut lah. Kita mah gak boleh ini, gak boleh apa namanya, gak boleh ikutan Meista sama Adi gitu ya.
0: Mereka sudah padat latihan. Mereka harus berlanjut kegiatan berikutnya teman Pro 2. So buat kamu stay tune terus, karena aku dan Ewin nemenin kamu sampai nanti jam sore ceria. Sampai jam berapa ya, Win ya?
1: Sampai jam 7.
0: Sampai jam 7 malam teman Pro 2. So stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Cuber.
1: Teman terbaik kamu.
0: Bye bye teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tomam Pro 2 selanjutnya ya, kita ada di Changchi Weni. Setelah tadi kita ngobrol bareng teman-teman yang luar biasa di skena ya Tomam Pro 2, kali ini kita ngobrol di Changchi Men.
1: Changchi Men, kacang. Oh kok kacang?
0: Kacang kuaci
1: permen.
0: Kok lemes sih?
1: Ada perasaan, perasaan lagu ini baru satu keputer dit gitu.
0: Sudah lima tadi.
1: Ya ampun, cepet banget ya.
0: Cepet
1: ya
0: dong, dan tema kita di sore hari ini Tawam Pre 2 adalah ceng ceng ceng ceng
1: eng ing eng.
0: Coba. Menurut kamu Tawam Pre 2?
1: Enggak.
0: Enggak mau. Ini wajib, kita masih ngobrolin seputar Piala Dunia lagi.
1: Oh gitu. Kan kamu tanya menurut kamu.
0: Oh kamu gak mau jawab?
1: Aku gak mau, biar teman berdua maksudnya
0: biar
1: gitu.
0: Biar teman berdua aja yang menjawab. Nih, menurut kamu siapa kandidat juara Piala Dunia 2026? Dan kenapa nih? Pasti kan ada alasannya itu teman berdua.
1: Kamu
0: kenapa kok memprediksi, oh ini bakal juara nih sepertinya. Tuh, siapa kira-kira ya?
1: Ya, itu dia. Jadi untuk kamu semuanya, teman Pro 2 yang punya cerita, langsung aja, ya Dit ya. Bisa di, apa namanya Dit?
0: Di question box yang udah aku, yang nah, sebentar lagi aku buat di.
1: Kenapa selalu lupa aku ya, namanya question box.
0: Question box, sebentar lagi deh aku buat di story Instagram Pro 2 Jember ya, teman Pro 2. Atau juga bisa kalau kamu sudah mau ngetik sekarang kak, boleh.
1: Boleh.
0: Di WhatsApp Pro 2 ya.
1: Benar. 81 559 70 89 50.
0: Kita tungguin sampai jam 6 aja teman Pro 2.
2: Kita lagi ada di acara Changchi Men.
3: Makan kacang sambil makan permen.
4: Salah. Ulangi.

Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.

0: Rangkaian bencana alam yang menghantui Indonesia akhir-akhir ini tak pelak membuat masyarakat kita menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana tersebut. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah jangan panik. Kendalikan diri dan emosi kita, rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawatdaruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kunci. Kemudian selamatkan diri kita, baru meminta bantuan kepada yang lain. Terdengar egois memang, namun faktanya adalah hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko jatuh korban lebih banyak. Selanjutnya adalah keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita, dalam hal ini terutama nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika dalam keadaan darurat. Kemudian peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Dan yang terakhir, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat, dan pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dan kegawatdaruratan. Jika kita menyiapkan diri kita dan keluarga kita, maka sudah saatnya kita makin peduli dan membekali diri kita atas kesiapsiagaan dan kegawatdaruratan dan bencana yang terjadi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: paham.
1: Kita mau ngomongin soal jagoan.
0: Jagoan ya, jagoan neon.
1: Jago, bukan dong. Apa jagoan tuh? Di Piala Dunia tahun 2002. Karena pasti beberapa dari kamu nih ada mungkin yang nonton, cuma nonton jagoannya aja. Cuma nonton Mbappe aja. Yang lainnya enggak ditonton tahun 2002. Nah, tahun 2002 kira-kira siapa nih kandidat juara di Piala Dunia kali ini tahun 2002?
0: Apakah Argentina?
1: Ataukah
0: Prancis?
1: Ataukah
0: Brazil?
1: Ataukah
0: Spanyol?
1: Ataukah
0: Jerman? Inggris? Indonesia?
1: Indonesia tetap di hati.
0: Oh, harus lah.
1: Nah, tahun 2002 beberapa tim unggulan kan memang sudah kayak joss banget mainnya ya tahun 2002. Udah mulai dari permainan yang solid, lini serang yang tajam, hingga pertahanan yang sulit ditembus juga tahun 2002. Tapi seperti yang kita tahu, Piala Dunia juga selalu penuh kejutan ya.
0: Iya.
1: Tim yang diunggulkan belum tentu menjadi juara, sementara tim kuda hitam bisa saja mencuri perhatian tahun 2002.
0: Nah.
1: Kali ini tahun 2002 kita bakal langsung bacain deh ya. Argentina kan memang kayak, aduh, sekarang masih kayak kuat banget ya.
0: Ya jelas lah, Messi aja hat-trick kemarin.
1: Prancis gimana? Mbappe gimana? Mbappe di sana?
0: Prancis, oke juga. Prancis sih, Brazil justru Prancis itu sebenarnya ya, itu aku
1: aku cuma liatin Mbappe doang.
0: Jadikan sih jagoanku.
1: Oh iya, sama.
0: Waktu itu Prancis.
1: Oh, waktu itu sekarang? Ya,
0: enggak, sudah sekarang Argentina.
1: Sekarang Argentina.
0: Ya.
1: Oh, aku Prancis teman berdua.
0: Aku Argentina sama Brasil.
1: Kenapa Brasil?
0: Ya senang aja lihat bajunya yang kuning itu.
1: Menarik hati memang ya.
0: Menarik hati.
1: Oke, dan kalau kita ngomongin soal tim-tim lain kayak Inggris, Spanyol juga nggak kalah juga sih teman berdua. Semuanya makin mateng deh pokoknya di Piala Dunia itu teman berdua.
0: Tapi sepak bola ini bukan hanya soal nama besar di faktor kebugaran pemain ya kan, konsistensi performa, strategi pelatih, hingga mental saat pertandingan dimulai ya. Ini penting juga, dan ini juga sangat menentukan gitu. Makanya kan perjalanan menuju trofi juara ini masih panjang, dan semua kemungkinan masih bisa terjadi gitu.
1: Masih bisa banget tuh prediksi. Dan kali ini nih, siapa yang paling layak mengangkat trofi Piala Dunia tahun ini tuh prediksi?
0: Kalau aku sih Argentina sih.
1: Argentina ya.
0: Argentina.
1: Aku Prancis sih. Aku bacain satu dulu ya.
0: Boleh.
1: Ada dari Nabila, sama kayak aku. Prancis. Skuad mereka lengkap dan banyak pemain mudanya yang tampil bagus. Emang masih pada muda-mudi teman Predua di Prancis ya teman Predua, tapi luar biasa tenaganya, enggak habis-habis memang.
0: Ya, ada lagi nih.
1: Siapa tuh?
0: Aku dari Rizky, sama nih kayak aku. Aku pilih Argentina, mereka punya pengalaman dan juga mental juara yang kuat di turnamen besar.
1: Menarik. Kalau memang pengalaman ya itu salah satu faktor lah ya, bisa dibilang ya. Ya, gak menutup mata juga, pengalaman Argentina memang luar biasa. Pertandingan-pertandingan krusial kemarin-kemarin juga sudah dihajar banyak ya. Dan teman Predua, buat kamu yang ingin bergabung seperti Rizky dan Nabila juga, langsung aja ketik di question box yang udah aku buat di story.
0: Iya, boleh.
1: Atau juga di WhatsApp kita ya,
0: di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.
1: Yuhuu.

0: Tahukah Anda, secara umum, anak memang membutuhkan waktu tidur lebih panjang dan lama ketimbang orang dewasa. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa anak yang kurang tidur akan meningkatkan resiko kegemukan dan obesitas. Bisa jadi, ia akan lebih banyak makan di siang hari untuk mengusir kantuk dan makan di malam hari agar cepat tidur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.

0: Tolong Prodiwe, gak berasa banget untuk Chang Chimen ya, sudah harus berakhir sampai di sini. Tolong Prodiwe, terima kasih banyak yang udah gabungan di sore hari ini. Ah, oh, satu lagi deh. Boleh kita bacain satu lagi ya, Win ya, untuk gabungan yang udah masuk di sore hari ini.
1: Boleh dong.
0: Kalau tadi sudah ada Rizky dan Nabila ya. Kali ini ada Fikri.
1: Nah, ada Fikri di Sumber Sari.
0: Apa tuh katanya?
1: Katanya si Fikri, aku pilih Brasil walaupun sering mendapat tekanan besar. Mereka selalu punya pemain yang bisa membuat perbedaan.
0: Widih, Brasil memang menjadi salah satu tim yang paling ditunggu setiap Piala Dunia. Memang ikonik banget kayaknya ya, Brasil ini menjadi salah satu tim yang paling ikonik di Piala Dunia Tamam Predua. Dan sudah ya, itu aja Tamam Predua untuk Chang Chimen kita di sore hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Chang Chimen bakal hadir kok setiap hari, tapi untuk besok weekend Dita Ewin rehat dulu.
1: Nah,
0: benar. Tamam Predua, makasih, dan kita masih bakal lanjut di segmen selanjutnya. Apa tuh?
1: Kita akan ada di Oops. Upgrade skill.
0: Ya. Yeah. So, Tamam Predua jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di Lapas Band 0,5 FM Predua Radio Jabar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kita lagi ada di acara Chang Chimen.
3: Makan kacang sambil makan permen.
0: Salah. Ulangi.

0: sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di Simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa powerpoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Baik. Ngobrol berdua di sore hari ini di Usia Upgrade Skill. Seperti biasa kita bakal bagiin informasi seputar skill, hobi, ataupun bisnis, bahkan ke lifestyle juga.
1: Benar.
0: Tentu aja yang berdampak positif-positif aja untuk diri kamu berdua. Kali ini sepertinya masih di pembahasan sepak bola.
1: Sepak bola deh. Ya, jadi teman berdua saat melihat atlet sepak bola ini selama 90 menit penuh ya, mungkin kita mengira yang paling penting ini adalah latihan yang dan juga strategi, Dit. Nah, padahal ada satu hal yang gak kalah penting, yaitu menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik.
0: Dan teman berdua kali ini ada dari Director of Sports Performance and Nutrition Education Herbalife, Dr. Chrissy Latner, yang menjelaskan bahwa atlet ini bisa kehilangan sekitar 1 hingga 3 liter cairan setiap jam melalui keringat saat berlatih maupun bertanding, teman berdua.
1: Iya, bahkan ketika tubuh kehilangan cairan hingga 2% dari berat badan, performa ini bisa langsung menurun loh, Dit.
0: Betul.
1: Mulai dari kecepatan berlari, ya kan, kekurangan konsentrasi, hingga tubuh ini lebih cepat lelah.
0: Betul. Dan nomor 2, menariknya ya, keringat yang keluar ternyata bukan hanya air. Nah, di dalamnya juga ini terdapat elektrolit penting seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium yang berperan menjaga fungsi otot, saraf, hingga keseimbangan cairan tubuh, teman-teman berdua.
1: Ya, karena itu saat pertandingan berlangsung lebih dari 1 jam, air putih saja ini seringkali tidak cukup.
0: Betul.
1: Tubuh juga membutuhkan elektrolit dan juga energi tambahan agar tetap bisa bekerja secara optimal nih.
0: Betul. Itulah sebabnya teman berdua, waktu jeda pertandingan atau halftime menjadi momen yang sangat penting bagi para atlet. Dalam sekitar 15 menit istirahat tersebut, atlet ini biasanya memanfaatkan waktu untuk mengembalikan cairan, terus ke elektrolit dan energi yang hilang selama babak pertama.
1: Iya, menurut Dr. Latner, saat jeda pertandingan atlet ini dianjurkan mengkonsumsi karbohidrat yang mudah dicerna, seperti minuman olahraga ataupun buah gitu. Ya, ditambah cairan dan elektrolit terutama natrium untuk membantu tubuh tetap terhidrasi nih.
0: Betul. Tujuannya sederhana sebenarnya, teman berdua, supaya performa tetap stabil hingga peluit akhir dibunyikan dan juga risiko dehidrasi ini bisa diminimalkan, teman berdua.
1: Iya, jadi teman berdua, baik atlet maupun kita yang aktif berolahraga, jangan hanya fokus pada latihan ya, Dit.
0: Betul.
1: Pastikan tubuh ini selalu terpenuhi untuk kebutuhan cairannya, dan karena tubuh yang terhidrasi dengan baik ini akan membantu kita tetap fokus, Dit. Tetap fokus. Betul. Tetap mempunyai tenaga ya, dan juga beraktivitas ini akhirnya maksimal.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi teman berdua, jangan lupa minum.
1: Ya.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Predua untuk di pembahasan selanjutnya ya di Ups, masih di Ups Teman Predua. Kalau tadi kita udah ngebahas soal ini ya, pentingnya cairan saat kita berolahraga Teman Predua, bukan hanya untuk atlet aja, tapi buat diri kita sendiri yang mungkin sekarang kita lagi gencar-gencarnya olahraga. Jangan sampai diri kamu dehidrasi ya Teman Predua, harus dipenuhi untuk cairannya. Jangan lupa minum air putih, sangu deh, sangu dibawa tuh air putihnya Teman Predua. Dan Teman Predua, kali ini kita masih bakal bahas di seputar lifestyle ya. Kita bakal bahas seputar menghilangkan gula dari makanan. Apakah ini merupakan cara terbaik untuk hidup sehat Teman Predua? Nah, kali ini aku bakal bahas Teman Predua, tapi sesaat lagi ya. So buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Predua RRI Jabar, teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang sering berpergian, kamu pasti sudah familiar dengan istilah hotel kapsul. Hotel kapsul merupakan hotel di mana pengunjung bisa beristirahat di dalam ruangan yang bentuknya kotak dengan panjang seukuran tubuh manusia. Tapi di dalamnya sudah tersedia ranjang, bantal, dan juga selimut. Pada mula diciptakannya, hotel kapsul tidak diperuntukkan untuk para wisatawan. Inovasi hotel ini pertama kali muncul di Jepang pada tahun 1972 dengan nama Nagakin Capsule Tower yang terdiri dari 14 lantai dan 140 kamar kapsul sebagai tempat istirahat bagi para pekerja-pekerja Jepang yang seringkali harus lembur dan memerlukan tempat bermalam yang murah. Kamu sudah pernah menginap di hotel kapsul belum?
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Teman terbaik.

0: Sama Perdua tadi udah aku spill ya, kalau kita akan ngebahas soal lifestyle juga. Masih soal lifestyle, tapi kalau ini soal menghilangkan gula nih Sama Perdua. Selama ini kan mungkin banyak ya beberapa orang mengira kalau menghilangkan gula sepenuhnya dari makanan adalah cara terbaik untuk hidup sehat Sama Perdua. Tapi ternyata ya Win ya, penelitian terbaru justru menemukan hal yang cukup mengejutkan nih.
1: Ya, jadi memang ya Dita. Ini aku coba melansir dari salah satu laman ya.
0: Betul.
1: Dari kompas.com ada sebuah studi nih yang dipresentasikan dalam pertemuan tahunan jadi nama studinya itu adalah nama pertemuannya itu adalah pertemuan Indo 2026 di Chicago, Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa diet rendah lemak tanpa gula atau sukrosa ini sama sekali belum tentu memberikan dampak yang lebih baik bagi tubuh.
0: Nah, teman Perdua, dan dalam penelitian tersebut para ilmuwan dari Dasman Diabetes Institute di Kuwait mengamati dua kelompok tikus selama 16 minggu. Jadi satu kelompok menjalani diet rendah lemak tanpa sukrosa, sementara kelompok lainnya tetap mengonsumsi sukrosa dalam jumlah tertentu.
1: Dan hasilnya ini cukup menarik, kan? Meski berat badan kedua kelompok ini relatif sama, gitu. Nah, tikus yang sama sekali tidak mengkonsumsi sukrosa ini justru menunjukkan kontrol gula darah yang lebih buruk, loh. Jadi munculnya resistensi insulin, ketidakseimbangan bakteri usus, hingga tanda-tanda peradangan pada saluran pencernaan dan juga hati itu akhirnya muncul.
0: Betul, teman Perdua. Dan peneliti utama ada Dr. Rashid Ahmad yang menjelaskan bahwa menghilangkan sukrosa secara total ternyata bisa mengganggu kesehatan usus dan metabolisme tubuh. Salah satu penyebabnya adalah perubahan pada mikroba usus, yaitu kumpulan bakteri baik yang berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan dan kekebalan tubuh nih, teman Perdua.
1: Nah, temuan ini bukan berarti kita tuh bebas mengkonsumsi gula sebanyak-banyaknya. Teman Perdua, justru penelitian ini menegaskan kalau yang paling penting ini adalah keseimbangan pola makan.
0: Betul.
1: Bukan sekedar menghilangkan satu jenis nutrisi secara ekstrim, Teman Perdua, tapi balik lagi keseimbangan pola makan.
0: Betul. Jadi Teman Perdua, kalau mungkin ya, para peneliti kan juga udah menilai nih ya, tubuh ini bukan hanya sekedar ditentukan oleh seberapa sedikit gula yang kita konsumsi, tapi juga udah betul tuh keseimbangan nutrisi dan juga keberagaman nutrisi yang masuk ke dalam tubuh setiap hari, Teman Perdua. Jadi nih, jadi kalau sedang menjalani pola hidup sehat, fokuslah pada pola makan seimbang, Teman Perdua, cukup gizi dan sesuai kebutuhan tubuh.
1: Ya, karena kunci kesehatan ini bukan selalu soal menghilangkan sesuatu, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan itu sendiri, Dit.
0: Betul.
1: Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, Teman Perdua, ya. Dan tentunya, wah, gak kerasa banget ini, Le. Udah waktunya kita untuk jalan-jalan, Le.
0: Betul, Teman Perdua, di jam 7 ya, seperti biasa nanti kita akan bergabung bareng Perdua RRI Jakarta untuk mengikuti
1: Music Live Chat.
0: Nah, Teman Perdua nanti bakal ngobrol bareng musisi yang masih luar biasa banget, Teman Perdua. So, buat kamu yang penasaran, kamu wajib banget stay tune ya. Tapi nih, berarti kalau nanti sudah dialih ke Jakarta, berarti aku dan Ewin harus pamit undur diri, Teman Perdua.
1: Terima kasih untuk kamu semuanya, Teman Perdua. Wes, pokoknya kalau misalkan kalian butuh informasi apa, langsung aja download RRI Digital, Teman Perdua ya. Di sana banyak sekali informasi-informasi yang menarik. Kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan kita nih, Teman Perdua, karena itu juga udah ada Instagram kita di sana.
0: Betul.
1: Jadi gas di download di Play Store ataupun di App Store. Udah deh, kalau gitu kita pamit, Teman Perdua, dan ketemu lagi besok. Bye bye.
0: Bye bye, Teman Perdua.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pagi. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia dan juga
2: aku Ewin Ramadan.
1: Dan teman Pro 2, untuk kali ini ada 3 kabar baru nih teman Pro 2. Yang pertama, wawancara khusus Dubes Rusia perkuat komitmen hubungan Indonesia-Rusia.
2: Informasi yang kedua, Kemendag dorong transformasi pasar rakyat lewat penerapan SNI.
1: Informasi yang terakhir teman Pro 2, gangguan pembangkit picu pemadaman listrik bergilir di Bondowoso. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Pemerintah Rusia memastikan ingin memantapkan hubungan bilateral dengan Indonesia seiring dengan bertambahnya usia hubungan diplomatik kedua negara ke-76 pada 2026 ini. Hubungan bilateral yang berlangsung baik dengan Indonesia juga diwujudkan dengan berbagai kesepakatan penguatan kerjasama di berbagai bidang yang dicapai. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang berulang ke Rusia serta sejumlah menteri dan pejabat negara RI turut dipandang sebagai bentuk keseriusan menjaga hubungan yang harmonis teman Pro 2. Sementara itu, Rusia juga berkomitmen untuk memperkuat hubungan antar masyarakat dengan memberikan beasiswa hingga pertukaran pemuda bagi generasi muda Indonesia.
2: Informasi yang kedua teman Pro 2, Kementerian Perdagangan terus mendorong transformasi pasar rakyat agar lebih bersih, aman, nyaman, dan mampu bersaing dengan pasar modern. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan standar nasional Indonesia SNI, pasar rakyat sebagai acuan pengelolaan dan juga pengembangan pasar di berbagai daerah. Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus dan dalam webinar SNI Pasar Rakyat 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan tertib niaga. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya standar dalam pengelolaan pasar rakyat.
1: PLN Unit Layanan Pelanggan atau WLP Bondowoso menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir disebabkan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit listrik. Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya kapasitas pasokan daya ke sistem kelistrikan sehingga diperlukan pengaturan beban sementara. Manajer WLP PLN Bondowoso, Daniel Pramana Putra, menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir tersebut. Menurutnya, langkah pengaturan beban dilakukan untuk menjaga keamanan, keandalan, dan stabilitas sistem kelistrikan selama proses pemulihan berlangsung.
2: Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya. Pro
3: 2. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811 800 5, atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI dan RRI Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Emang berdua masih di NLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia, Akselo.
1: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend, gimana? Lu ada tipe orang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Akselo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya apa, olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah.
1: Okay. Terus ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam 9.30 jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, okay. Olahraganya lari atau yang gym?
1: Gym.
0: Woi, oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill.
0: Ya, aja. Enak weekend-nya. Ya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling. Wow. Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Itu berarti film pertama lo atau sebelumnya
1: film dulu? Pertama debut.
0: Wah, film pertama. Katanya kalau syuting film tuh dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan. Maksudnya kayak ada scene ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita gak harus lebih pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu. Tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal aku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate enggak sama lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya kak, okay. Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
0: Belum pernah ke Batak? Belum pernah ke Medan?
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian.
0: Kampung. Tapi gue orang Manado, belum pernah ke mana.
1: Iya.
0: Serius, gitu, shout out ya gitu. Buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway, ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: 41.
0: Gue udah itu lo nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan yeah. Terbaru tuh. Itu yeah. Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu aja lah ya. Nice. Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan takes time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu. Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru dari banget proses. Nih sama Bro 2. Anyway nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Akselo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu tapi sama Bro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Brada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo. Yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lo bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lo tuh Amit-Amit ya? Eh apa? Ya Amit-Amit ya?
1: Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lo malah lobi-dobi dengan Mas Sayapnya gitu?
1: Ya, di sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu itu ya? Sebenarnya Mana Sayapnya ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Ah. Kita nggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya nulis bukan apa.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, benar-benar satu lagu ini memuji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong.
0: Oke.
1: Okay. Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Tapi aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek.
0: Mm-hmm.
1: Terus, kita follow-follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak, gue habis ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya
0: nah, itu bukan ngode-ngode sih itu ngasih tahu tapi di story sih
1: iya tapi kan nggak langsung orang
0: oh iya benar sih
1: nggak tahu orang lain daripada dianya langsung
0: bener sih oke. Dan apa namanya kemarin lu udah punya pacar
1: belum sih? Belum dong.
0: Belum ya.
1: Oh.
0: Tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh kayak Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok, gitu. cocok sih.
1: Iya, dan gitu, atau enggak cewek-cewek cantik reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi, jadi. Wow, oke. Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena musik yang fun dan mungkin dari lirik yang nggak terlalu berat.
0: Ah, oke. Okay. Ini teman berdua. Nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great mood juga kalau misalnya pengen ngode-ngodein ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Tuh.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik. Ini belum ada bumpernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Siap ya? Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Menurutku
1: ya. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan ya. Kalau ternyata sukanya sama cewek orang,
0: iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang, mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut. Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: tuh. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya, perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya bener juga, karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Okay, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah panjang
0: banget. Gak apa-apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Okay,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum. Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Cukup aman jawabannya.
1: Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Benar.
1: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
0: Benar. Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih. Kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Aku gak setuju.
0: Gak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Gak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Enggak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ini 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Menarik. Lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? gym, apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Iya.
1: Habis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya, dari kecil.
1: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurut gua enggak juga. Tergantung, karena jujur kita gak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa karena sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi gitu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi, jadi ya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke. Pertanyaan terakhir, what do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya. Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi itu lagu harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah. Makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya?
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu? Karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia.
1: Itu dia
0: WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Dabe Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Share teman Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin teman Pro 2 di seluruh Indonesia, apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku
0: okay.
1: Sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Okay. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh, ya. YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin teman Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Foy. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman okay. Semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya,
0: okay.
1: Boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Pro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Davey Prada cabut dan pastinya
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini kembali ke tempat singgasana aku. Jaga malam yang dari hari-hari kemarin mungkin bukan Denny yang nemenin kamu, tapi sekarang udah ambil alih lagi. Denny nemenin kamu di Jaga Malam edisi 19 Juni 2026, akhir bulan yang enggak akhir-akhir banget sih teman Pro 2 ya. Otomatis keadaan dan kondisi ekonomi kayaknya masih aman-aman aja teman Pro 2, sehingga enggak ada yang gimana-gimana. Makan malam juga masih tetap yang enak-enak. Enggak pakai yang namanya lauk cuma telur doang ya kan. Masih aman kan teman Pro 2 ya. Kalau masih aman di perekonomian, di keuangan, ada hal yang enggak aman. Mungkin tugas-tugas kamu yang berat, yang banyak, yang numpuk. It's okay teman Pro 2. Namanya hidup. Pasti kalau misalnya kita dikasih kenikmatan dalam satu hal, ada satu hal yang menjadi ujian untuk kita. It's okay, gak apa-apa, laluin aja teman Pro 2. Kalau gak kayak gini kan gak hidup katanya teman Pro 2. Sama halnya ketika kamu menghadapi masalah yang berat, adalah pasti suatu hal yang bisa meringankan beban kamu. Mungkin salah satunya dengerin Jaga Malam sampai nanti di jam 11 barengan aku Terga Denny. Dan kali ini di interval pertama, Denny sudah ditemani dengan teman Denny dari Cimsa Unet. Seperti biasa kalau udah masuk di hari Jumat teman Pro 2, yang otomatis kamu selain dengerin, malam hari ini kamu juga bisa menyaksikan karena kita lagi live di YouTube dan juga TikToknya Pro 2 RRI Jember. Siapa sih yang datang di studio Pro 2 RRI? Ada Dimas yang sudah datang, perwakilan dari Cimsa Unet. Kita sapa dulu, selamat malam Dimas.
1: Selamat malam Kak.
0: Hai. By the way, sebelum kita on air tadi teman Pro 2 kita lagi makan bareng. Walaupun kita di tempat yang berbeda ya.
1: Oh iya.
0: Jadi sebelum kita on air kita mengisi bahan bakar dulu ya Dim. Ya,
1: biar full energi ya.
0: Biar full energi, biar sejarahnya malam hari ini semangat. Kalau Dimas tadi, kalau aku ngeliat-liat tadi kayak kamu makan egg bowl kayaknya ya.
1: Kok tahu sih Kak,
0: tercium itu makanan favoritku.
1: Sama dong Kak, aku juga favorit banget egg bowl.
0: Itu enak banget sih ya emang ya.
1: Kalau setengah mateng tuh enak banget.
0: Ya kita mau promoin si egg bowl itu. Dan aku tadi menu makanannya adalah ayam sambal ijo.
1: Sambal ijo kayaknya aku tahu deh belinya di mana nih.
0: Kita kayak
1: semua orang Jember tahu.
0: Karena itu, orang Jember tuh lebih bukan kita Cenayang teman berdua, tapi lebih kepada makanan Jember gitu-gitu aja. Jadi kamu makan malam apa nih teman berdua ya? Boleh di absen dulu malam hari mau makan malam pakai apa? Mungkin yang tadi sempat bingung mau makan apa? Mungkin Dimas ada rekomendasi makanan nggak yang biasa kamu makan biasanya? Bisa dikatakan comfort food kamu.
1: Oke, kalau malam-malam gini tuh kalau dingin-dingin tuh biasanya beli mie kuah sih Kak.
0: Enak banget lagi.
1: Atau kalau enggak soto.
0: Aduh,
1: soto itu enak banget Kak.
0: Iya, kadang-kadang soto itu suka terlewat ketika kita lagi bingung mau cari makan apa ya.
1: Bener, kayak makanan yang udah pasti cepet Kak, cepet. Kalau lagi lapar nih Kak, pasti kalau kita beli soto kan pasti, kalau soto kan tinggal ngeracik kayak nasi sama ayam terus dikasih kuah. Jadi serame apapun kita gak mungkin nunggu lama gitu.
0: Iya bener. Ini tips ya, kalau misalnya teman Pro 2 emang bener-bener lagi lapar banget, kalau bisa jangan sampai pilih tempat yang itu harus menunggu lama gitu ya.
1: Bener banget.
0: Karena itu bakal bikin emosi banget gak sih?
1: Bener, udah lapar terus ya nunggunya lama. Jadi
0: cranky tambah gitu ya. Makanya teman Pro 2 ya, tuh udah direkomendasiin sama Dimas. Tapi malam hari ini bukan Dimas sebagai food vlogger ya datang di sini teman Pro 2. Tapi malam hari ini kita bakal berbincang-bincang seru. Dimas yang tentunya mewakili dari Cimsa Unet.
1: Yes banget.
0: Kita boleh kenalan dulu Dim. Lanjut lagi tentang Dimas nih, siapa sih sebenarnya? Silakan Dimas.
1: Oke, baik. Selamat malam Kakak dan selamat malam teman-teman Pro 2. Perkenalkan saya Dimas Haidar Nusantara Jati, biasa boleh teman-teman dan juga kakak panggil Dimas aja.
0: Oke.
1: Jadi saya ini merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang saat ini baru semester 2 nih Kak.
0: Baru semester 2 banget nih, baru banget berarti ya Dim.
1: Baru banget ini. Dan di sini saya tentunya dengan bangga juga perwakilan dari Skora Cimsa Unet.
0: Dari Skora Cimsa Unet. By the way, Dimas dari mana aslinya? Apakah dari Jember juga?
1: Bukan Kak, kalau kebetulan saya anak perantau nih Kak.
0: Oh iya, dari mana?
1: Dari Tulungagung.
0: Tulungagung. Terdengar banget dari suaranya ya. Sangat sangat kalem ya.
1: Masa kan?
0: Jari tulung agung di Mas ternyata ya. Dan malam hari ini spesial untuk mewakili dari Cimsa Unet.
1: Bener
0: dari
1: banget,
0: Skora ya.
1: Dari Skora.
0: Nah, boleh dikenalin juga Cimsa Unet itu sebenarnya apa sih, Dim?
1: Baik, Kak dan teman-teman Pro 2, jadi apa sih Cimsa Unet itu? Jadi Cimsa Unet atau kepanjangannya itu adalah Center for Indonesian Medical Student Activity atau yang biasa disingkat Cimsa. Jadi pilih aja nih kalau nyebutin Cimsa Unet gitu. Merupakan organisasi mahasiswa kedokteran Indonesia, Cimsa Indonesia, yang bersifat nasionalis, independen, non-politik, non-profit, inklusif serta non-partisan dan berbasis aktivitas dalam pergerakannya nih Kak dan teman-teman Pro 2. Jadi Cimsa sendiri itu tuh sudah berafiliasi dengan organisasi perhimpunan mahasiswa terbesar dan tertua di dunia, yaitu IFMSI atau International Federation of Medical Student Association. Jadi nih Kak dan teman-teman Pro 2, saat ini Cimsa sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia pada 28 universitas di Indonesia dengan jumlah anggota itu lebih dari 10.000 Kak. Jadi udah banyak banget ya tersebar di seluruh Indonesia dan salah satunya itu sendiri adalah Cimsa Unet.
0: Oke. Terus di dalam Cimsa Unet itu ada apa aja, Dim?
1: Jadi di dalam Cimsa Unet itu ada sko-sko nih Kak. Ada banyak sko terdiri atas 4 lebih tepatnya 4 bidang atau sko atau kepanjangan itu standing committee yang fokusnya itu terhadap isu-isu tertentu. Jadi setiap sko itu fokusnya berbeda-beda Kak. Yaitu yang pertama nih ada skora yang saya sendiri ini atau standing committee on sexual and reproductive health and right including HIV and AIDS, yaitu nanti di sini membahas mengenai kesehatan reproduksi termasuk HIV dan juga AIDS. Lalu ada yang kedua ada SCOREP, Standing Committee on Human Rights and Peace, mengenai hak asasi manusia nih Kak dan teman-teman Pro 2 dan juga perdamaian dunia sesuai namanya Human Rights and Peace. Selanjutnya yang ketiga nih ada SCOF atau Standing Committee on Public Health. Itu tuh mengenai kesehatan masyarakat. Jadi fokusnya itu ke kesehatan masyarakat. Jadi dari SCO itu akan melakukan pengabdian ke masyarakat gitu Kak, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir nih, SCO keempat, yaitu SCOPI atau Standing Committee on Professional Exchange. Jadi itu pertukaran mahasiswa kedokteran kepaniteraan klinik di luar negeri. Bahkan ada nih Kak, kakak tingkat saya ada yang udah ke Thailand, ada juga yang udah ke Turki, seperti itu.
0: Wah, keren banget ya ini ya, berarti ya dari setiap standing committee-nya sudah punya tugasnya masing-masing.
1: Iya,
0: dan kalau Dimas sendiri adalah di Skora tadi.
1: Yes, benar.
0: Nah, otomatis banyak membahas tentang reproduksi, HIV and AIDS.
1: Yes,
0: dan
1: benar banget Kak.
0: Lain sebagainya. Dan malam hari ini pas banget dengan topik yang akan kita bahas sesuai dengan bidang yang digeluti sama Dimas, yaitu tentang menstrual hygiene management, teman Pro 2. Seperti apakah obrolan kita pada malam hari ini? Sesaat lagi kita bakal bahas tuntas ya di sesi yang kedua dan sesi yang ketiga. Jadi pastikan teman Pro 2 stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
2: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny, Dimas di dari Cimsa Unet yang masih menemani kamu di jaga malam sampai nanti di jam 9 malam. Dan by the way, teman Pro 2, sudah saatnya teman Pro 2 harus menyimak malam hari ini. Topik yang akan kita bahas, akan kita mulai. Waduh, udah kayak mau war ya teman Pro 2 ya. Menstrual Hygiene Management, teman Pro 2, yang akan kita bahas selama sampai nanti di jam 9 malam barengan dengan Dimas dari Cimsa Unet. Kita akan ngobrolin dengan pertanyaan yang pertama. Mungkin kalau teman Pro 2 mendengar kata menstruasi, ya apalagi bagi kaum perempuan itu menjadi hal yang sangat wajar begitu ya, Dim ya.
1: Iya, benar banget.
0: Sebenarnya apa sih, Dim, yang dimaksud dengan menstruasi? Mm-hmm. Kenapa hal ini tuh terjadi di wanita aja?
1: Oke, izin aku jelasin ya, Kak dan
0: siap
1: teman-teman Pro 2. Oke, masih on semuanya? Oke. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu ya, Kak dan teman-teman Pro 2. Jadi menstruasi atau yang biasa nih kita sebut haid atau datang bulan, jadi sebenarnya adalah proses yang sangat alami dan normal banget nih, Kak, bagi tubuh seorang wanita. Anggap saja tubuh wanita tuh punya jadwal rutin nih, Kak, setiap bulan untuk mempersiapkan diri kalau terjadi kehamilan. Nah, caranya gimana? Jadi rahim tuh bakal menyiapkan tempat ini, Kak, tempat dengan cara menebalkan dinding rahimnya atau nama medisnya itu endometrium. Jadi ibaratnya seperti kayak kita tuh lagi menggelar kasur yang empuk nih, Kak, untuk menyambut sel telur yang siap dibuahi. Jadi, dan kalau dalam bulan itu ternyata tidak ada pembuahan atau istilahnya tidak ada, kalau bahasa hafalnya tidak ada sperma yang ketemu dari sel telur itu, Kak, kan tidak terjadi, bakalan tidak terjadi kehamilan atau implantasi. Jadi itu tuh nggak bakal terpakai. Karena nggak terpakai itulah dinding rahim kan udah disiapkan nih, terus nggak keisi itu. Nah, jadi makanya luruh, Kak, seperti itu.
0: Oke.
1: Dan dalam bentuknya darah itu, darahnya darah bersih ya, Kak. Sekali lagi, jadi itulah yang kita sebut menstruasi. Nah, sebenarnya kok bisa sih tiba-tiba dinding rahim kok bisa tiba-tiba luruh? Terluruh ya, Kak. Tiba-tiba kok bisa keluar nih. Jadi proses luruhnya dinding rahim ini diatur oleh hormon nih, Kak. Jadi khususnya hormon yang namanya itu estrogen dan juga progesteron. Begitu kadar hormon ini turun, turun di akhir siklus, dinding rahim ini langsung luruh, Kak. Biasanya itu perempuan mulai mengalami ini di usia, kita sebutnya puber ya, Kak. Di usia puber itu sekitar umur 10-12 tahun, teman-teman Pro 2. Nah, kalau buat durasinya hari itu sendiri berlangsung selama 2-8 hari. Jadi dengan jumlah darah yang keluar itu sekitar 10-80 mili per harinya. Dan untuk siklus normalnya, maksudnya itu tuh jarak dari haid yang pertama, haid bulan ini ke haid pertama bulan berikutnya itu berkisar antara 21-35 hari. Jadi kalau siklus haid teman-teman Pro 2 ini yang lagi mendengarkan ini ada di rentang itu tandanya tubuh kalian berada dalam kondisi yang sehat dan juga normal. Seperti itu.
0: Oke, jadi itu ya teman Pro 2 proses kenapa terjadinya menstruasi pada wanita ya.
1: Yes,
0: kalau di zaman sekarang hal itu kan udah sangat umum sekali ya. Di zaman yang sekarang ini pandangan tentang menstruasi ya udah itu dianggap normal-normal saja, karena itu ya memang senormalnya wanita alami begitu.
1: Yes,
0: ya.
1: Benar banget.
0: Terus,
1: Kak,
0: gimana pandangan masyarakat terhadap menstruasi? Kalau kita ngomongin di masa lalu, terutama dalam sejarah medis dan juga budaya di berbagai peradaban kuno, Dimas.
1: Oke, jadi ini pembahasan yang menarik banget ya, Kak, dan teman-teman Pro 2.
0: Kita belajar sejarah ya.
1: Sejarah, iya. Kita belajar sejarah dulu ya, teman-teman Pro 2. Jadi di masa lalu itu menstruasi itu kan sering dianggap sesuatu yang misterius nih, Kak, dan bahkan kadang-kadang tuh menakutkan, kok bisa sih darah tiba-tiba keluar dari tubuh, dari rahim. Nah, banyak budaya melihat menstruasi itu sebagai tanda ketidakmampuan nih atau ketidaksempurnaan. Meskipun dalam beberapa budaya juga menstruasi itu juga dianggap sebagai simbol kesuburan nih, Kak. Contohnya di Mesir kuno sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi menstruasi dianggap sebagai proses yang misterius dan kuat. Bahkan ada nih yang melihatnya sebagai simbol kesuburan dan kekuatan ilahi. Jadi itu tuh udah lama banget ya kak, 3000 tahun sebelum Masehi. Bayangkan itu selama apa. Nah orang Mesir itu menciptakan bentuk pertama nih, ada yang nama dari tampon dengan menggunakan papirus dan kain linen buat penyerapan. Namun meskipun ada kepercayaan ini, menstruasi juga diliputi oleh ritual dan juga tabu katanya kak. Dengan wanita yang sedang menstruasi ini seringkali dipisahkan atau bahkan dijauhi dari kehidupan sosial. Lalu di Yunani kuno, menstruasi ini dianggap sebagai tanda kesuburan. Nah kalau tadi kan di Mesir kuno kan dianggap sebagai proses yang misterius dan kuat. Kalau di Yunani kuno, teman-teman Pro 2, jadi menstruasi dianggap sebagai tanda kesuburan, tetapi juga dipandang sebagai bentuk ketidaksempurnaan nih dalam reproduksi. Oke, pemikir seperti Aristoteles berpendapat bahwa menstruasi adalah bentuk reproduksi yang tidak sempurna, yang menunjukkan bahwa seseorang wanita ini tidak hamil. Meskipun mereka menggunakan kain atau bahan penyerap lainnya untuk mengelola menstruasi, pemahaman tentang biologi menstruasi dan kenapa terjadinya menstruasi itu masih sangat awam dan terbatas kak di masa lampau. Lalu selanjutnya di, kalau tadi Mesir kuno, Yunani kuno, sekarang di Roma kuno, wanita ini juga menggunakan kain atau pelapis yang diikatkan di sekitar pinggang. Namun ada kepercayaan nih juga nih bahwa wanita yang sedang menstruasi itu bisa memengaruhi hasil pertanian, anggur, bahkan kehidupan sehari-hari lainnya secara negatif. Kan gak mungkin banget ya kak kalau di zaman sekarang. Dan ada juga kekhawatiran nih bahwa darah menstruasi memiliki kekuatan magis yang bisa mendatangkan kerusakan. Seperti itu kak. Jadi sebenarnya di masa lalu itu sangat awam banget tentang menstruasi seperti itu.
0: Oke, jadi kalau misalnya kita compare dengan di zaman modern sekarang ya sangat jauh sekali ya teman perdua. Bagaimana dulu wanita di masa kuno masih punya anggapan-anggapan yang mungkin negatif tentang menstruasi begitu ya. Tapi di zaman yang sekarang dengan adanya teknologi, produk-produk modern sepertinya seperti ada pembalut ataupun tampon, ini menjadi mempermudah ya, ketika wanita itu dapat mengelola menstruasinya. Nah kira-kira gimana wanita itu mengelola menstruasi ketika di zaman dulu?
1: Oke, sebelumnya aku mau salut sih pada wanita-wanita hebat yang di masa lalu yang belum ada pembalut atau tampon. Dan ini tuh benar-benar sebuah concern sih kak. Kok bisa ya mereka tuh bertahan? Karena dulu yang para wanita gunakan itu sangat sederhana dan apa adanya saja nih kak. Pada zaman dahulu wanita menggunakan bahan alami yang dapat menyerap darah menstruasi. Di Mesir kuno seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya tadi, wanita tuh sering menggunakan kain linen nih yang dilipat atau digulung yang mirip dengan bentuk tampon di zaman sekarang. Di berbagai kebudayaan lainnya, wanita juga menggunakan wol, jerami atau bahan alami lainnya untuk menahan darah menstruasi. Lalu pada abad pertengahan, wanita Eropa ini menggunakan kain atau kapas yang disisipkan ke dalam pakaian mereka. Tentunya ini seringkali terasa tidak nyaman ya kak.
0: Betul.
1: Dan juga tidak higienis kainnya itu. Dan banyak wanita pada zaman dahulu tuh menghadapi tantangan besar terkait kebersihan selama menstruasi. Namun saat itu tidak ada pilihan lain kak, kan di zaman dulu. Dan seringkali perempuan harus mengandalkan apa yang mereka miliki di sekitar mereka. Jadi salut banget sih buat perempuan hebat dan kuat di zaman dahulu.
0: Betul, apalagi itu, belum ada yang namanya produk-produk modern seperti ya sekarang ini ya.
1: Iya benar banget.
0: Bagaimana mereka bisa mengelola yang namanya menstruasi tersebut ya. Terus kalau kita ngomongin soal produk-produk menstruasi modern saat ini, kayak pembalut dan juga tampon, bagaimana penemuan produk-produk tersebut dan tentunya ini mengubah cara wanita merawat kesehatan menstruasi mereka itu seperti apa, Dim?
1: Baik, tentunya produk-produk penemuan seperti pembalut dan juga tampon ini sangat bermanfaat sekali ya kak, bagi perempuan-perempuan masa kini. Jadi awalnya penemuan produk menstruasi modern seperti pembalut dan tampon ini setelah merubah cara wanita mengelola menstruasi secara dramatis. Jadi sebelum ada produk sekali pakai, wanita seringkali harus menggunakan kain atau bahan alami yang tidak sangat nyaman atau higienis. Namun nih kak, pada awal abad ke-20 di Amerika, produk-produk seperti Lister Towel pada tahun 1913 dan Kotek pada tahun 1921 mulai diproduksi secara komersial. Jadi sebenarnya apa tuh ini tuh? Jadi itu adalah pembalut sekali pakai nih kak, yang dibuat dari bahan yang dapat menyerap cairan seperti serat kapas atau selulosa, yang tentunya memberikan kenyamanan lebih nih dan memungkinkan wanita untuk lebih aktif dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari selama menstruasi. Begitu juga dengan tampon yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1929 oleh Tampax. Jadi mirip ya kak namanya, Tampax memperkenalkan namanya tampon.
0: Tampon, oke.
1: Iya. Jadi itu bisa memberikan wanita opsi untuk produk internal yang lebih praktis. Pemahaman tentang biologi nih semakin kedepan semakin berkembang ya kak. Para ilmuwan dan dokter juga mulai memahami bahwa menstruasi adalah bagian dari siklus reproduksi dan bukan darah kotor. Jadi perlu diingat sekali lagi kak dan juga teman-teman Pro2 bahwa darah menstruasi itu adalah darah yang bersih ya, seperti yang diyakini sebelumnya. Ini membuka jalan bagi perubahan besar dan cara orang melihat menstruasi dari pandangan yang dulunya tuh dianggap tabu menjadi lebih ilmiah, biologis, dan juga itu tuh merupakan tanda siklus setiap bulanan dari wanita itu kak, seperti itu.
0: Oke, jadi itu lahirnya produk-produk modern dari seperti yang ini udah disebutkan tadi ya, untuk merawat kesehatan menstruasi bagi para wanita. Ini sangat diuntungkan sekali ya teman Pro2, karena kalau kita compare dengan zaman-zaman dahulu, perjuangan wanita begitu luar biasa banget.
1: Luar biasa.
0: Tapi
1: banget.
0: Tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang para wanita juga berjuangnya luar biasa.
1: Iya, kak.
0: Menahan rasa sakit dari menstruasi itu kan luar biasa banget ya.
1: Bener-bener.
0: Jadi dengan adanya produk-produk modern seperti ini juga mempermudah para wanita yang sedang berjuang untuk melewati siklus menstruasi tersebut ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang, zaman now atau abad ke-21 ini, gimana sih Dim, inovasi-inovasi produk menstruasi terbaru khususnya yang fokus pada keberlanjutan atau sustainability?
1: Baik, jadi di zaman sekarang nih kak, di abad ke-21 teman-teman Pro2, kita menyaksikan revolusi yang bagus nih dalam produk menstruasi yang mengarah pada solusi yang lebih ramah lingkungan dan juga lebih terjangkau dan bisa didapatkan di mana-mana nih, seperti itu kak. Salah satu terobosan besarnya, salah satunya adalah penggunaan menstrual cups, yaitu wadah berbentuk corong yang biasa digunakan untuk menampung darah menstruasi, seperti Diva Cup yang menawarkan solusi menstruasi yang dapat digunakan kembali dan lebih ramah lingkungan dibandingkan produk sekali pakai. Selain itu ada period underwear seperti yang diproduksi oleh Think pada tahun 2010-an, memberikan alternatif yang nyaman dan lebih berkelanjutan tanpa membutuhkan pembalut atau sekali pakai atau tampon sekali pakai. Jadi sementara itu semakin banyak nih orang yang memilih produk menstruasi organik dan pembalut yang dapat digunakan kembali karena ada kesadaran yang lebih besar tentang keberlanjutan dan dampaknya bagi lingkungan ini kak, dari produk sekali pakai itu.
0: Oke, jadi di sini juga memikirkan bagaimana keberlanjutan kita ya.
1: Iya.
0: Apakah ini juga berpengaruh terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Jadi makin kesini banyak banget inovasi-inovasi produk modern untuk menstruasi yang tentunya memikirkan sustainability tadi ya.
1: Yes, Dim, benar
0: ya. Oke. Karena mengembangkan kita, topik utamanya adalah tentang manajemen. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana menstruasi itu, terus sejarahnya mulai dari zaman dulu hingga di masa sekarang, otomatis yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa memanage dengan baik kebersihan ketika menstrual begitu. Kira-kira perilaku dalam menstrual hygiene management itu seperti apa sih? Ini yang poin pentingnya. Tapi jangan dijawab dulu, sesaat lagi teman Pro2 ya. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM Pro2 RRI Jabar, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM Jember.
1: Kelompok 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam bareng Dimas. Tapi kalau jaga malam ya pasti nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. Banyak obrolan-obrolan yang akan kita bahas pada malam hari ini bersama dengan Dimas dari Cimsa Unet tentang topik menstrual hygiene management, teman Pro 2. Yang pas banget mungkin kalau kamu yang relate dengan obrolan kita pada malam hari ini, kamu bisa tonton dan juga dengarkan. Kalau nonton bisa di YouTube dan juga live TikToknya Pro 2 RRI Jember. Kita akan melanjutkan lagi dari pertanyaan yang tadi sempat kita hold tentang gimana sih perilaku dalam menstrual hygiene management yang baik itu, Dim. Silakan, Dim.
2: Baik, yang pertama itu dari kebersihan tubuh nih. Seperti menjaga kebersihan tubuh selama menstruasi tentunya sangat penting lah, Kak. Nah, yang kedua itu cara membersihkan daerah kewanitaan. Setelah buang air kecil atau buang air besar itu membersihkan daerah kewanitaan itu membasuh dari depan ke belakang nih, Kak, untuk mencegah infeksi. Salah satunya adalah ISK atau infeksi saluran kemih. Dan juga gunakan air yang mengalir. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan pakaian dalam. Gunakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat dan ganti minimal 2 kali sehari. Juga hindari pakaian dalam yang ketat yang dapat menyebabkan kelembapan dan juga iritasi. Selanjutnya yaitu penggunaan pembalut nih. Pastikan pembalut yang digunakan dalam kemasan tertutup rapat dan masih dalam masa berlaku. Selanjutnya penggunaan panty liner. Panty liner itu sebaiknya hanya digunakan saat keputihan atau untuk mengurangi kelembapan. Jadi hindari penggunaan setiap hari, yang terutama yang mengandung parfum karena bisa menyebabkan iritasi. Selanjutnya penggunaan cairan pembersih. Hindari penggunaan cairan pembersih area kewanitaan secara rutin karena itu tuh dapat malah mengganggu pH alami dan membunuh bakteri baik nih, Kak. Begitu juga dengan bedak atau deodoran yang beresiko menyebabkan infeksi. Selanjutnya mengeringkan daerah kewanitaan. Setelah BAK atau BAB sebaiknya mengeringkan daerah kewanitaan tuh dengan handuk bersih agar kering, seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi itu ya perilaku yang namanya menstrual hygiene management. Mungkin ini buat teman Pro 2 bisa dicermati dengan sebaik mungkin agar kita tetap bersih ya dalam masa menstruasi itu. Terus kalau kita juga pembalut ini kan juga bagian dari bagaimana kita manage ketika kebersihan ketika lagi menstruasi. Sebenarnya pembalut seperti apa sih yang disarankan di saat menstruasi, Dim?
2: Oke. Jadi Kak dan teman-teman Pro 2, kriteria pembalut itu yang aman itu menurut SNI atau Standar Nasional Indonesia, yang harus bebas dari kotoran, zat asing dan tidak menyebabkan iritasi. Pembalut yang baik nih tentunya harus lembut dan tidak berbau dan berwarna putih. Meski warna lain itu diperbolehkan untuk identitas. Pembalut juga harus memiliki daya serap minimal 10 kali bobotnya, tidak mudah robek atau rembes, dan serta bebas dari bahan yang berbahaya. Nah, kandungan-kandungan berbahaya yang harus dihindari itu yang pertama adalah ada dari gas klorin. Nah, gas klorin itu digunakan untuk pemutihan namun dapat menghasilkan dioksin yang beresiko kanker. Meski demikian, kandungan klorin di pembalut yang dijual umumnya itu masih dianggap aman oleh Kemenkes. Selanjutnya yang kedua, pewangi tambahan. Jadi pewangi itu bisa menyebabkan iritasi sebenarnya, Kak, pada area kewanitaan. Yang ketiga, pestisida yang dapat memicu reaksi alergi seperti gatal, kemerahan atau pembengkakan. Yang keempat ada pewarna nih, seperti yang aku jelaskan tadi bahwa sebaiknya tuh cari pembalut yang warnanya tuh putih karena penggunaan pewarna dalam pembalut tuh bisa berbahaya bagi kesehatan daerah kewanitaan. Lalu tips memilih pembalut, yang pertama pilih sesuai kebutuhan. Pembalut sekali pakai ini kan sebenarnya tuh lebih praktis tapi mengandung kimia, bahan kimia yang dapat merusak kulit. Dan pembalut kain itu lebih ramah lingkungan dan juga ekonomis. Jadi kan seperti yang aku bilang tadi, kalau pembalut sekali pakai kan itu dampaknya bisa ke lingkungan nih Kak dan teman-teman Pro 2. Selanjutnya, hindari pembalut dengan pengharum atau pemutih. Produk dengan pengharum atau klorin beresiko menyebabkan iritasi dan juga alergi. Yang ketiga tuh, pertimbangkan panjang dan bentuk pembalut, sesuaikan dengan kebutuhan nih. Misalnya pembalut ekstra panjang untuk aliran heat yang deras, atau yang dilengkapi sayap untuk menjaga posisi pembalut tetap aman.
1: Oke, itu tadi teman perdua ya, tips yang sudah diberikan sama Dimas terkait dengan pemilihan pembalut di saat kamu menstruasi. Jadi perlu dicatat nih teman perdua ya, tidak serta-merta akhirnya kamu memilih secara ya tanpa melihat bagaimana efek samping dari pembalut itu sendiri ya. Seperti yang sudah disampaikan Dimas tadi, yang perlu menjadi catatan ketika kamu ingin membeli pembalut ya. Terus yang kita hindari dalam menstruasi pastinya kan adanya penyakit yang kita tidak inginkan. Yes, kira-kira banget, Kak, penyakit apa saja yang bisa timbul, yang tentunya akibat kesehatan dan juga manajemen menstruasi yang buruk misalkan.
2: Oke, yang izin aku jelasin nih ya Kak dan teman-teman Pro 2. Jadi kesehatan dan manajemen menstruasi yang kurang baik itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Antara lain yang pertama, infeksi saluran kemih atau ISK. Jadi itu dapat terjadi akibat cara membersihkan area kewanitaan yang salah. Jadi dari depan ke belakang. Jadi itu tuh yang salah. Seharusnya seharusnya itu cara yang benar itu agar dapat terhindar dari infeksi saluran kemih seperti itu Kak. Jadi sehingga bakteri dari anus tuh tidak masuk ke saluran kemih seperti itu Kak. Yang kedua, vaginosis bakterialis. Itu tuh terjadi karena ketidakseimbangan bakteri di vagina yang dapat dipicu oleh kebersihan yang kurang baik atau juga dari penggunaan produk-produk tertentu. Yang ketiga, infeksi jamur vagina, namanya itu vaginal candidiasis nih. Itu disebabkan oleh jamur. Jadi kondisi lembab akibat pembalut yang jarang diganti itu tuh dapat memicu pertumbuhan jamur dan menyebabkan gatal, perih ataupun keputihan seperti itu Kak. Yang keempat, ada iritasi kulit dan ruam yang dapat muncul akibat penggunaan pembalut yang mengandung pewangi atau fragrance ya, atau bahan kimia yang mengiritasi kulit sensitif. Yang kelima, period poverty dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Jadi keterbatasan akses terhadap produk menstruasi yang aman dapat menimbulkan rasa malu, stres dan kecemasan, dan juga dapat menurunkan dari kualitas hidup. Seperti itu Kak dan teman-teman Pro 2.
1: Oke, jadi ternyata banyak yang akan terjadi penyakit-penyakit yang timbul ketika teman Pro 2 tidak bisa manajemen menstruasi dengan baik ya teman Pro 2. Jadi ini menjadi catatan juga, dan buat teman Pro 2 lebih berhati-hati lagi, karena penyakit-penyakit itu juga bisa timbul oleh hal-hal apapun kalau teman Pro 2 tidak bersih gitu ya.
2: Yes, benar banget Kak.
1: Nah, ini karena waktunya udah mepet banget di kita udah gak kerasa banget ya Kak. Penghujung obrolan kita pada malam hari ini. Ada gak sih pesan yang bisa kamu sampaikan buat para remaja, perempuan dan seluruh keluarga yang lagi dengerin siaran kita malam hari ini? Karena ini kan tidak aja dikhususkan para wanita ya, para mungkin suami ataupun keluarga yang di sekitar kita tuh sangat harus tahu dengan obrolan kita pada malam hari ini teman berdua. Jadi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sama Dimas, silakan.
2: Oke, baik, terima kasih tentunya Kak Denny yang udah membersamai aku selama 1 jam ini, dan juga teman-teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan ngobrolan santai malam ini. Jadi pesanku untuk seluruh perempuan dan remaja di rumah dimanapun kalian berada, jangan pernah merasa tabu atau malu lagi ya kalau membahas soal menstruasi. Menstruasi itu tanda sebenarnya kalau tubuh kita sehat dan berfungsi dengan baik. Jadi yuk mulai sekarang kita lebih aware, lebih peduli sama diri sendiri dengan menerapkan manajemen kebersihan menstruasi yang benar yang udah aku sebutin tadi. Jangan malas ganti pembalut, dan selalu pastikan cara membasuh area intim sudah benar dari depan ke belakang. Sekali lagi, dari depan ke belakang agar bakteri yang ada di anus itu tidak mengenai dari area kewanitaan seperti itu. Untuk para orang tua dan keluarga, yuk kita juga ikut peka nih, peka sama-sama. Jangan biarkan anak-anak perempuan kita tuh menghadapi masa pubertas dan menstruasi pertamanya sendirian tanpa arah dan dukungan. Dukungan kecil seperti memberikan produk pembalut yang aman, menyediakan fasilitas sanitasi yang bersih di rumah, atau sekedar mengajak mereka mengobrol santai nih tanpa rasa canggung, itu bisa sangat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Karena saya percaya bahwa komunikasi-komunikasi kecil bahkan di masa pubertas itu bakal bisa berdampak besar nih bagi anak perempuan kedepannya, seperti itu Kak. Dan untuk kita semua para pendengar setia Radio RRI, para teman-teman Pro 2, mari kita bangun lingkungan yang suportif dan bebas dari stigma negatif soal menstruasi. Karena perempuan yang sehat dan paham akan kebersihan reproduksinya adalah langkah awal untuk melahirkan generasi masa depan yang jauh lebih sehat juga.
1: Oke, terima kasih Dimas. Malam hari ditutup dengan pesan dan juga motivasi buat teman Pro 2 yang begitu luar biasa untuk para wanita, keluarga, para remaja, siapapun itu pada malam hari ini, untuk kita khususnya para perempuan untuk bisa lebih menjaga lagi kebersihannya, bisa memanage ketika banget, menstruasi Kak, dengan lebih bersih lagi agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan tentunya. So thank you banget, semoga informasi pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin ataupun yang lagi menyaksikan. Jadi ini buat juga catatan buat teman Pro 2 mungkin yang selama ini, oh iya ya, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata mungkin banyak hal yang belum kamu ketahui lebih mendalam lagi. Semoga pada malam hari bisa mencerahkan apa yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Sekali lagi thank you banget Dimas hadir di Studio Pro 2 RRI Jember. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena malam hari ini Jangka Malam masih akan terus menemani kamu sampai nanti di jam 11, masih barengan aku Triaga Deni. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
2: Oke, thank you.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya?

0: Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Panjang perjalanan kita teman Pro 2, masih ada 2 jam lagi bakal Denny temenin kamu ya di jaga malam. Dan kali ini kita udah masuk di interval kedua, di mana interval kedua malam hari ini teman Pro 2 ada cerita penutup hari yang bakal Denny share buat kamu. Kita ngomongin apa ya malam hari ini? Tunggu dulu deh, stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

bernama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa

0: Putri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

89,5 FM berdua RRI Jember, teman terbaik kamu yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. By the way, malam hari ini teman Pro 2 kita akan ngomongin perihal aktivitas yang sering kamu lakukan berulang-ulang kali sebagai bentuk bagian penyambung hidup kamu atas segala harapan, atas segala keinginan yang ingin kamu wujudkan. Jadi selain dengan adanya usaha dalam mewujudkan apapun yang kamu inginkan, harus disertai dengan doa. Doa yang setiap harinya kamu panjatkan. Banyaknya semoga-semoga yang kamu minta kepada yang atas, ini menjadi kekuatan untuk mewujudkan setiap keinginan kamu, teman berdua. Jadi suatu hal yang mungkin tidak bisa kamu lakukan melalui doa ya, mungkin kamu bisa wujudkan itu, teman berdua. Kehidupan kita saat ini juga tidak terlepas dari doa. Kita bisa bertahan sampai di titik ini dengan segala ketidakmungkinan yang banyak, yang mungkin sebelumnya tanpa adanya doa yang akhirnya kamu bisa realize gitu ya, kalau ini the power of doa nih. Coba kalau gak doanya dipanjatkan kepada yang atas, mungkin gak akan bisa melewati seperti ini. Nah, kalau kita ngomong soal doa, apa sih doa yang paling sering kamu panjatkan akhir-akhir ini, teman berdua? Boleh kasih tahu di 081-559-70-8950, atau kamu bisa ngisi question box yang ada di storiesnya Instagram Pro2 RRI Jabar. Udah Denny share buat kamu. Wait, tapi kayak masih uploading. Jadi sabar dulu, ditungguin aja gabungan kamu sampai nanti di jam 11 malam. Sebentar lagi satu persatu gabungan dari teman Pro2 Denny bacain ya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Okay? Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor, dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey,

Sebelum Deni bacain satu persatu gabungan dari teman berdua yang sesaat lagi ya bakal Deni bacain buat kamu, tapi malam hari ini Deni mau ingetin dulu buat teman berdua yang belum bergabung di cerita penutup hari ini. Kita tadi ngomongin soal doa. Apa sih doa yang paling sering kamu panjatkan akhir-akhir ini? Kasih tahu aja malam hari di 081 559 78 950.

0: enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Mari kita bacain satu persatu gabungan dari teman pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Apa doa yang paling sering kamu panjatkan akhir-akhir ini? Selamat malam dari Rani di Kaliwates. Akhir-akhir ini aku paling sering berdoa supaya dikasih kesehatan dan juga ketenangan hati. Rasanya kalau badan sehat dan juga hati tenang, apapun bisa dihadapi dengan lebih baik. Setuju banget teman berdua ya. Jadi secara fisik dan juga mental kita tuh aman terjaga. Dari Fikri di Patrang, doa yang paling sering aku ucapkan adalah semoga orang tua dan keluarga aku selalu diberi perlindungan dan kebahagiaan. Buatku melihat mereka baik-baik saja sudah menjadi rezeki yang besar. Gitu katanya teman berdua. Terus ada juga nih Mira di Sumber Sari, aku sering berdoa agar diberi kemudahan dalam setiap langkah yang sedang aku usahakan. Semoga apa yang dikerjakan bisa membawa manfaat dan juga hasil yang baik, gitu katanya. Terus juga ada Bagas di Ajung, belakangan ini aku lebih sering meminta agar diberi hati yang sabar dan pikiran yang jernih dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Ada juga Denada di Ambulu, aku berdoa semoga diberikan keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat dan tidak takut menghadapi perubahan yang datang. Amin. Ini banyak amin ya yang setiap gabungan dari teman berdua ku aminin ya. Kalau kamu gimana? Apa doa yang paling sering kamu panjatkan akhir-akhir ini? Kasih tahu aja di 081 559 70 89 50.

0: Kita sering mendengar istilah lahar dingin. Sebenarnya, meskipun namanya lahar dingin, bukan berarti dia selalu memiliki suhu yang benar-benar dingin. Istilah dingin dipakai untuk membedakannya dari lahar panas yang memiliki suhu jauh lebih tinggi. Meskipun namanya adalah lahar dingin, dia tetap berbahaya. Lahar dingin membawa material besar yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada rumah-rumah maupun jembatan. Jika curah hujan tinggi, maka aliran lahar dingin akan semakin cepat. Kecepatannya serupa banjir bandang yang melebihi 65 km per jam. Sehingga mustahil bagi seseorang untuk menyelamatkan diri hanya dengan berjalan kaki. Lahar dingin tak dapat dicegah, namun wajib kita hindari. Selamatkanlah diri secepatnya dengan tidak menyusuri sungai.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo, 9.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik. Kamu masih bareng Andini di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam di Pro 2 RRI Jember, yang bisa kamu dengerin melalui 89.5 atau aplikasi RRI Digital. Udah tahu belum aplikasi RRI Digital? Jadi aplikasi ini bakal memudahkan kamu untuk selalu connect dengan program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Terus serunya lagi, kamu bisa baca berita online dengan podcast, music, dan masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kamu manfaatin dalam satu aplikasi. Jadi tunggu apa lagi, langsung di download dan install sekarang juga secara gratis aplikasi RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi di Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh, dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Mau ingetin dulu buat teman berdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Apa sih doa yang paling sering kamu panjatkan akhir-akhir ini? Kau sih tahu aja di 081 559 70 89 50.

0: kamu memperhatikan kenapa koki menggunakan topi tinggi berwarna putih? Dalam dunia kuliner, topi panjang ini berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan nama toque. Topi ini pertama kali diciptakan oleh Anton Cermi yang memiliki tinggi topi 18 inci dan harus disangga dengan kardus agar tetap berdiri tegak. Sedangkan warna putih melambangkan kebersihan. Uniknya nih, ternyata topi koki memiliki bermacam-macam model dan juga ukuran. Ada yang tinggi menculang dan ada pula yang pendek melebar. Perbedaan model ini menunjukkan posisi para koki di dapur lo. Semakin tinggi topinya, semakin banyak pula pengalamannya. Selain tinggi, ternyata jumlah lipatan topi koki juga turut untuk menggambarkan kedudukan seorang koki. Topi koki yang memiliki lipatan terbanyak hingga 100 lipatan digunakan oleh koki yang memiliki kemampuan membuat resep telur dengan 100 cara.
1: Malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wow, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah. Akur.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Lanjutin bacaan gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi. Cerita penutup hari ini, apa sih doa yang paling sering kamu panjatkan akhir-akhir ini? Rizky di Kaliwates. Doa yang paling sering aku panjatkan adalah semoga semua usaha yang sedang aku jalani diberi kelancaran meskipun prosesnya mungkin tidak mudah. Amin. Ada juga nih datang dari Putri. Aku sering meminta agar dipertemukan dengan orang-orang baik dan juga dijauhkan dari hal-hal yang membawa pengaruh negatif dalam hidup. Ada juga Arga, doaku sederhana semoga selalu diberi rasa syukur dan tidak mudah mengeluh apapun keadaan yang sedang dihadapi. Ini semua orang pengen seperti itu ya teman-teman, tapi perjuangannya begitu luar biasa banget. Makanya malah doa ya, semoga bisa dimudahkan. Ada Intan, aku banyak berdoa agar diberikan kesempatan dan untuk membagikan kedua orang tuaku dan membalas semua kebaikan yang mereka lakukan selagi masih ada waktu. Ada juga dari Reno Ambulo, akhir-akhir ini aku sering berdoa agar hidupku dipenuhi ketenangan, dijauhkan dari rasa putus asa dan selalu diberi harapan untuk melangkah lagi di hari esok. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Banyak amin ya yang Denny kasih buat teman berdua yang mungkin sekarang sedang memanjatkan doa. Apapun doa yang kamu jabah gitu ya teman berdua, apapun doa yang masih kamu panjatkan, semoga doa itu bisa dijawab dengan suatu hal yang memang yang terbaik untuk kamu, bukan yang kamu inginkan ya. Karena doa itu ada 3 jawabannya. Iya aku berikan. Tidak ada hal yang lebih baik daripada itu. Dan satu lagi, mungkin tidak sekarang, nunggu waktu yang tepat untuk kamu. Jadi jangan pernah membatasi doa kamu. Apapun yang ingin kamu harapkan, apapun yang kamu inginkan sebagai manusia, teruslah berdoa dengan apapun itu. Dan semoga dari doa kamu itu ada 1, 2, 3 yang bisa terkabulkan. Amin.

Ini selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

berbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Sabtu 20 Juni 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget untuk temenin pagi hari kamu dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pukul 9 hingga 10 nanti kita akan bergabung barengan sama Pro 2 RRI Jakarta untuk membahas tentang music trainer. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik barengan sama Rifki Al-Zulfar dengan topik kajian batu terjal keistiqomahan. Oke deh teman Pro 2, itu tadi rangkaian acara day part pertama barengan sama Devi. Have a nice day and station at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: بسم الله. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى سبيل جنته، والصلاة والسلام على من كان يبلغ الرسالة، أما بعد. Teman-teman berdua yang semoga Allah muliakan dan cintai, kita akan membahas satu topik yang merupakan cita-cita kita semua. Kita akan membicarakan satu hal yang merupakan cita-cita terbesar kita sebagai seorang beriman, yaitu adalah istiqamah. Istiqamah adalah cita-cita semua orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, siapapun yang telah meraih istiqamah, ia telah meraih kenikmatan yang besar. Dalam satu hadis dari Sufyan bin Abdullah berkata, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, berikanlah kabar kepadaku dalam Islam ini yang aku enggak bertanya lagi kepada selain engkau." Sahabat ini bertanya tentang suatu jawaban yang penting dalam kehidupannya. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya jawaban tersebut akan menjadi pegangan bagi kehidupan dia. Dan dia mengatakan menginginkan jawaban tersebut adalah penting bagi dia, karena dia mengatakan la as'alu anhu ahadan ghairak, yang dimana aku enggak perlu bertanya lagi kepada selain engkau ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim, maka katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Teman-teman berdua yang semoga Allah muliakan dan cintai, jadi barang siapa yang telah meraih keistiqomahan, itulah tujuan dari kita beriman. Karenanya orang yang bisa istiqomah dan wafat dalam keadaan istiqomah, dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami, Tuhan kami ada Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, fala khawfun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan mereka tidak bersedih. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha, mereka itulah penghuni surga yang kekal di dalamnya, jaza'an bima kanu ya'marun, balasan atas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Teman berdua yang semoga Allah berkahi dan muliakan, terutama saat kondisi seseorang itu akan meninggal dunia, seseorang yang akan meninggal dunia, dia mengalami kondisi yang berat, dia tentu akan khawatir tentang nasib dia, mungkin teringat dengan dosa-dosanya, teringat dengan kesalahannya, memikirkan banyak hal di saat-saat detik-detik dia akan meninggal dunia. Itu suatu hal yang wajar yang dirasakan. Tapi bagi orang yang beriman, kalau orang itu beriman dan dia istiqomah, dia akan diberikan ketenangan oleh Allah Azza wa Jal menghadapi detik-detik yang sulit tersebut. Karena Allah mengatakan fala khawfun alaihim walahum yahzanun, orang-orang istiqomah itu apa balasannya? Fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dalam diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Jadi orang-orang yang beriman dan istiqomah di atas keimanannya, dia akan dikuatkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah yang menguatkan. Dalam ayat lain Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu, dan mengatakan kepada mereka, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut, dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian terhadap surga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kalian. Para ulama sebagian menafsirkan bahwasanya malaikat turun tatkala seseorang tersebut akan meninggal dunia. Jadi Allah menguatkan orang-orang yang beriman, yang istiqomah di atas keimanannya, dengan diturunkannya malaikat yang menguatkan, yang mengatakan janganlah bersedih, janganlah takut, diberikan kabar gembira oleh Allah Azza wa Jal. Dikatakan kepada orang istiqomah, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan ini sangat mengembirakan sekali, sangat membuat hati seorang yang beriman itu tenang di masa-masa detik-detik yang sulit tersebut, yang berat tersebut. Teman-teman produa yang semoga Allah muliakan dan cintai, inilah puncak dari perjuangan. Puncak dari perjuangan kita adalah untuk istiqamah. Makanya Allah pernah berfirman, Allah berfirman kepada Nabi SAW, "Fastaqim kama umirt." Maka istiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan. Jadi teman-teman sekalian, siapa yang bisa istiqomah, dia itu orang yang hebat. Untuk meraih keimanan perlu meraih perjuangan. Untuk meraih keimanan itu sendiri butuh perjuangan. Sebagaimana contohnya, untuk meraih keimanan kita harus meninggalkan teman-teman lama mungkin yang jauh dari Allah. Kita harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram, yang menggiurkan. Untuk meraih keimanan, seseorang itu butuh pengorbanan. Untuk mendapatkan keimanan, seseorang butuh perjuangan, pengorbanan. Dan ini orang hebat yang bisa berjuang, yang bisa berjalan, mengerahkan pengorbanan dia untuk meraih keimanan tersebut. Ini orang hebat. Tapi yang lebih hebat adalah orang yang bisa mempertahankan keimanan itu. Makanya Nabi SAW bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Berkata kepada sahabat tersebut, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Tapi teman-teman sekalian, ini sangat berat, tapi akan sangat mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Makanya dari perkataan inilah ada sebuah perkataan yang indah yang berkaitan tentang keistiqomahan, yang berkaitan tentang apa yang disampaikan Nabi SAW tentang istiqomah. Sebuah perkataan yang indah yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, "A'zamul karamah luzumul istiqamah." Karamah yang teragung adalah seseorang bisa melazimi keistiqomahan. Bentuk dari karamah yang sangat agung adalah seorang bisa istiqamah, bisa terus di jalan keistiqomahan, di jalan ketaatan, di jalan keimanan. Teman-teman sekalian, istiqomah ini memang berat, apalagi di zaman ini. Jangankan kita menjalankan yang sunnah, menjalankan kewajiban saja itu berat di zaman saat ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan datang suatu zaman bahwasanya orang yang mutamassiku nabi dinihi kalqabidi alal jamrah, yaitu Rasulullah menggambarkan akan datang suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh kepada agamanya kalqabidi alal jamrah, seperti memegang bara api yang sangat panas. Subhanallah, ini luar biasa. Ini menggambarkan bahwasanya berat sekali ketika zaman itu datang. Dan kita rasakan di zaman ini betapa banyak penghalang-penghalang keistiqomahan. Betapa baik, betapa sulitnya kita untuk bisa istiqomah di zaman ini. Tapi karena ini adalah cita-cita besar kita sebagai seorang beriman, kita perlu berjuang untuk meraih cita-cita kita ini. Ini cita-cita kita semua. Teman-teman sekalian yang semoga Allah muliakan, teman pro 2 yang semoga Allah muliakan dan cintai, sebagaimana kita ketahui, iman adalah perkara yang tidak mudah, perlu perjuangan, apalagi istiqomah di atas keimanan tersebut. Istiqomah merupakan perkara yang sulit kecuali oleh orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Saking beratnya istiqomah, makanya kita ini diperintahkan minimal 17 kali dalam sehari memohon istiqomah. Yaitu dalam surat Al-Fatihah kita mengatakan apa? Pada sebuah ayat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ada beberapa makna terkait ayat tersebut. Di antara tafsiran para ulama terkait ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, adalah yang pertama, jika belum dapat hidayah, maka dengan doa tersebut kita meminta hidayah. Kemudian tafsiran yang kedua, jika sudah dapat hidayah, dengan doa tersebut kita meminta untuk diistiqomahkan. Kita meminta agar Allah menegarkan, meneguhkan kita di jalan yang lurus. Dan tafsiran yang ketiga, jika kita sudah tegar di atas keistiqomahan, maka dengan doa tersebut, ihdinas siratal mustaqim, kita meminta untuk ditambahkan hidayah, minta untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain dan istiqomah di atasnya. Makanya teman-teman sekalian, teman perdua yang semoga Allah muliakan dan cintai, makanya surat Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Yang barang siapa ya, seseorang tidak membaca rukun sholat ini, surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Dan ini menunjukkan agungnya keistiqomahan. Oleh karenanya, ketika kita sholat, kita sampai pada ayat tersebut, ihdinas siratal mustaqim, kita berusaha untuk konsentrasi, berusaha untuk fokus, merenungi terhadap apa yang kita ucapkan tersebut. Kalau kita memperhatikan awal-awal dari surat Al-Fatihah, sebelum ayat ihdinas siratal mustaqim, ayat-ayat sebelumnya itu mukaddimah untuk menuju doa tersebut. Dan di ayat-ayat sebelumnya berisi tentang pujian-pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Pujian-pujian untuk Allah. Dan memang seperti itu. Di antara adab berdoa adalah kita memuji Allah Azza wa Jal sebelum menyampaikan hajat-hajat kita. Dan ketika pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menyatakan ikrar kepada Allah bahwasanya hanya kepada Engkau lah kita menyembah dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Setelah itu masuk kepada inti doa, ihdinas siratal mustaqim. Teman pro 2 yang semoga Allah muliakan, setelah kita memahami bahwasanya keistiqomahan adalah cita-cita kita dan itu suatu hal yang harus kita perjuangkan, dan memang istiqomah ini berat, terlebih lagi di zaman kita saat ini, di zaman medsos. Dan perlu kita ketahui juga, di antara hal yang menjadi penghalang, menjadi batu terjal seseorang itu untuk bisa istiqomah adalah karena banyaknya jalan kesesatan. Karena Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul,
1: inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Maka ikutilah dan janganlah ikuti jalan-jalan yang lain. Kalau kita tahu jalan kesesatan itu banyak, maka kita butuh untuk belajar, untuk memahami mana jalan yang lurus, mana petunjuk dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Jalan yang lurus itu yang mana, agar kita ikuti, agar kita bisa istiqamah. Dan juga di antara penghalang seseorang untuk bisa istiqamah itu secara umum kembali kepada dua. Itu karena jiwa yang menyeru kepada keburukan. Jiwa yang cenderung menyeru kepada keburukan. Dan yang kedua adalah karena syaitan, baik dari jin maupun dari kalangan manusia. Jadi kita menghadapi, untuk istiqomah kita menghadapi faktor internal dan eksternal. Faktor ujian internal dan faktor eksternal. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan kita dari jalan-jalan keburukan dan menetapkan kita di atas keistiqomahan, di atas jalan hidayah, dan menyelamatkan kita dari godaan-godaan syaitan, baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Dan yang bisa membuat kita, faktor besar yang membuat kita bisa istiqomah adalah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Terus memohon, berdoa kepada Allah, berlindung dari keburukan diri kita, keburukan jiwa kita, berlindung dari keburukan godaan syaitan, jin dan manusia. Oleh karenanya di antara doa yang bersumber dari Nabi SAW yang dibaca dalam zikir pagi dan petang adalah, Allahumma fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghaibi wa syahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, ashadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika min syarri nafsi. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku, wa min syarri syaitani wa syirkih, dan dari keburukan syaitan dan sekutunya. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan juga kita, yang kedua, kita berusaha untuk berjuang dengan cara kita belajar, memahami mana jalan-jalan keistiqomahan, mana jalan-jalan kebenaran, agar kita bisa memahami mana jalan-jalan keburukan sehingga kita bisa menghindarinya, menjauhinya. Karena dikatakan tadi di awal, yang membuat di antara penghalang seorang untuk bisa istiqomah karena mengikuti jalan-jalan kesesatan tersebut. Jadi kita memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal, kita berjuang dengan amal saleh, kita berusaha untuk belajar memahami agama Allah ini, hal-hal yang membuat kita bisa untuk istiqomah dan teguh di atas agama kita. Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan dan cintai, semoga Allah memberikan kepada kita semua keistiqomahan, memberikan taufik kepada kita untuk berada di atas jalan petunjuk dan hidayah, menambahkan petunjuknya, hidayahnya untuk kita. Dan semoga Allah Azza wa Jal bisa, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhir hidup kita adalah di atas keistiqomahan, di atas jalan petunjuk. Dan semoga hari terbaik kita adalah hari ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jal dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat, di atas jalan petunjuk, dan kita dalam keadaan dicintai, diridhai, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan amalan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, yang artinya Maha suci Allah, segala pujian untuknya, Maha suci Allah yang maha mulia." Sahabat kreatif, hadis ini menunjukkan tentang besarnya kasih sayang Allah karena amalan yang ringan dibalas dengan balasan yang banyak. Dan kita juga didorong untuk membiasakan berzikir ini karena begitu ringan di lisan kita.

adakah yang bisa menjamin dirinya terlepas dari dosa dalam sehari saja? Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan syaitan al-rajim. Nafsu dan godaan setan merupakan tantangan yang niscaya akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Apabila ia sanggup menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun, jika ia kalah dan terjerumus sehingga menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan setan, maka dosa akan menyelimutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat."

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2 kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. KAI raih 5 penghargaan Indonesia Sustainability Award 2026. Informasi yang kedua, 3 warga negara Tiongkok dideportasi imigrasi Surabaya karena manipulasi data visa. Dan informasi yang terakhir, produk herbal Indonesia tembus pasar Arab Saudi 2,5 miliar rupiah. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 20 Juni 2026.

PT Kereta Api Indonesia menyabet 5 piala dalam ajang Indonesia Sustainability Award 2026. Apresiasi bergengsi tingkat nasional ini berlangsung di Menara Peninsula Hotel di Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026. Apresiasi tersebut diberikan karena KAI dinilai sukses mengimplementasikan standar environmental, social, and governance. Satu penghargaan kategori ESG Leadership Excellence Award dengan 5 bintang diraih oleh Muhammad Sahli. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2 Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba memberikan keterangan resmi mengenai raihan prestasi prestisius tersebut. BUMN transportasi tersebut saat ini tercatat mengelola infrastruktur aktif sepanjang 6.031 km di Indonesia.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, kantor imigrasi Surabaya mendeportasi 3 warga negara Tiongkok setelah terbukti memanipulasi data untuk memperoleh visa kunjungan di Indonesia. Ketiganya juga dikenai sanksi penangkalan selama 5 tahun sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku saat ini. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya Agus Winarto menjelaskan 3 warga negara Tiongkok dideportasi dan dicekal 5 tahun setelah terbukti melanggar ketentuan keimigrasian Indonesia. Pelanggaran terungkap usai petugas menemukan ketidaksesuaian data penjamin dalam dokumen pengajuan visa mereka.

Beralih ke info produk yang terakhir. Produk herbal asal Indonesia kembali memperluas pasar ekspornya ke kawasan Timur Tengah melalui kemitraan dengan Al Itola Trading. Kali ini PT Dami Sariwana berhasil menjalin kerjasama ekspor perdana ke Arab Saudi senilai 2,5 miliar rupiah. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Letter of Agreement di Jeddah, Arab Saudi pada Senin 15 Juni 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Dami Sariwana Taswan Wimala Putra dan pemilik Al Itola Trading Nasrudin. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi menilai

Keberhasilan tersebut menunjukkan tingginya potensi produk herbal Indonesia di pasar internasional. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil sinergi antara pelaku usaha, Kemendag, dan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Baik teman Pro2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu sama weekend hari Sabtu loh ini loh. Masa iya masih gak sadar juga kalau waktunya buat santai-santai buat liburan akhir pekan gitu loh teman Pro 2. Kalau aku lihat-lihat dari postingan teman-teman aku sih udah banyak yang pada menuju ke Jogja lah ya. Karena sedang ada event berlari, jadi ada maraton di Jogja. Kayak beberapa teman aku itu pada ikutan. Apakah kamu juga teman Pro 2 salah satu peserta yang bakalan maraton besok? Apakah kamu ikut 5K, 10K, half marathon atau full marathon? Maybe besok adalah virgin kamu buat ikutan event lari. Semangat larinya teman Pro 2. Kalau pesan aku sih ya, selalu dengerin apa kata tubuh kamu. Jadi kalau udah ngasih sinyal-sinyal, wah kayaknya gak baik nih buat dilanjut, ya udah, it's okay, do not finish ya. Gak ada salahnya untuk ya udah DNF aja, gak usah diselesaiin. Karena yang paling penting adalah finish yang benar. Itu ya kamu pulang ke rumah dalam kondisi sehat, dalam kondisi happy, dalam kondisi masih strong, bisa hahaha. Gitu ya teman Pro 2. So, di sepeda selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru di edisi 20 Juni 2026. Barengan sama aku Devi Wulandari, yang mana aku bakalan nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 9. Loh, kok enggak sampai jam 10? Yes, karena ini Sabtu. Nanti di pukul 9 sampai pukul 10 kita ada Music Trainer barengan sama Pro 2 Jakarta. So, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Terpantau ya teman Pro 2 pagi hari ini, mataharinya masih malu-malu kucing buat menyapa Jember Raya ini. Karena barusan aku ngecek-ngecek keluar ya kan, ini kok rada-rada syahdu, mendung, dingin, adem gitu loh. Enak banget buat olahraga. Jujur, iya lagi pengen banget berlarian kalau melihat suasana cuaca pagi hari ini teman Pro 2. So, kita lihat dulu bagaimana perakiraan cuaca yang terpantau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Tapal Kuda aja ya. Buat Lumajang, ini terpantau berkabut dengan suhu maksimalnya di 27 derajat Celcius. Oke, itu dingin. Terus Jember, hari ini terpantau udara kabur ya teman Pro 2 dengan suhu maksimalnya di 29 derajat Celcius. And then untuk Banyuwangi terpantau berkabut, suhu maksimalnya 28 derajat Celcius. Lalu di Bondowoso ini juga terpantau berkabut ya dengan suhu maksimal di 27 derajat Celcius. Dan di situ Bondo, ini terpantau udara kabur dengan suhu maksimalnya di 30 derajat Celcius teman Pro 2. So, Jember hari ini terpantau mungkin akan ada matahari, tapi ini hawa-hawanya tuh enggak yang panas membara banget gitu loh. Di 29 derajat Celcius, anget-anget kuku gitulah ya teman Pro 2. Itu tadi perakiraan cuaca dari BMKG. Semoga saja hari ini panasnya tidak membara, kalaupun hujan juga enggak yang hujan angin. Menurut aku sih ya udah kayak pagi hari ini aja gitu loh, adem, sejuk. Terus juga apa tuh namanya, dinginnya tuh enggak yang dingin banget, panasnya juga yang ngepanas banget. Ah, gimana sih itu?

0: boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja di rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua sebelum nih ya, kita memulai aktivitas di hari Sabtu ini. Alangkah baiknya lihat-lihat dulu gimana sih kondisi jalan untuk Jember pagi hari ini. Terpantau sih ya, kalau dilihat-lihat dari LPPR RI Jember, di Jalan Panjaitan ini terpantau lancar teman Pro 2. Ada sedikit penumpukan kendaraan di traffic light-nya depan RR ini, tapi semuanya lancar-lancar baik kalau udah lampunya nyala hijau. Nah, dari Jalan Panjaitan kita menuju ke Gelada Kembar. Di Gelada Kembar juga terpantau penumpukan kendaraan karena traffic light-nya cukup sedikit, nggak sebanyak hari-hari biasanya karena memang kan juga ini hari Sabtu, terus juga anak sekolah kan masih libur gitu kan. Bukan libur, udah libur. Terus ada juga yang terima rapor tapi masih nanti agak siangan kan ya. Jam-jam sekarang kalau hari Sabtu, apalagi di liburan kayak gini, ini masih santai-santai baik nih kayaknya traffic dari Jember. Di Jalan Lejen Suprapto ini juga terpantau lancar ya teman Pro 2. Dari situ kita menuju ke Jalan Ahmad Yani yang sangatlah lancar sekali ini perjalanan. Kalau kamu lewat Jalan Ahmad Yani terus ke kiri Jalan Trunojoyo, yang kalau biasanya jam segini macet-macet, tapi enggak untuk hari ini ya. Terpantau lancar sampai di Simpang 4 Pasar Tanjung. Jalan Kiai Haji Sidik, Saman Hudi, dan Hoshokra Minoto ini terpantau lancar, sedikit penumpukan kendaraan di traffic light dari Pasar Tanjung. And then dari Jalan Hoshokra Minoto kita menuju ke Jalan Gajah Mada yang juga terpantau lancar. Dari Gajah Mada kita menuju ke Sultan Agung yang juga terpantau sangatlah lancar. Sampai di alun-alun juga lancar teman Pro 2. Nah, ini di Jalan PB Sudirman cukup panjang antrian kendaraannya karena memang di situ langganannya ya kan. Jalan yang mau masuk ke kota dan juga jalan yang habis dari kota menuju ke luar kota. Itulah kenapa Jalan PB Sudirman ini traffic light-nya begitu sibuk sekali. Itu tadi teman Pro 2 pantauan dari traffic di Jember pagi hari ini. Selalu hati-hati dan selalu waspada dalam berkendara.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
3: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah ne.
4: Enggak gitu Kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya stop merokok.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.